Bangso Bata. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso,
1: let's wake up your mind.
0: Di hari Kamis tanggal 10 September 2026 nih, seneng banget Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa nemenin kalian semuanya. Yeay.
1: Gue kurang ada kata-kata ininya.
0: Apa tuh?
1: Yuhu.
0: Oh ya, coba 1, 2, 3.
1: Yuhu. Kan gue nungguin lu ya. Kenapa jadi gue sendirian?
0: Nah, hari ini tuh spesial ya di Kaaruan ya, di tempat kita, di Morning Espresso hari ini tuh spesial.
1: Spesial
0: sekalipun
1: banget.
0: Tiap hari tuh kita tuh pinginnya spesial gitu.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Tapi yang kali ini tuh spesialnya gak cuma pakai telur, tapi pakai daging juga ya, pakai ayam, pakai apa lagi tuh, pakai jus.
1: Banyak lah pokoknya. Kalau di menu-menu makanan tuh lu tinggal pesan komplit, menu komplit,
0: paket lengkap ya. Nah, sama nih seperti kayak Morning Espresso pagi hari ini, karena ternyata kita gak hanya berdua ya. Buat kamu yang penasaran, langsung gabungan di live TikTok Heartland FM supaya tahu nih ada siapa di studio kita pagi hari ini.
1: Ya. Ada siapa lagi sih?
0: Ada siapa? Apakah ada Pak Prabowo?
1: Gue pengen banget ntar suatu saat sampai tuh kita bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Prabowo ya. Tapi kita ya jangan nyemberat dulu lah. Kita ngomongin tentang Gen Alpha nih sih, yang kabarnya mereka ini punya cita-cita yang unik. Lo dulu kalau ditanya cita-cita pasti pengen jadi dokter.
0: Hah, enggak, aku enggak pernah pengen jadi dokter.
1: Apa dong?
0: Penyanyi.
1: Oh, penyanyi ya. Lo pengen jadi penyanyi gitu kan. Kalau gue dulu tuh pengen jadi simple banget.
0: Apa tuh?
1: Pengen bisa jadi orang yang bermanfaat.
0: Simple banget, cuman gitu doang. Cuman gitu
1: gak
0: doang
1: sih. Kalau dulu kan biasanya anak-anak juga pengen, kalau ditanya pengen jadi ABRI, tentara gitu kan,
0: polisi,
1: dokter, pilot, polisi, segala macamnya gitu. Nah, kalau anak-anak Gen Alpha sekarang, gue kemarin tuh scrolling-scrolling nih, lucu juga ya anak-anak sekarang ya. Mungkin sekarang karena pengaruh teknologi, banyak yang pengen jadi content creator.
0: Nah, itu dia. Tapi kita kenalin dulu tamu kita.
1: Nah, itu. Makanya kita mau tanya-tanya nih sama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Kak Elinter Natalina STMSI, yang merupakan seorang psikoedukator, konselor, co-founder dari Meaningful Life Counseling Center. Selamat pagi, Kak Elin.
2: Selamat
0: pagi.
1: Aduh, thank you banget udah mau hadir nih di studio Kak Elin. Bela-belain lu tahu kan BSD Karawaci itu macet.
0: Thank you ya.
1: Tega lu ya, tega lu.
0: Yang tahu nih di Kak Arwan harusnya dia yang jemput ya.
1: Lagi ada ini cuy, kan kemarin ada isu-isu abu vulkanik, jadi ya kita menjaga kesehatan masing-masing juga.
0: Apa sih? Oke, jadi kita pagi hari ini tuh mau ngobrolin tentang cita-cita anak Gen Alpha ya. Jadi buat headliner semuanya yang mau bergabung bisa di 0819269000 atau juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartline FM pagi hari ini ya. Kita tunggu sampai dengan jam 10 sebelum kita lanjutkan obrolan kita.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Konsumen sekarang membeli cerita. Mari jujur, banyak produk hari ini mirip kualitas, harga, fitur, hampir sama. Lalu kenapa ada produk yang lebih dipilih konsumen? Jawabnya sederhana, karena cerita. Hardliners, konsumen tidak hanya membeli produk, mereka membeli makna di balik produk itu. Mereka memberi alasan, mereka membeli identitas. Mengapa konsumen lebih memilih satu brand dibandingkan merek lain? Seringkali bukan karena produknya lebih baik, tapi karena mereka merasa terhubung dengan ceritanya. Cerita tentang perjuangan pemilik bisnisnya, cerita tentang menjaga kualitas produknya, cerita tentang keberanian pemilik mengambil risiko, cerita tentang bertahan menghadapi resesi, cerita yang membuat produk memiliki jiwa. Dan manusia selalu lebih mudah mengingat cerita daripada spesifikasi produknya. Tidak ada yang terinspirasi oleh daftar fitur, tapi banyak konsumen terinspirasi oleh cerita perjalanan bisnis pemiliknya. Karena itu, Anda jangan hanya menjual produk, ceritakan alasan Anda membuatnya. Ceritakan masalah yang ingin Anda selesaikan. Ceritakan nilai yang Anda perjuangkan. Karena pelanggan ingin tahu siapa yang mereka dukung. Mereka ingin tahu mengapa bisnis Anda layak dipercaya. Di era informasi yang berlimpah ini, perhatian menjadi mahal. Dan cerita adalah salah satu cara paling kuat untuk mendapatkan perhatian konsumen. Dan ingat, hardliners, produk membuat konsumen membeli sekali. Cerita membuat konsumen ingat lebih lama. Dan bisnis yang selalu diingat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Balik lagi kita masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Ada Ragil Z di Karuan dan yep. Tamu spesial kita pagi hari ini
1: ada Kak Elin yang udah gabungan di Morning Espresso. Kita mau ngomongin tentang kabarnya anak Gen Alpha punya cita-cita ingin jadi content creator.
0: Banyak gitu ya yang ingin cita-citanya jadi itu ya.
1: Apakah ini sebuah tren atau sebuah, ya ini bisa untuk masa depan gitu. Kita tanya langsung ya sama Kak Elin. Kak Elin, kalau dari Kak Elin sendiri nih, gimana nih? Content creator nih bagi anak-anak Gen Alpha sendiri, Kak Elin melihatnya nih bisa menjadi sebuah cita-cita kah? Atau ini cuma sekedar iseng-iseng aja nantinya?
0: Cuman sesaat aja hobi gitu mungkin. Gimana Kak Elin?
2: Iya, Gen Alpha ini kan terpapar dengan teknologi sejak mereka bayi ya.
1: Yes, betul.
2: Mereka lahir di rentang tahun 2012-13 sampai 2024 ya. Dimana teknologi itu sudah masif banget ya. Bahkan kabarnya anak-anak Gen Alpha ini udah lebih akrab berinteraksi dengan layar, tablet, smartphone, sebelum mereka lancar berbicara.
0: Bahkan gak diajarin, mereka udah kayak bisa scroll-scroll sendiri gitu. Iyi, ya. Tahu caranya, gitu. Padahal belum bisa baca loh.
1: Berarti ini efek dari orang tua juga kali ya, Kak Elin, yang memperkenalkan gadget ini di mungkin di usia dini kali ya.
2: Iya,
1: karena kalau aku perhatiin tuh banyak juga orang-orang tua gitu kan, yang misalnya anaknya lagi nangis nih, udah dikasih gadget aja, dikasih tontonan gitu.
0: Langsung diem gitu ya.
2: Benar banget itu. Jadi karena mereka terpapar sejak dini, mereka itu menjadi menganggap bahwa profesi di dunia digital ini adalah sangat realistis ya.
1: Oke.
2: Bisa langsung dilakukan gitu kan. Terasa lebih nyata daripada pekerjaan konvensional yang corporate, ya kan. Nah, ini gak bisa juga dibilang tren gitu.
1: Okay.
2: Tetapi memang di masa depan kan teknologi tidak akan berhenti ya, atau malah mundur. Tapi kan akan makin maju ya. Jadi profesi ini sudah pasti, pasti akan tetap dibutuhkan, bahkan semakin maju dan berkembang gitu.
1: Oke, kalau harapan lo sih teknologi akan semakin maju apa mundur?
0: Iya, pasti maju lah.
1: Sempat ini juga lo tau di apa, anak-anak remaja ya, Gen Z kali ya. Anak-anak di Amerika sana yang mereka lebih memilih sekarang tuh handphone yang bukan kayak tipe Android gitu kayak sekarang, sama iOS.
0: Jadi cuma balik ke zaman dulu lagi.
1: Zaman kita gitu. SMS, telepon udah.
0: Jadi handphone cuma bisa dipakai buat itu gitu ya. Tapi aku setuju sih dengan hal itu ya. Kayak itu tuh kayak membuat kita jadi lebih banyak waktu untuk bisa ngobrol, komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Dan kan terus kalau kita ngobrolin tentang cita-cita nih ya, Kak Elin, ini tuh beda banget sama cita-cita zaman kita masih kecil dulu ya.
1: Kalau
0: ditanyain gitu ya. Tapi kalau ditanyain zaman dulu itu juga ada cita-cita unik loh. Aku tuh dulu pernah ditanyain kan, kamu cita-citanya mau jadi apa? Aku tuh pengen jadi petugas mbak-mbak yang ada di tol. Lu ngerti gak sih? Gara-gara iklan itu, lu ngerti kan? Iya kan dulu kan. Kayaknya mikirnya enak banget ya kerjanya cuma duduk gitu doang kan, ngasih kembalian gitu. Iya, ngasih kembalian gitu.
1: Terus lu mikir itu duitnya buat lu gitu ya.
0: Dulu aku sempet pengen cita-citanya jadi itu. Unik kan ya?
1: Benar. Lo emang unik sih.
0: Unik
1: emang
0: sekali.
1: Bener lo, dari kecil emang unik kali.
0: Oke, kalau anak zaman sekarang lebih banyak cita-citanya itu ke teknologi ya, yang berhubungan dengan teknologi. Sekalipun nih ya, kalau dalam pemikiran aku ya, kalau jadi seorang konten creator ini kan gak gampang gitu loh.
1: Benar, karena
0: mereka ini gak punya penghasilan yang tetap loh tiap bulannya. Benar kan ya, tergantung viewernya gitu, tergantung subscribe-nya dan sebagainya gitu. Jadi gak kayak kerjaan-kerjaan kayak jadi polisi, jadi pilot, jadi guru, itu kan gajinya itu udah pasti sebulannya dapat segini.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Tapi itu masih tetap membuat anak-anak Gen Alpha ini punya keinginan untuk terjun ke dunia itu ya, Kak Elin ya.
2: Betul. Jadi karena mereka akrab dan terpapar lalu mengkonsumsi gitu ya, konten-konten di dunia digital ini, definisi sukses bagi mereka itu jadi bergeser gitu. Bagi mereka itu kesuksesan itu ya diasosiasikan dengan figur-figur internet idola mereka. Contoh Mr. Beast itu kan,
1: iya, benar.
2: Itu luar biasa ya. Anak saya juga salah satu penggemarnya gitu ya. Sampai dulu dia pernah pengen jadi YouTuber gitu ya. Nah jadi asosiasi mereka itu bahwa kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan bukan lagi figur-figur yang corporate gitu ya, lalu menjadi PNS gitu ya, menteri dan segala macamnya gitu. Ya asosiasinya menjadi ke figur-figur idola mereka. Lebih bebas, fleksibel, dari manapun. Menurut mereka itu enjoy life dan juga bisa kaya gitu.
0: Asik gitu ya. Terus kan mungkin yang dilihat itu adalah konten creator yang udah berjaya gitu, yang duitnya banyak gitu ya, yang jadi kiblatnya mereka. Jadi mereka mikirnya wah bisa kaya nih, enak nih kerjanya, bisa kapan aja, di mana aja gitu.
2: Bener banget.
1: Jadi mereka cuma ngelihat dari sosok kayak influencer gitu ya, yang pastinya juga di pikiran mereka nih, aduh enak banget, kayak bisa banyak uang gitu kan, terus bisa terkenal lagi. Padahal mereka nggak tahu prosesnya itu, pusingnya minta ampun gitu.
2: Benar, luar biasa itu kan proses di baliknya kan. Belum lagi kan mereka harus cepat beradaptasi ya, teknologi yang cepat berubah kan, lalu algoritmanya juga bisa berubah, mereka harus cepat beradaptasi kan.
1: Nah kalau itu dilihat seperti itu kan biasanya kita anak-anak kan suka berubah tuh Kak Elin gitu kan. Yang dulu misalnya pengen jadi tentara, tahu-tahu nanti udah besar dikit berubah nih keinginannya. Sama gak sih gen Alpha itu saat ini seperti kayak kita-kita dulu nih? Yang ragil sih pengen jadi penjaga tol. Akan berubah gitu cita-citanya.
2: Ya sebenarnya cita-cita ini kan akan dipertajam ya, disharpen lagi sesuai dengan usia ya kan, arahan dari orang tua gitu. Kalau memang anak ini passionnya di content creator, di profesi digital, itu pun akan makin terarah gitu, emang makin kesana jalannya. Tapi kalau memang dia bakatnya nggak di situ dan dia nggak enjoy di situ, ya perlahan juga akan mulai minggir melipir ya, mencari apa sih yang dia enjoy dan menjadi bakat dan kekuatannya dia gitu kan. Jadi di usia anak-anak ya sangat lumrah, mereka kan melihat temannya, melihat paparan yang mereka tonton, wah asik nih, pengen nih, cobalah. Orang tua kan jangan melarang, justru dorong. Dorong saja, jangan hanya konsumsi gitu ya, tapi produksi dong, coba kamu gimana mulai bikin konten kayak gitu. Nah dari sini kan anak-anak akan mulai tereliminir ya, mana sih yang benar-benar akan jadi content creator di dunia digital ini, mana yang enggak kayak gitu.
0: Berarti tetap harus kita tuh mendorong gitu ya anak-anak.
2: Iya, tidak
0: kita
2: sekedar melarang ya, tapi mendorong, memfasilitasi.
0: Tapi bagaimana dengan orang tua nih yang ternyata ini enggak ngerti tentang teknologi gitu, gaptek gitu. Gimana ini caranya kita mendorong, karena kita mau ngasih tahu juga kita enggak ngerti gimana caranya nih.
2: Nah, ini ya memang orang tua kan, bagaimana kita untuk tetap bisa membersamai anak kita di sepanjang rentang kehidupan mereka ya, fase-fasenya. Memang mau gak mau orang tua sih harus mau ya belajar gitu. Coba deh bertanya dengan teman, googling di HP gitu, apa sih yang
0: cari informasi
2: benar,
0: gitu ya, apa aja gitu ya.
2: Gak bisa kita kayak pasif lagi sih sebagai orang tua, harus cari tahu, harus aktif.
0: Tapi apakah kita juga perlu nih ngasih tahu ke anak-anak kita tentang dampak buruknya, mungkin kesulitannya juga apa nih kalau si anak ini tetap kekeh dengan cita-citanya itu gitu.
2: Iya.
0: Perlu nggak sih?
2: Perlu tahu? Banget, Kak Agil, perlu banget gitu. Karena kan profesi di dunia digital ini, menjadi content creator itu kayak pisau bermata dua ya. Untuk kesehatan mental anak itu, bisa di satu sisi dia memberikan kesehatan yang positif ada, tapi di sisi lain bisa juga menjatuhkan kesehatan mental mereka gitu. Jadi kedua sisi ini orang tua harus mengedukasi gitu, ngasih tahu gitu. Oke, di satu sisi kamu anak-anak kan happy ya, dapat jumlah likes yang banyak, views yang banyak, seketika kan dia dapat validasi instan, dopamin yang seketika gitu. Tapi di saat yang sama ketika jumlah likes-nya turun, itu langsung menghantam ini kepercayaan diri anak.
1: Jadi drop gitu ya,
2: Kak Elin ya. Jadi siklusnya sangat cepat gitu. Ketika naik likes-nya senang, begitu turun bete. Dia merasa bahwa harga dirinya itu ditentukan oleh likes. That's why kalau kita lihat banyak fenomena, banyak ya content creator yang akhirnya ya begitu gitu. Karena mungkin mentalnya kan.
0: Akhirnya nyerah gitu ya.
1: Yes, betul.
2: Karena... kalau nyerah sih nggak apa-apa, tapi ada yang sampai suicidal gitu kan, mengerikan ya gitu. Dia merasa bahwa keberhargaan dirinya terletak di kontennya, padahal kan ya enggak gitu. Nah, anak-anak harus diedukasi oleh orang tua sih bahayanya, belum lagi cyberbullying kan.
1: Betul.
2: Komentar-komentar negatif anak-anak kan belum punya kematangan emosional yang tinggi. Ketika dia membaca komentar yang negatif menyerang dia, wah, ini bahaya buat kesehatan mental anak kita kan.
1: Apalagi anak-anak tuh belum
2: matang.
1: Belum matang gitu ya
2: secara untuk emosional.
1: Yes. Berarti banyak juga nih dampak-dampak yang mungkin akan dihadapi dari misalnya anak Gen Alpha sekarang yang pengen punya cita-cita jadi seorang content creator. Karena aku lihat content creator yang udah dewasa gitu kan, kayak apa ya, ada juga dari satu sisi orang yang kayak misalnya kayak hancurin mobil tuh kayaknya, ini beneran nih, ini kan kayak bukan sebuah edukasi gitu loh.
2: Iya.
1: Ya mungkin dari satu sisi dia pengen tahu nih ketangguhan dari kendaraan tersebut. Cuma kan di satu sisi kayak aku lihat tuh, ini mentalnya dia ini baik-baik aja gak ya? Seperti itu gak sih Kak Eli?
2: Ya makanya jadi orang tua perlu sekali ya mendampingi anak gitu. Konten apa sih yang bisa kamu akses gitu kan. Karena kan konten ini bisa dibilang ya terlalu sempurna ya. Kadang wah mewah sekali, perfect sekali. Padahal di belakang itu ada proses akurasi ya. Mengakurasi supaya perfect banget gitu. Nah ini tuh yang kadang buat anak-anak, bahkan ada orang dewasa juga yang belum matang secara emosional, akan menimbulkan anxiety juga, khawatir, cemas. Kenapa di dunia nyata ini gak seperti ini gitu ya. Di dunia digital kok perfect banget gitu ya. Nah kerap sekali kan secara alami manusia itu membandingkan ya. Belum lagi kontennya dia dibandingin dengan yang lain ya kan. Kok dia bagus ya cara ngambilnya. Nah ini kan menimbulkan tekanan tertentu ya kepada anak-anak kalau tidak didampingi oleh orang tua.
0: Jadi membandingkan diri sendiri dengan yang ada di media sosial gitu ya Kak ya. Wah, berarti banyak banget ternyata PR-nya ya sebagai orang tua ini ya.
2: Iya, banyak.
1: Gimana Ragil sih kalau misalnya anak lo nih yang tiba-tiba, "Mah, aku pengen jadi content creator aja deh."
0: Iya, enggak apa-apa, cus, gih.
2: Nanti duitnya buat mama gitu ya.
1: Iya, semangat. Gitu ya. Tapi ini bisa menjanjikan gak sih Kak Elin kalau misalnya memang melihat anaknya ini udah punya bakat nih potensinya di dunia apa content creator gitu. Apa nih yang harus dilakukan orang tua? Apakah anak ini harus selain tadi tuh mentalnya harus kuat dulu? Selain mental, kemampuan apa lagi nih yang harus dimiliki oleh seorang anak nih?
2: Nah ini juga perlu didampingi ya, diedukasi oleh orang tua gitu. Kemampuan berkomunikasi ya kan. Lalu kemudian sharing informasi apa. Jangan sampai oversharing gitu kan. Yang akan membahayakan anak itu sendiri gitu. Jangan sampai juga dia tanpa sadar membagi informasi tempat dia bersekolah, alamat rumahnya.
0: Informasi pribadi ya.
2: Nah itu nomor HP ya kita. Ngeri ya sekarang ya, banyak sekali kejahatan-kejahatan di dunia digital gitu
0: iya,
2: kan.
0: Benar. Apalagi anak-anak ini masih terlalu polos.
2: Betul.
0: Nanya apa aja dijawab sama dia. Iya, nanya betul. Emaknya namanya siapa, rumahnya di mana, nomor HP emaknya berapa, dikasih tahu sama dia.
2: Bener banget.
0: Kok jadi curcol ya? Iya. Ya begitulah anak-anak ya. Oke, kita menunggu atensi Anda yang mau bergabung pagi hari ini. Kita sapa dulu kali ya buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland
1: ada
0: FM.
1: Siapa aja nih,
0: ada Mbak Sari pagi hari ini menyapa kita. Ada Pak Budi Kurniawan. Ada Jan Peter juga. Terima kasih sudah bergabung. Dan tadi itu kita belum sapa loh Dika.
1: Siapa tuh?
0: Kita belum sapa teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung pagi hari ini ya. Kita sapa dulu ya buat teman-teman yang ada di Heartland Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Terus ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa
1: dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, kita menunggu atensi Anda. Jadi ada nggak sih cita-cita unik dari anak-anak Gen Alpha ya, yang membuat kalian itu kayak bertanya-tanya gitu. Karena ini cita-citanya unik banget. Kita tunggu atensi kamu di 0819 269 1000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Digaruan. Prabowo apresiasi dukungan Partai Demokrat. Dari Bulog usulkan jadi distributor tunggal minyak kita. Basarnas mencari 5 jurnalis hilang di Selat Sunda. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perjalanan pemerintahannya. Apresiasi tersebut disampaikan dalam peringatan hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Pada Rabu kemarin, Prabowo menilai dukungan dan komunikasi politik yang terjalin menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada SBY dan Partai Demokrat, serta berharap kerjasama politik terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Dan untuk informasi selanjutnya, Perum Bulog mengusulkan peningkatan porsi distribusi minyak kita hingga 100% untuk memperkuat ketersediaan dan stabilitas stok di pasar. Namun Menteri Perdagangan Budi Santoso Rabu kemarin menyatakan usulan tersebut masih perlu dikaji dan tidak dapat diputuskan sepihak. Pemerintah juga harus memberikan ruang bagi UMKM dan distributor swasta yang selama ini menyalurkan minyak kita. Saat ini kewajiban distribusi minyak kita melalui Bulog sebesar 35%. Namun realisasi telah mencapai sekitar 51%. Pemerintah pun masih memantau kondisi distribusi sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Dan untuk informasi selanjutnya, Basarnas mengerahkan armada gabungan untuk mencari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Tim SAR memperluas pencarian dengan melibatkan Basarnas hingga nelayan dan relawan. Pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan arus laut, gelombang, dan arah angin. Hingga Rabu malam kemarin, seluruh korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian akan dilanjutkan ke arah utara Gunung Anak Rakatau.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: Oke, balik lagi kita masih bertiga, yep. Ya, bersama Ragil Z, ada di Kak Arwan dan juga Kak Elin pagi hari ini. Seru banget topik kita ya. Jadi kita tuh lagi ngobrolin tentang cita-cita dari Gen Alpha gitu. Ada lagunya kan itu ya? Cita-citaku. Bukan sih ya, itu cita-cita kita zaman dulu ya Dika ya. Jadi dokter, jadi polisi. Iya, itu lagu-lagu zaman kita kecil ya. Joshua itu.
1: Joshua kan?
0: Bukannya di obok-obok itu beda, itu lagunya Joshua. Kalau yang cita-cita itu lagunya Susan sama Kak Ria Enes.
1: Ada juga cuy lagunya Joshua.
0: Iya ada memang.
1: Ada kan, ya?
0: Tapi bukan cita-cita.
1: Oh, itu ya, Susan yang nyanyiin.
0: Iya, yang barusan lo nyanyi kan di obo-obo airnya dia.
1: Iya. Enggak, gue ingetnya si Joshua juga ada lagu Cita-citaku. Kan dulu dia sempat booming banget kan, yang sampai diundang sama Pak Habibie.
0: Tapi lagu cita-cita itu Susan.
1: Iya, pengen jadi kayak Pak Habibie gitu.
0: Oh, gitu. Aku enggak ngerti yang itu. Kok enggak nyambung ya kita ya pagi ini. Oke, kita balik lagi ya ke topik kita yuk. Nah, memang seru sih ya kalau ngobrolin tentang cita-cita anak Gen Alpha ini ya. Mereka tuh masih unyu-unyu, masih labil bahkan ya. Hari ini bilang cita-citanya mau jadi ini, ntar sebulan lagi berubah lagi tuh. Dia pengen jadi ini, itu.
1: Ya, yang penting yang terbaik lah buat masa depan anak gitu kan. Kak Elin, kalau ngomongin tentang cita-cita nih, gimana nih sebagai orang tua nih? Kita harus bisa membedakan antara mendukung bakat atau dengan mengeksplosi anak nih untuk terkait dengan konten ini.
2: Iya, benar. Sebenarnya ciri khas itu paling mudah dikenali dari anaknya happy atau enggak menjalani proses konten creator itu gitu kan. Nah, terlihat dari kesehatan psikologis anak gitu kan. Apakah dia memang benar-benar menyukai itu gitu. Nah, kalau misalnya dia kita paksa lagi bete, dia paksa senyum demi konten. Itu tuh ya mulai red flag gitu ya, orang tuanya ini sebenarnya maksain anak atau enggak gitu kan. Terus yang berikutnya juga, apakah mengkonsumsi waktu, merampas waktu bermainnya? Kan anak itu dunia bermain ya, gitu. Apakah demi konten ini waktu bermain anak dirampas gitu? Waktu bersekolah, belajar seperti apa nih? Itu kan kelihatan ya, apakah emang untuk ambisi orang tua atau anak nih? Gitu. Nah, kalau kita mau mendorong anak emang menekuni bakatnya di dunia digital, pastinya kita akan membatasi waktu. Misalkan dalam sehari kita hanya kasih 1 jam atau 2 jam untuk membuat konten gitu, untuk berinteraksi dengan handphonenya dia gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa dibilang itu sebagian besar waktunya untuk konten, ya ini quote-unquote itu udah mengarah ke eksploitasi sih. Apalagi kalau anaknya udah gak suka dipaksa terus gitu ya.
1: Jadi sebagai orang tua tuh benar-benar harus memperhatikan ininya anak juga.
2: Kesehatan
1: ya.
2: Mental.
1: Kesehatan mental anak juga ya.
0: Iya. Apalagi anak-anak kan suka mut-mutan gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
1: Kayak kita.
0: Kita juga ya. Dika aja kayaknya itu.
1: Berarti kalau di usia kita masih mut-mutan, bayi tuwe kali ya.
2: Bayi tuwe.
1: Iya kan? Cuma kan kadang-kadang kayak yang aku perhatiin gitu, Kak Elin, banyak juga kan kayak misalnya anak-anak artis nih, kita gak mau sebut nama deh. Itu udah banyak banget yang punya apa akun medsosnya, kemudian itu dijadiin konten creator, jadiin konten gitu. Itu kalau dari Kak Elin sendiri ngelihatnya seperti apa nih? Karena kan sebenarnya kan anak-anak juga dibatasi gitu loh dalam memiliki media sosial.
2: Iya. Betul. Nah, ada paham ya bahwa ya meskipun anak kecil ini ya, dia tetap sebagai pribadi yang kita hargai gitu ya. Nah, kalau dia masih kecil bukan berarti kita juga bebas gitu mengekspos dia gitu ya. Entah alasannya apa untuk ya gue mau ngasih tunjuk aja anak gue seneng atau ada isu apa, motif apa di belakangnya supaya menjadi terkenal gitu, kita gak tahu. Tapi kita sebagai orang tua harus menghargai pribadi anak itu, bahwa dia pun berhak atas hidupnya gitu. Seakan-akan dirampas gitu hak dia. Sebenarnya anak itu gak pengen diekspos gitu kan. Karena setiap pribadi itu kan ada yang suka memang di dunia publik, dunia digital, yeah. Tapi ada juga anak yang di belakang layar, nggak pengen diekspos gitu kan. Nah, ya sebaiknya sih orang tua lebih bijaksana ya, memfilter lagi gitu, tujuan kita sebenarnya apa gitu kan. Okay. Karena pada ujung-ujungnya kan yang kita bela ini, kita perhatikan adalah kesehatan mental anak, pertumbuhannya sehat, yeah, happy gitu ya.
0: Jadi mesti tetap harus ditanyakan ke anak ya. Maksudnya nyaman enggak gitu kalau buat konten creator, buat sebuah konten gitu sama mamanya mungkin dan sebagainya gitu. Kan itu juga merupakan hak dari si anak juga gitu, yang merasa nyaman atau enggak gitu. Dan kalau tadi Dika bilang anak artis udah pada punya banyak media sosial gitu ya, konten-konten. Kayaknya kita mikirnya enak ya, tercipta jadi anaknya artis ya. Kayak langsung otomatis terkenal gitu ya. Gak ngapa-ngapain, cuman nangis gitu aja. Nangis aja di media sosial udah banyak ribuan yang nonton gitu.
1: Langsung tahu gitu anaknya siapa gitu ya. Tapi kalau dilihat nih Kak Rina, ini kan menjadi tanggung jawab dari orang tua juga ya, akan kesehatan mental, tumbuh kembang anak. Sebenarnya salah gak sih kalau misalnya benar-benar anaknya tuh ditekunin nih, dia pengen benar-benar jadi content creator, salah gak sih Kak Rina? Atau jangan-jangan ini, apa anak gue cuma karena ikutan tren aja ya, dia seperti ini gitu loh.
2: Iya, kan sebenarnya ya orang tua ini kan harus melihat gitu ya, melatih anaknya gitu, mengasah lagi kemana sih bakat anak ini gitu ya. Ya gak ada salahnya sih kalau dari kecil kita kan, kalau memang benar-benar ya membersamai anak kita, kita kan bisa memahami kemana sih passionnya anak ini, bakatnya dia, kelebihannya dia gitu kan. Nah kalau menurut kita anak ini punya bakat ke arah situ, gak ada salahnya sih kita mengekspos dia, tapi di batas yang aman gitu. Kan ada tuh aplikasi-aplikasi yang sebenarnya aman juga ya, nggak langsung ke yang terekspos secara publik seperti TikTok dan yang lainnya. Ada aplikasi-aplikasi yang aman untuk anak belajar, menyunting video, membuat konten. Ada itu banyak, coba dicari sama orang tua. Banyak kok aplikasi-aplikasi dari Google, ada tuh aplikasi yang aman buat anak-anak belajar gitu, membuat konten kayak gitu. Apa suka desain, diperkenalkan dengan Canva gitu ya. Jadi tidak harus anak orang tua itu langsung ke platform yang terekspos besar-besaran gitu.
0: Okay. Ini sudah ada beberapa yang masuk nih di WhatsApp kita nih, Kak Elin, di 0819-269-1000. Jadi kan tadi tuh kita tanya nih ke Heartliner semua ya, cita-cita unik dari anak-anak Gen Alpha itu apa sih gitu kan. Ini sudah ada Rita yang bergabung ya, tapi bukan Ibu Rita Mutiara. Ibu Rita yang lain ini, ini bilang bahwa aku punya ponakan, dia itu anak Gen Alpha dan cita-citanya itu pengen jadi ini coach gym. Unik ya cita-citanya ya.
2: Bener. Coach gym ya.
0: Iya. Mungkin karena dia sering ikut mama papanya pergi nge-gym kali ya gitu. Kayaknya asik gitu. Makanya terus dia kalau ditanya cita-citanya adalah itu. Oke, terus ada juga dari Rudy pagi hari ini bergabung. Dia bilang, aku punya anak nih, cita-citanya itu pingin membuat game video. Game video gitu. Jadi dia yang rancang gitu. Mungkin karena juga suka main game ya, anak Gen Alpha ya. Jadi itu kayak menginspirasi mereka gitu loh. Gimana sih caranya supaya bisa buat game gitu di usia meskipun mereka masih muda gitu. Oke, terima kasih Pak Rudi. Terus ada juga dari Riawan di Salatiga. Dia bilang anak aku cita-citanya unik, dia itu pingin buka persewaan PS.
2: PlayStation.
0: Lucu sih ya. Mungkin karena emang suka main game gitu. Tapi ini memang juga bisa menghasilkan uang sih ya.
2: Iya, betul sekali. Itu realistis sekali gitu.
1: Kecil-kecil udah punya ini ya, mindset pebisnis ya.
2: Menurut dia di samping gue jadi bebas main game, ngasilin duit, napa enggak gitu. Bener. Ya.
0: Iya, asik sih ya. Oke, baik Airliner, kita masih menunggu atensi Anda. Jika Anda ingin bergabung bisa melalui live TikTok Heartline FM ya, atau juga di 0819269000. Shine bright like a diamond.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821 1395 7120, 0821 1395 7120.
2: I'm Sleep, I believe in sleep.
3: Kau bisa patahkan kakiku.

0: 22 anak usia 12 sampai 15 tahun di 18 negara. Ini tuh mengungkapkan bahwa gen alpha ini ya, anak laki-lakinya ini yang paling banyak itu 30% mereka itu bercita-cita sebagai ilmuwan, insinyur atau penemu. Sedangkan yang bercita-cita menjadi video game designer atau berkecimpung di bidang teknologi ini ada 19%. Dan yang bercita-cita menjadi atlet profesional ini ada 18%, sedangkan yang bercita-cita menjadi creator konten atau influencer ini ada 12%, dan yang bercita-cita menjadi seniman, musisi, aktor, kemudian pelukis itu ada 11%. Ini untuk anak laki-laki ya. Sedangkan untuk anak perempuannya nih, yang bercita-cita menjadi seniman ini tinggi banget guys di seluruh dunia ini ya, ada 21%. Jadi seniman ini meliputi kayak pelukis, musisi, penari gitu ya, dancer, aktor gitu. Terus 19%-nya itu bercita-cita menjadi tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan 18%-nya adalah ilmuwan, insinyur, penemu, dan konten creator atau influencer-nya ini adalah 11%. Dan yang menariknya untuk anak-anak cewek ini ya, cita-cita menjadi guru nih, masih ada loh yang pengen jadi guru, ini 10%. Ini di seluruh dunia gitu. Beda banget sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu banyak ini ditanyain anak-anak gen alpha, cita-citamu jadi apa? Jadi content creator gitu ya, yeah, jadi influencer gitu.
1: Tapi bener emang gitu mungkin karena banyak ini juga sih, di era kita kan mungkin segala sesuatunya tuh gak terlalu cepat kayak sekarang gitu teknologinya kan. Gue ngeliat tuh kayak dari anak-anak sekarang yang suka main game gitu kan, main game aja anak-anak sekarang udah banyak yang pada streaming-streaming gitu loh. Karena kan mungkin ini aturannya sebelum beberapa tahun sebelumnya kan belum berlaku tuh untuk yang penggunaan media sosial gitu kan. Jadi mereka ngelihat peluangnya di situ kali, rame nih, bisa menghasilkan nih. Jadi pada ikutan deh bikin konten-konten game gitu kan.
0: Iya, konten game tuh banyak banget ya di media sosial ya.
1: Cuma yang gue lihat sih yang menariknya ya, apakah ini benar-benar dalam pengawasan orang tua atau seperti apa? Karena ada beberapa case juga dia tuh sampai rela benar-benar rela dia putus sekolah nih, kayak Elin gitu kan.
0: Ya ampun.
1: Karena itu menghasilkan banget.
0: Gara-gara udah tahu, udah ngerti rasanya dapat duit gitu ya.
1: Nah, gitu. Cuma di satu sisi dia memang ada salah satu alasan yang ya bisa kita katakan itu demi keluarga. Jadi dia rela gitu putus sekolah karena dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang atlet e-sport deh waktu itu. Beberapa tahun sebelum itu. Keren gak sih? Tapi ya sayang ada hal yang harus dikorbankan.
0: Iya. Tapi aku emang pernah beberapa kali dengar sih celutukan-celutukan gitu ya, dari orang tua maupun anak-anak gen alpha itu, yang mereka yang sudah punya konten, terus kontennya itu bisa menghasilkan uang sampai mereka itu meninggalkan pendidikan gitu, dengan alasan yang penting itu sudah bisa menghasilkan uang. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau gak bisa menghasilkan uang, kalau jadi pengangguran juga percuma. Iya, kayak gitu Kak Elin, aku pernah dengernya.
2: Sebenarnya ya itu salah ya kalau cara berpikir the way orang tua ngomong seperti itu. Maksudnya buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya nanti pengangguran gitu ya. Bagus aja dari sekarang dia kalau emang bakatnya di situ langsung hasilin uang gitu kan dari kecil, apalagi nanti gede makin besar gitu ya pendapatannya gitu. Nah, kita balik lagi gitu, sebenarnya tujuan kita mengirimkan anak ke tempat pendidikan itu apa? Kita harus kembali lagi ke filosofinya. Sejujurnya atau pada hakikatnya pendidikan itu kan membentuk the way of thinking seseorang. Ya kan? Ya kita berharap dengan dia semakin tinggi pendidikannya, cara dia berpikir di sharpen. Jadi ujung-ujungnya bukan tujuannya semata-mata untuk jadi kaya, untuk secara material, tapi memang dia akan memutuskan apa yang terbaik buat hidupnya, tidak hanya secara materi, tetapi dia juga berguna buat dunia ini, buat sekelilingnya, dan dia juga bisa menjaga kesehatan mentalnya dengan profesi yang dia tekuni. Seperti itu sih, kalau mikirnya ntar juga nganggur, aduh jangan seperti itu ya. Gitu. Membentuk way of thinking itu banyak sih orang bilang, ngapain cewek juga sekolah tinggi

0: tinggi gitu ya. Ujung-ujungnya nanti jadi ibu rumah tangga. It's salah itu. Ibu yang punya pendidikannya tinggi, beda pasti cara mendidik anak-anaknya. Seperti itu.
1: Oke. Tapi aku tadi juga setuju dengan dari negara mana tadi ya, Dik ya?
2: Swedia.
0: Iya, Swedia.
1: Dia ini
0: kembali lagi ya.
1: Balik lagi ya. Maksudnya HP itu hanya berfungsi buat telepon dan SMS.
0: Betul.
1: Gitu ya. Enggak bisa lagi kita lihat browsing-browsing gitu, enggak bisa ya. Media sosial gitu stop gitu ya.
2: Karena kalau itu pun gimana ya, kayak kita sekarang gitu kan, suka gak sadar kan tiba-tiba scroll lihat konten apa gitu.
1: Bener.
2: Yang tadi cuma misalnya ya 10 menit 15 menit atau berjam-jam.
1: Bener. Itu tuh kayak nagih bukan sih, kayak ketagihan bener. Gitu
0: iya,
1: jatuhnya ya.
0: Tapi jadi adiksi kan.
1: Tapi kira-kira kalau kita balik lagi tuh ke zaman dulu ya, yang handphone itu balik lagi ke fungsinya hanya untuk telepon dan juga SMS, kira-kira kita gen milenial nih siap nggak dengan hal itu,
0: nah,
1: gitu?
2: Ya mau nggak mau sih, mau nggak mau gitu.
0: Demi kesehatan mental anak-anak kan ya.
2: Benar. Ya karena memang teknologi sih kita perlu, tapi jangan lupa juga kesehatan juga kita perlu gitu kan.
0: Benar.
2: Gimana caranya kita harus seimbang?
0: Terutama untuk anak-anak kan, karena kematangan emosional mereka itu kan belum sematang orang dewasa ya. Jadi perlu kita jaga gitu. Dan handphone ini sebenarnya salah satu sumber sebenarnya kan problem gitu antara orang tua dan anak-anak kan. Anak-anak bisa jadi adiksi, lupa belajar, lupa berinteraksi dengan teman-temannya, asik di sini gitu kan. Dan survei juga menunjukkan meningkatnya anxiety di antara anak-anak yang terpapar gawai ini lebih dari 4 jam sehari.
1: Wow. Sehari 4 jam.
0: Lebih dari 4
1: lebih
0: hari. Itu akan terpapar kecemasan kan gitu. Dia mulai banding-bandingin melihat dunia nyatanya dia dengan konten-konten yang dia begitu perfectnya gitu kan. Seperti itu.
1: Ya. Jadi baiknya nih kalau buat anak-anak nih ya, kayak Elin, kira-kira berapa sih waktu yang bisa kita kasih gitu untuk mereka bisa pegang gadget?
0: Nah, ini kan seiring dengan kebutuhan zaman ya. Zamannya saya itu, saya menerapkan ke anak-anak itu hanya weekend. Ngasih smartphone, tablet itu hanya weekend aja, Sabtu dan Minggu masing-masing 2 jam. Itu zamannya mereka ya, around 8 tahun yang lalu. Tapi sekarang kan sekolah pun memanfaatkan ini smartphone juga untuk pendidikan.
1: Iya,
0: jadi anak-anak pun bahkan dari TK udah gak bisa terpisahkan dengan gawai ini kan. Nah, bagi kita gitu ya, mungkin bisa menerapkan di luar tugas sekolah, mungkin 1 jam sampai 2 jam sehari sudah cukup buat anak, buat dia scrolling. Nah, ini lagi kita mau mendorong anak kreatif, jangan hanya cuman konsumsi tapi juga produsen gitu kan. Katakanlah tiap hari kita kasih dia di luar ngerjain tugas-tugas 2 jam. 50%-nya coba kamu buat coding, coba kamu buat edit-edit video gitu ya. Itu bisa kita dorong untuk melihat benar enggak anak saya pengen di dunia digital ini gitu.
1: Oke. Memang kita harus ekstra ya sebagai orang tua ini, ternyata tugasnya banyak ya Kak Elin ya.
0: Semakin hari semakin berat seiring dengan teknologi yang semakin maju.
1: Iya, belum lagi kita juga harus dituntut nih untuk bisa dan ngerti dan mau belajar tentang teknologi.
0: Benar, iya.
1: Jadi tambah banyak gitu PR-nya.
2: Tambah rumit ya.
1: Tambah rumit.
0: Belum lagi kan anak-anak gen alpha kan nggak bisa didikte ya.
2: Nah.
0: Pasti akan ergiu kan. Ini banyak sekali gitu cerita ke saya tuh sulit ya gitu. Pasti berantem dengan anak nih masalah penggunaan gadget gitu.
2: Karena mereka udah paham mungkin dari konten-konten yang berseliweran gitu.
0: Benar.
2: Kak Elin gitu
0: benar.
2: Kan. Misalnya contohnya, kamu nggak boleh ini ya. Enggak mah. Aku tuh ngeliat dari ini konten ini gitu.
0: Iya, dia banding-bandingin lagi kan.
2: Dibanding-bandingin sebenarnya. Padahal yang artinya juga orang tuh pengen anaknya itu punya apa ya, punya mungkin punya karakter yang bagus, punya hal-hal yang baik juga yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak gitu kan.
0: Iya,
2: tapi nggak tahu mungkin karena sekarang perkembangan teknologi seperti ini yang semakin memudahkan gitu kan. Ya benar kata Kak Elin tadi, mungkin harus ada pengawasan berapa jam misalnya
0: dibatasi
2: untuk penggunaan handphone ini gitu.
0: Terus sesekali orang tua juga coba ngelihat ya HP-nya apa sih yang di browsing anak saya gitu kan. Terus, nah ada yang unik nih, mungkin sekarang jadi dibuat formal ya between orang tua dengan anak gitu ya, kesepakatan penggunaan gadget. Nah keren nih gitu.
1: Oh, ada kesepakatannya.
0: Ada kesepakatannya, agreement gitu, agreement. Jadi ini benar-benar sebenarnya dulu saya pernah lakukan ini dengan anak-anak, tanda tangan di atas kertas.
1: Oh, pakai materai.
0: Sayang materainya Mbak Anggil. Itu dulu saya pikir untuk membuat anak ini, kamu tuh udah kita anggap ngerti ya, bisa berpikir, yuk kita buat gitu kesepakatan di kertas-kertas itu tanda tangan. Kalau saya melanggar ini, maka akan dikurangi waktu gadgetnya di weekend. Itu saya ingat sekali, saya masih simpan kertas itu. Nah, sekarang saya lihat after ini ya, bertahun-tahun saya lihat ada yang memformalkan itu. Saya googling kan, AI bilang, ternyata udah banyak yang pakai itu. Jadi bahkan lebih detail lagi, selain waktu, konten apa, lalu kamu nanti mau mengunduh atau mendownload apa, tanya ke orang tua dulu,
1: izin dulu
0: ya, gitu. Password harus dikasih tahu ke orang tua, tidak akan digunakan oleh mama papa kecuali keadaan mendesak. Ada poin-poin kayak gitu gitu. Sampai kayak gitu gitu. Lalu konsekuensi juga ditulis di situ. Kalau kesepakatan ini dilanggar, maka bla bla bla bla. Kesepakatan tentu orang tua dan anak ya. Jadi jangan otoriter juga dari orang tua ke anaknya gitu. Terus tanda tangan tuh berdua. Wah, keren nih ternyata gitu ya. Udah bisa juga ini sebenarnya masukan buat orang tua milenial ya, buat anak-anak yang Gen Alpha.
2: Bisa dicontoh tuh. Mungkin nanti saya punya anak gitu kali ya. Saya kasih tuh rules-rulesnya gitu kan. Ini kita harus tanda tanganin berdua nih, biar nanti siapa yang ngelanggar.
0: Saya taruh di itu, di tempat yang
1: ditempel,
0: masih bisa baca biasanya tuh
1: ya. Ditempel, ditanda tanganin ya.
2: Tapi memang
0: Ana merasa dihargai seperti itu.
2: Tapi kalau dulu kan kita kan by lisan ya. Misalnya kayak kita cuma boleh nonton tuh di jam-jam tertentu, atau main game di jam-jam tertentu. Sekarang bisa tuh dicontoh nih, seperti Kak Elin nih. Kita harus ada rules yang jelas gitu kan. Ada tanda tangannya antara orang tua dan anak gitu. Dan ada konsekuensinya juga gitu.
0: Saya beres-beres itu berapa ya, 3 minggu yang lalu, saya kaget. Saya pernah ya melakukan ini ke anak saya 8 tahun yang lalu.
1: Tapi lucu ya kalau.
2: Tapi efektif nih Kak Elin, efektif kah?
0: Sejauh itu pas perasaan itu, saya rasa sih anak saya ini ya efektif ya. Jadi mereka itu enggak, bawaannya kan mood ya. Kalau anak-anak udah akses gadget tiap hari sampai 4 jam itu, bawaannya bete kan. Kalau kita suruh, nah ini dong, bentar ya mami gitu ya. Kan keluhan orang tua sekarang ya, karena gadgetnya, bentar ya, bentar ya. Nah kalau pada saat itu di hari weekdays itu, anak-anak itu moodnya bagus. Belajar juga disuruh apa Tapi kalau udah weekend, ini gara-gara main gadget kebanyakan ini.
2: Tapi gue salut loh, tadi kan kita sempat-sempat cerita juga nih pendengar nih, anak-anaknya Kak Elin satu di UGM, satu di UI, satu lagi mana Kak? Cuma dua ya?
0: Cuma dua.
2: Tuh, UGM, UI.
0: Satu lagi yang paling besar suami.
2: Jadi tinggal berdua ya pacaran ya, ditinggal sama anak-anak ya.
1: Balik pacaran lagi ya.
2: Tapi keren ya, keren loh. Dengan penerapan pola yang bisa kita contoh nih, kalau kita contoh yang ini aja deh, yang untuk penerapan agar anak disiplin juga kan. Jadi dia tuh sadar kalau hal-hal yang do and don't-nya gitu lah ya.
0: Do and don'ts.
2: Jadi bisa diterapin nanti ya, kalau di lingkungan luar kan jadi orang tua udah aman lah ibaratnya gitu kan. Gue di rumah udah terbiasa dengan do and don't seperti ini nih. Jadi gue terapin juga lah di luar gitu kan. Meskipun di mana mereka akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin untuk apa pola asuhnya berbeda. Gitu ya, Kak Elin gitu ya.
0: Emang tidak mudah sih, saya ingat sekali gitu ketika kami menerapkan itu, anak-anak kami berontak, dia bilang, "Mami Daddy kejam, itu tetangga lihat tuh main tablet dari pagi sampai malam dibolehin. Mami Daddy kejam, kita-kita enggak dikasih kayak gitu. One day kamu akan lihat gitu ya." Jadi itu selalu yang kita bilang, tapi emang enggak mudah sih. Ketika kita katakan kita batasi, berarti apa aktivitas anak-anak ini? Kita kan kadang orang tua ngasih, aduh capek nih gitu ya. Dengan kasih tablet gitu ke anak-anak toddler atau yang dibawa itu anak SD. Nah anak SD apalagi anak laki-laki kan maunya beraktivitas fisik kan. Nah ini apa nih kegiatannya gitu. Orang tua saya ingat sekali gitu, tiap pulang kantor udah deh, udah menyiapkan fisik, mental, bermain dengan mereka kan. Baca buku, bermain musik, bernyanyi gitu. Itu melelahkan buat apalagi ibu bekerja ya. Pengennya pulang kerja udah langsung aduh rebahan gitu. Tapi saya ingat ini waktunya terbatas gitu. One day akan tiba saatnya kamu gak melakukan ini lagi, yang capek-capek ini. Tapi kamu udah bentuk fondasinya gitu kan. Itu tuh saya lihat sih gitu, dan saya lihat hasilnya juga sih.
2: Wah keren itu hasilnya.
1: Memang ya harus berkomitmen bersama.
0: Dan mau capek orang tuanya.
1: Iya benar, gak apa-apa sih capek sekarang mumpung masih bener, kecil
0: daripada
1: ya.
0: Nangis nanti kita tua gitu.
1: Bener sih, aku sering dengar hal itu sih. Gak apa-apa sekarang mati-matian ngasih tahu anak, susahnya ngasih tahu anak. Tapi nanti udah gede dia akan tahu batasan-batasannya. Mana yang benar, mana yang boleh, dan mana yang gak boleh untuk dia lakukan gitu.
2: Termasuk untuk mungkin anak-anaknya mau diarahkan kemana nih kalau memang mau menjadi seorang content creator, harus ada juga tuh do and done-nya gitu.
0: Betul. Udah diedukasi dari kecil kan. Benar. Hal-hal mana gitu ya kan.
2: Yes, makin menarik obrolan kita di pagi hari ini. Buat teman-teman yang mau ikut berkomentar, kita tunggu di Wawa atau di komen akun live TikTok kita ya di pagi hari ini.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika. Dapat kami laporkan kepada Heartliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari RTMC di Teratas Polda Metro Jaya, terlihat saat ini di beberapa titik masih terjadi kepadatan. Terutama di ruas tol, kita langsung menuju ke tol dalam kota. Berhati-hati bagi Anda yang melintas di KM29, tepatnya di kawasan Penjaringan, arah Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini ada penanganan truk Fuso mengalami pecah ban dan gangguan di lajur 1 dan menimbulkan kepadatan, dampaknya mengekor kurang lebih sekitar 500 meter ke belakang. Gunakan lajur kanan dan lajur kedua ketiga untuk Anda menuju arah Bandara Suta. Sementara untuk di tempat lainnya, sekedar info bagi Anda yang menuju ke arah Bandung di kawasan kilometer 68.400 arah Bandung, saat ini padat, ada penanganan sebuah truk trailer mengalami kecelakaan tunggal dan berada di lajur 1. Saat ini sudah ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri dan cuaca cukup cerah di sana. Tetap berhati-hati, selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara pantauan lalu lintas di sekitar dalam kota Jakarta saat ini cukup normal. Pasca tadi pukul 9 beberapa perkantoran sudah mulai masuk karyawannya, baik di sekitar kawasan Bendungan Hilir, Blok M, maupun sepanjang Sudirman Tamrin. Namun masih padat terutama di sekitar Sampurna Strategik, pertemuan dari arah Sudirman terlihat padat. Ini juga karena volume kendaraan, aktivitas berangkat kantor, dan beberapa angkot-angkot yang akan di lajur kiri. Sementara memasuki ke arah protokol utama yaitu Sudirman Tamrin, ramai lancar, padat hanya tertahan di traffic light baik di perempatan Sarina maupun Kebon Sirih. Dan saat ini demo sudah mulai berdatangan, ada 16 kendaraan bus kecil yang menuju ke arah DPRD di sekitar jalan Kebon Sirih. Tepat nanti titik kumpul pada pukul 10.00 adalah puncaknya hingga menjelang sore hari. Tentunya cukup banyak para pengunjuk rasa yang akan menuju ke titik tersebut. Kami himbau kepada Anda agar hindari kawasan tersebut, Anda bisa lurus saja menuju arah Harmoni, nanti tembus menuju arah belakang istana, maupun hindari Kebon Sirih menuju arah Tugu Tani. Anda masih bisa melintas di Merdeka Selatan, belok kanan menuju ke arah sekitar kawasan Gedebus AS, nanti belok kiri menuju arah Gambir, dan seterusnya memutar menuju arah Pasar Baru dan Istiqlal. Dan juga tentunya untuk Anda kami menghimbau, tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network, bekerjasama dengan First Response Indonesia.

0: Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih di Morning Espresso. Ada Ragil sih di Kak Arwan dan juga Kak Elin pagi hari ini yang menemani segala aktivitas kamu, Heartliner ya. Masih dengan topik tentang gen alpha pagi hari ini. Benar ya?
1: Betul dong. Gen alpha ya, kabarnya pengen jadi content creator nih cita-citanya. Mungkin anak-anak di rumah, iya kayak anak gue nih Dik, pengen jadi content creator. Join yuk, gabungan yuk sama kita di pagi hari ini. Tapi ya memang mungkin karena anak gen alpha ini, mereka tuh udah akrab banget sama teknologi kan.
0: Benar, dari kecil ya kayaknya mereka tuh kayak udah bersahabat gitu gak sih.
1: Seperti Kak Elin tadi bilang gitu kan. Ya mungkin kayak anak-anak sekarang karena orang tuanya milenial kali ya. Ya bukan nyalahin milenial juga, cuma mungkin itu gimana caranya biar anak-anak tuh lebih apa ya, lebih tenang, lebih kalem ya, mungkin ada solusinya, kasih gadget gitu. Ya nggak tahu kenapa ya, tapi iya juga sih karena gue ngeliat kayak ponakan-ponakan gitu kalau dikasih gadget anteng
0: langsung
1: ya,
0: anteng ya. Langsung diem ya. Dan memang kan kalau yang namanya anak-anak itu, dia itu, mereka itu akan lebih cepat belajar dari apa yang mereka lihat.
1: Iya gitu. Sih
2: benar
0: ya kan, jadi mereka itu memang peniru yang ulung.
1: Peniru yang ulung.
2: Benar banget Kak.
0: Nah jadi makanya sebagai orang tua ya, berarti mau gak mau ini tuh kayak PR jangka panjang gitu ya. Dan tadi aku juga setuju sih, karena Kak Elin juga bilang bahwa sebagai orang tua gak apa-apa kalau sekarang itu kita itu harus benar-benar mati-matian gitu, berjuang ngasih tahu anak itu gak cukup 1-2 kali, bahkan every day, setiap hari kamu mungkin bakal dituntut untuk ngomong hal yang sama, hanya untuk memperingatkan dan ngasih tahu gitu, supaya next nya anak kita itu enggak jatuh ke tempat yang tidak seharusnya.
1: Nah, ya. Betul.
0: Gitu. Jadi semangat ya buat emak-emak. Buat mami-mami di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia yang pagi hari ini menyaksikan dan mendengarkan siaran kita. Dan tidak hanya itu ya, gen alpha ini juga agak sedikit rumit nih kalau kita ngomongin tentang tata krama, sopan santun. Karena aku lihat itu di anak-anak zaman sekarang itu kayak kurang banget gitu, sopan santun penerapannya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Benar gak sih Kak Elin? Kalau dari kacamata Kak Elin sendiri ngelihatnya gimana nih?
2: Iya, memang kita melihat ya di lapangan itu seperti terjadi gradasi sopan santunnya menurun gitu. Kualitas sopan santun yang pernah kita terima dari orang tua zaman dulu gitu. Kira-kira apa sih yang melatar belakanginya gitu ya? Ya satu, waktu orang tua juga kan gak sebanyak dulu ya. Dengan pekerjaan yang menuntut dari pagi sampai malam gitu ya. Pulang ke rumah udah malam. Jadi benar-benar waktu juga untuk mendidik anak mengenai tata krama itu tuh semakin sempit. Kemudian arena untuk mereka mempraktekkan, mengeksersis itu juga semakin sedikit gitu kan. Karena anak lebih banyak dengan gadget ini lagi. Bener. Kan mereka berinteraksi di dunia maya gitu. Jadi mereka tidak terbiasa ketika di dunia nyata bagaimana sih berkomunikasi dengan attitude yang sebenarnya gitu kan. Jadi gak heran gitu terjadi penurunan gradasi untuk etika ini, mannernya anak berkomunikasi kayak gitu sih.
0: Oke, jadi memang kita sebagai orang tua itu PR-nya banyak ya Kak Elin ya.
2: Di dunia yang semakin maju teknologinya ini.
0: Oke, baik. Sesaat lagi kita akan mendengarkan berita 30 terlebih dahulu ya, Heartliner ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruam. Serangan tanker picu kenaikan harga minyak. 50.000 buruh gelar aksi serentak. Kita mulai dengan informasi yang pertama, 7 kapal tanker minyak diserang di kawasan Teluk Persia di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran. Serangan ini membuat harga minyak mentah global melonjak hingga menembus $100 Amerika Serikat per barel. Harga minyak Brent sempat naik 2,3% sebelum kembali sedikit turun. Militer Amerika Serikat sebelumnya menyerang 5 tanker Iran, sementara serangan terhadap kapal tanker kembali terjadi pada Rabu. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan minyak, terutama di sekitar Selat Hormuz. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, sekitar 50.000 buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia hari ini menggelar aksi serentak di sedikitnya 30 daerah di Indonesia. Aksi dilakukan untuk mengawal pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang saat ini dibahas DPR dan pemerintah. Buruh menilai masih ada sejumlah ketentuan yang perlu diperbaiki, termasuk aturan pemagangan dan kontrak kerja. Aksi dipusatkan di daerah melalui demonstrasi dan audiensi dengan DPRD serta pemerintah setempat. Buruh meminta aspirasi pekerja diakomodasi dalam regulasi baru dan mengimbau peserta menyampaikan tuntutan secara tertib.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: dengan saat bahagia yang membawa kita ke menit 38 lepas dari pukul 9 pagi ya. Masih seru sekali obrolan kita dan kita mau tuntaskan sampai tuntas gitu, sampai habis guys. Jadi kita lagi ngobrolin tentang anak-anak Gen Alpha dan juga cita-citanya gitu. Ada Kak Elin bersama dengan kita berdua pagi hari ini dan kita masuk ke segmen tentang ini ya Kak Elin ya, tentang tata krama dan juga sopan santun. Iya. Yang aku lihat nih kayaknya kayak mulai berkurang atau bergeser atau bagaimana ya, apakah ini karena memang anak-anak Gen Alpha ini sudah lebih banyak menghabiskan waktunya itu untuk gadget gitu. Jadi kayak mengaplikasikan yeah. sopan santun dan tata kramanya ini akhirnya kurang gitu. Benar gak sih?
1: Nah ya ada benarnya juga sih Kak Agil, ya seperti tadi kan kita paparkan bahwa emang aktivitas manusia yang semakin serba sibuk ya. Orang tua juga harus meninggalkan rumah untuk bekerja ya. Dari pagi ya, dari gelap masih ya, sampai pulang juga gelap. Udah gelap gitu. Sampai di rumah rasanya pengen istirahat gitu. Untuk mengajarin anak, mengedukasi anak itu kayaknya udah energi juga udah habis. Jadi banyak sekali orang tua akhirnya bertoleransi. Yaudahlah gak apa-apalah gitu ya. Jadi lama-lama anak-anak juga belajar bahwa menoleransi value-value tata krama itu gitu. Misalkan gak perlu ngomong terima kasih ke mbaknya misalnya, atau permisi,
0: minta tolong
1: gitu, ya. Gitu. Bagi mereka itu menggradasi, menurunkan value itu gitu kan. Jadi mungkin orang tua pun dengan situasi yang sangat serba cepat semua kan. Jadi maunya tek cepat gitu ya. Nah belum lagi di dunia media sosial ini kan anak-anak begitu bebas ya membuat akun yang fake juga, fiktif. Jadi bebas mengomentari apapun tanpa dapat konsekuensi kan. Kalau di rumah katakanlah kita mengeluarkan anak mengatakan yang tidak senonoh gitu, kita orang tua kan langsung tegur, kasih konsekuensi ya. Nah kalau di dunia digital ini kan sepertinya bebas, tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Benar. Kan. Nah, sekarang balik lagi, sebetulnya the way to communicate seorang anak di dunia digital itu dibawa dari rumah gitu.
0: Semua itu berasal awalnya itu dari rumah
1: yeah. gitu ya. Jadi bagaimana seorang anak dibesarkan dengan etika, attitude, manner yang baik di rumah, itu gak akan jauh gitu di dunia digitalnya gitu kan. Ketika lewat media chat juga, permisi, minta tolong. Nah, berapa kali saya berinteraksi dengan anak-anak Gen Alpha ini ya. Saya dengan kliennya saya gitu ya, Gen Alpha itu. Kita udah ngasih tahu nanti di WA gitu ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, jam sekian. Itu tuh cuma di-read gitu. Kan saya yogi-yoginya, baik Bu, terima kasih
0: tidak
1: gitu ya.
0: Dibalas gitu ya.
1: Tidak dibalas gitu. Bahkan ketika misalnya dia udah chat, mana ininya Bu? Kita jawab, enggak ditutup dengan terima kasih tante gitu ya. Enggak gitu. Nah itu padahal sebenarnya kalau di tata krama langsung gini on site gitu kan kita enggak mungkin ya ketika kita seseorang menasihati kita atau bicara terima kasih baik tante, baik pak, baik bu gitu ya. Nah sebaiknya itu yang harus mulai diingatkan sih orang tua ke anak gitu.
0: Benar, ya.
1: Mau di dunia digital atau dimanapun itu harus sama. Lalu prinsip yang utama juga ketika melihat konten-konten itu, kalau tidak ada hal baik yang mau diungkapkan, lebih baik diam. Tidak berkomentar di kolom-kolom komentar atau di game-game yang interaktif.
0: Setuju. Memang sih ya. Dan kadang-kadang nih zaman sekarang nih banyak anak-anak Gen Alpha nih yang sibuk dengan gadgetnya, sampai kalau diajak ngobrol itu nggak memandang yang ngajak ngobrol gitu.
1: Benar banget itu.
0: Masih sibuk sama gadgetnya. Bahkan gitu. Jalan itu sambil pegang gadget, ya kan?
2: Ya mungkin karena dampak dari gadget ini kali ya, yang terbiasa dengan penggunaannya berjam-jam, akhirnya jadi candu gitu.
0: Iya, betul.
1: Mereka merasa nanti, hidupnya itu di gadget.
2: Iya, belum lagi nanti ada wawa yang belum, mungkin ada yang belum kebaca gitu kan. Saking serunya komunikasi di internet ini kan.
0: Benar-benar. Belum lagi kalau bicara tentang empati ya dan toleransi sosial nih. Karena aku banyak banget seliweran tuh di media sosial aku, gambar-gambar tentang bagaimana bagaimana seseorang butuh perhatian, butuh yeah. diperhatikan, atau mungkin yeah. ada kecelakaan lalu lintas, tapi orang-orang itu sibuk memfoto dan nah. memvideo. Mm-hmm. Ini tuh bakal gimana ya? Maksudnya tuh aku mikirnya kayak 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bakal bener-bener minim yang namanya tuh empati yeah. gitu.
1: Benar.
0: Ya, yeah. ngeri sih.
1: Benar. Jadi respon sosial itu udah makin yeah. tidak
2: makin berkurang,
1: makin
2: ya?
1: Berkurang yeah. gitu. Mereka malah lebih asik dengan konten kan,
2: yeah.
1: ngevideoin gitu.
0: Yeah.
2: Padahal itu ada,
0: konten.
2: Padahal itu sebenarnya ada aturan-aturannya gitu kan. Yang mungkin kalau mau lo posting itu harus ada yang di blur misalnya kayak korbannya yeah, yeah, gitu
1: bener.
2: Kan. Ya cuma nggak tahu sekarang kenapa, mungkin karena saking gampangnya kali ya, tinggal share yeah, share
0: orang
2: gitu
0: posting,
2: kan.
0: Gitu ya.
2: Karena orang juga tertarik ngelihat yang kayak gitu-gitu
0: yeah,
2: juga.
0: Iya, yang langsung, yang nggak pakai di blur-blur
2: yeah,
0: gitu ya.
2: Betul.
1: Itu penasaran. Tadi ya keinginan manusia untuk apa ya, mendapat like ya kan. Divalidasi gitu, mendapat yeah. dopamin instan gitu dengan memposting sesuatu, gue langsung dapat like jutaan gitu ya. Itu membuat kayaknya keren nih gue gitu. Jadi dia lebih memilih itu daripada orang yang sebenarnya real butuh pertolongan detik yeah. itu gitu.
0: Iya, yeah. yeah, benar. Oke, ini sudah ada yang bergabung juga di Wawa kita ya, di 0819269000. Langsung kita bacain dulu aja nih, ada dari Tanti. Dia bilang Gen Alpha emang unik, tapi jangan sampai kita lepas gitu aja. Sopan santun, tata krama tetap nomor satu. Oke. Terus ada Cynthia, apa pun cita-citanya sebagai orang tua kita tetap harus mendampingi.
2: Iya.
0: Ada Wiranti, jadilah orang tua yang hadir karena itu penting. Terima kasih.
2: Terima kasih
0: semuanya yang sudah turut beratensi yes. terus di live TikTok Heartland FM. Ini juga ada Oma Yati yang memberikan informasi juga ya. Dia bilang dunia semakin maju, bu ibu semakin sulit untuk mengatasinya. Wah, semangat Oma Yati, kita pasti bisa.
1: Mungkin jangan karena, menyerah.
2: Jangan menyerah,
1: benar.
0: Terus ada Nona Riren juga. Oke, terima kasih. Ada Oma Yati bilang Batam lagi dikelilingi asap. Ada 4 titik yang kebakaran. Oke. Semoga segera teratasi ya, Oma Yati. Tetap jaga kesehatan juga buat semua teman-teman dan pendengar Heartland FM dimanapun berada. Oke, terima kasih Kak Elin, karena tanpa terasa ternyata waktu kita juga sudah hampir habis nih pagi hari ini di Morning Espresso. Terima kasih sudah hadir dan sudah berbincang-bincang bersama dengan kita, sehingga kita itu tahu banyak hal ya, mana yang bisa kita lakukan dan mana yang harus kita hindari, apa yang harus lebih kita perhatikan ke anak-anak kita ya, khusus buat kita yang punya anak-anak Gen Alpha.
1: Iya, setuju. Okay.
2: Sekali lagi thank you untuk Kak Elin. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih terkait dengan anak-anak Gen Alpha ini yang kabarnya pengen jadi content creator. Silakan Kelin.
1: Iya, tidak bisa dipungkiri ya, potensi untuk menjadi profesi di dunia digital bagi anak-anak Gen Alpha ini sangat terbuka luas gitu. Kita sebagai orang tua jangan sekedar melarang. Mari kita fasilitasi, kita dukung, kita bersamai dan kita dampingi mereka supaya mereka bisa mencapai cita-cita mereka dengan maksimal tetapi juga aman.
2: Oke, thank you Kak Elin udah mau datang nih ke studio kita nih untuk obrolan pagi hari ini di Morning Espresso. Semoga bermanfaat untuk keluarga dimanapun berada. Salam buat keluarga ya Kak Elin.
1: Terima kasih Kak Dika, juga Kak Agil.
2: Yes.
0: Thank you, dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya.
3: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Perih banget, kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network dan First Response Indonesia.

mulai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, seperti biasanya ada Ragilzi, ada Dika Arwan yang akan menemani segala aktivitas Anda. Dan kita tidak berdua saja pagi hari ini ya, karena sudah ada narasumber kita yang hadir di studio. Langsung saja, kita pagi hari ini mau ngobrol tentang apa nih, Dika Arwan?
1: Kita ngobrolin tentang produktif di usia pensiun sih. Jadi ini aku lagi pegang bukunya. Dan di pagi hari ini kita juga bersama penulisnya di studio Hardline. Ada Pak Mulyono, MAK, MHCFP. Selamat pagi, Pak Mulyono.
2: Selamat pagi, Mas Dika, Mbak Ragil, dan Hardline.
1: Yes, senang banget nih kita ketemu lagi nih dengan Pak Mul. Tapi kali ini kita membahas tentang, ini buku terbaru ya, Pak?
2: Yes, buku terbaru, baru launching, 08-08-2026.
1: Agustus 2006.
0: Dan ngomong-ngomong, ini sudah buku ke sekian ya, Pak?
1: Buku keberapa nih, Pak?
2: Baru buku 20 ke 21.
0: Baru loh. Kita satu aja belum ya, Dika ya? Masih, ini baru.
1: Masih di ide-ide doang kita. Kalau Pak Mulyono ini udah ke 21, baru lagi.
0: Baru bilang.
1: Berarti masih ada buku-buku lainnya nanti.
0: Iya, pasti.
1: Pasti.
0: Ya.
1: Oke, Pak Mulyono, ini tadi aku lihat pengantar katanya nih orang-orang hebat semua nih yang menuliskan testimoninya. Apa nih, Pak Mulyono, kesimpulan dari yang mereka bilang, yang mereka tuliskan apa sih nih, Pak? Kayak yang dari Pak Mulyono ingat.
2: Jadi gini, saya nggak menjawab kenapa memang minta prakata dari orang-orang hebat. Tetapi adalah dasar pembuatan buku itu adalah dasarnya begini nih. Jadi ketika Desember 2025, ketika saya menghadiri event Hari Produktivitas Nasional yang dicanangkan oleh Prof. Yasir Lee, gitu loh, di JI Expo Kemayoran, dia mengatakan, sekarang Indonesia adalah produktivitasnya di paling rendah di negara ASEAN. Nah, kemudian dia bagaimana produktivitas ini di 2045 di Indonesia emas harus merangkak naik di negara ASEAN. Nah, jadi ketika saya duduk, saya berpikir, itu produktivitas kan buat orang-orang yang bekerja yang di perusahaan, bagaimana meningkatkan perusahaan, bagaimana karyawannya produktivitasnya optimal dan tinggi. Terus bagaimana dengan yang masa pensiun? Saya searching, pulang ke rumah saya searching. Jumlah usia pensiunan di Indonesia pada saat ini, waktu itu 2025, dia nulis adalah sekitar 6-8% dari jumlah penduduk Indonesia yang udah mencapai hampir 300 juta. Terus saya tambahin lagi, di generasi emas totalnya berapa tuh orang yang pensiun? Berapa, Mas Dika? Terus saya kaget juga, melompat 16-18%. Lah, terus saya mau nanya, Indonesia itu mencanangkan emas. Terus kalau yang pensiun nggak produktif, terus bagaimana? Gini, walaupun usia pensiun, saya bilang kita kan harus tetap buat menyumbang lah buat produktivitas bangsa. Tapi kalau misalnya pemerintah belum melakukan eksekusi, tapi saya sebagai cuman pemerhati pensiun, loh, jadi saya harus produktif ngapain? Gitu loh. Berdampak buat apa? Akhirnya ya udah, wah, ini berarti saya harus bikin tetap produktif di usia pensiun. Jadi supaya apa? Menyumbanglah tingkat produktivitas, tapi yang memang saya memang segmennya adalah ya orang-orang pensiun agar tetap produktif dan bisa menyumbang angka produktivitas itu pada saat di generasi emas juga teruslah sampai dengan sekarang. Nah, itu yang memang jadi, nah, kenapa memang saya mendorong orang-orang yang memang terkenal, misalnya Mas Aditya Warman, supaya maksudnya gini loh, bahwa buku ini nih bisa bermanfaat loh bagi masyarakat. Seenggak-enggaknya apa? Menjadi inspirasi gitu loh. Jadi nggak ngomong pensiun nih, ya udah kita di rumah aja deh, ngemsi aja, Mas. Ngemsinya tahu, Mas?
1: Apa nih, Pak?
2: Ngomong cucu.
0: Cuma kan memang kalau di Indonesia sendiri ya, paradigma bahwa pensiun itu di rumah aja. Karena udah gak ngapa-ngapain yang namanya pensiun gitu. Banyak rakyat Indonesia itu yang kayak menelan mentah-mentah paradigma ini gitu. Gimana ini, Pak Mul, caranya gitu supaya kita hapuskan paradigma ini gitu. Bisa gak sih?
2: Saya buka dikit ya. Saya buka dikit dengan begini. Kehidupan setelah pensiun butuh duit nggak, Mak?
1: Butuh.
0: Butuh.
1: Masih butuh makan kita.
0: Terus kesehatan juga kan, biasanya semakin berumur, kesehatannya semakin berkurang.
2: Nah, terus pertanyaannya lagi, Mbak Ragil, kalau misalnya Mbak Ragil nih dapat uang pesangon, gini, kalau pensiun kan misalnya usia 55 deh. Terus kalau menurut BPS kan angka harapan hidup sekarang 76, anggap yang gampang 75. 75 kurang 55 ada masa 20 tahun. Ya walaupun nanti kita meninggalnya kapan kan urusannya Tuhan ya. Ya gitu. Ini cuma misal 20 tahun. Terus misalnya saya deh Mbak Ragil, ya kira-kira dapat uang pesangon misalnya nih ya 300 juta aja gitu. Nah 300 juta itu cukup gak untuk hidup 20 tahun? Mau nanya dulu Mbak Ragil.
0: Enggak cukup kayaknya. Enggak cukup. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau dapat uang pesangon ya Pak ya, saya mau pakai buat usaha. Benar gak sih?
2: Betul. Tapi kalau sekarang nih, kalau gak produktif misalnya nih ya, butuh kehidupan untuk sehari-hari deh, kebutuhan saya 5 juta. 5 juta kali 12 kali 20 tahun. Butuhnya itu 1,2 miliar. Dapatnya 300 juta. Itu kalau kita sehat. Kalau sakit,
0: nah, nambah lagi tuh.
2: Nambah lagi. Jadi kalau gini-gini, Mas Dika, kompensiun kalau sakit-sakitan, masa mau ke Hotel Medistra, Hotel Carolus, berapa banyak? Gitu loh.
0: Benar sih. Gitu kan?
2: Jadi tambah cepet kan? Nah, itulah yang memang kebutuhan yang gap itu tuh, bagaimana, jangan itu jadi, maksudnya gini loh, jangan jadi beban anak-anak juga, kasihan. Gitu loh. Jadi kalau saya sih mengharapkan para pensiunan itu ketika terjadi permasalahan, ini ngomong finansial ya, belum ngomong yang lain nih. Gitu loh. Ngomong finansial aja ada masalah. Berarti kan seenggak-enggaknya kita harus mendorong pensiun tetap produktif. Supaya apa? Satu, menjaga apa ya? Menjaga aktivitas kita ngomong pensiun gitu loh. Yang kedua adalah kita bukan juga menjadi beban anak-anak. Kita harus tetap menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat.
0: Betul, setuju sih Pak Mul. Tapi saya lihat nih ya, dari beberapa banyak rekan-rekan saya yang pensiun, pada waktu mereka udah pensiun ini kayak langsung drop gitu. Mungkin apakah karena sudah tidak lagi melakukan aktivitas, atau mungkin yang dulunya bekerja kantor mendapatkan jabatan, kehormatan, terus tiba-tiba tidak bekerja, tidak ada lagi yang telepon dan sebagainya. Apakah hal-hal itu yang mempengaruhi seseorang itu pada akhirnya drop gitu pada waktu pensiun?
2: Yes. Mbak Ragil dan Mas Dika nih, kalau saya ngalamin loh ya. Kalau saya ngalamin nih, saya cerita apa yang memang saya
1: pengalaman gitu.
2: Pengalaman pribadi loh. Kurang lebih waktu itu jabatan terakhir saya adalah corporate secretary. Jadi disebutnya Pak Korsek gitu, Pak Sekor atau Pak Korsek lah gitu loh. Jadi ketika kita aktivitas, wah saya bukan disebut Mulyono, Pak Korsek gitu loh. Gitu loh, disebutnya jabatan kan tinggi tuh, corporate secretary. Di lehernya direktur kan begitu. Dicariin tuh WA, harus rapat. Nah, pas pensiun, besoknya gak ada yang nyari. Di WA juga gak ada yang WA.
0: Sepi gitu ya.
2: Yang tadinya aktivitas, udah di apa ya, karena sistemnya organisasi. Organisasi atau perusahaan. Sekarang, udah gak ada lagi, sepi banget. Itu gak ada tang-ting-tung di handphone. Terus, kalau kita nggak bisa yang tadinya aktivitas kita diatur oleh organisasi sama perusahaan, nah sekarang ini udah nggak ada loh, udah kosong. Kalau kita nggak bisa mengatur aktivitas sendiri, sepi banget langsung tuh, nggak ada yang ngomong siapa saya jadinya. Kalau itu nggak dikelola mentalnya kita, itu bisa akan drop. Dan ini ada beberapa contoh lah ya, saya mau ngomong ada beberapa contoh yang baik itu tetangga, di organisasi, atau di teman saya. Kalau dia nggak bisa mengelola secara mental, kesiapan untuk pensiun, kesiapan tetap beraktivitas, kesiapan tetap berproduktivitas, maka yang terjadi apa? Betul, Mbak Ragil, sakit-sakitan. Bahkan, kalau udah sakit-sakitan, nggak bisa apa dikelola lagi, bulak-balik rumah sakit.
1: Iya.
2: udah balik bolak-balik rumah sakit. Yang lebih parah lagi adalah meninggal. Jadi begitu apa tentang mental, tentang kesiapan ini luar biasa gitu. Nah itulah yang memang sekarang ini ya salah satunya iya saya banyak melatih lah ya para pensiunan supaya memang tetap punya aktivitas, tetap berproduktivitas. Nah itu yang memang dilakukan lah ya oleh perusahaan-perusahaan yang memang peduli. Tapi ada juga yang memang akhirnya toh kalau buat bagi masyarakat bagaimana ya saya bisa mengedukasi gitu loh. Iya saya sih satu saya nulis buku juga nih. Saya nulis buku. Dan yang kedua adalah saya juga nulis di media online beberapa artikel tentang pensiun. Jadi saya tulislah tips-tipsnya. Terus yang ketiga adalah saya juga secara rutin di media sosial saya selalu mengedukasi bagaimana tentang perencanaan pensiun, bagaimana tetap beraktivitas. Nah itulah yang saya lakukan gitu loh. Jadi pokoknya saya pemerhati pensiun deh only jadi gitu loh. Jadi ngajak teman-teman yang pensiunan jangan putus harapan, jangan nggak punya apa ya, nggak punya harapan lagi. Udah, wah katanya pensiun adalah akhir segala-galanya.
1: Berarti ini jadi tantangan bagi mereka yang pensiun juga apa ya, tentang psikologisnya seperti apa, yang dimana sebelumnya mungkin punya jabatan atau yang terbiasa dengan organisasi kok tiba-tiba ya jadi harus sendiri gitu dalam artian ya mengelola untuk apa menata ulang dirinya sendiri dan memiliki makna hidup sendiri juga gitu Pak ya.
2: Betul.
1: Seperti yang tertulis di buku Tetap Produktif di Usia Pensiun. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan ataupun mau tahu nih tentang isi bukunya, bagus banget. Karena dari Pak Chris Kun tadi juga yang menyatakan ini sesuai dengan kinerja atau gagasan yang diangkat dalam buku ini sejalan dengan semangat Kementerian Ketenagakerjaan nih untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional juga. Jadi ini sama-sama untuk membangun Pak ya, bukan cuma generasi emasnya aja yang seperti kata Pak Mulyono katakan gitu. Jadi yang pensiun juga tetap bisa untuk produktif gitu.
0: Iya, benar. Karena kan masyarakat kita itu selama ini ya mikirnya nih ya, hal yang harus disiapkan saat pensiun itu uang. Pasti iya, bilangnya uang, harus nyiapin uang di masa atau, pensiun.
1: Ini kan
0: tapi nggak mikirin tentang mental, tentang hal seperti itu nggak terpikir ya Pak ya.
1: Pak, nih aku penasaran nih, soalnya di sini ada potret nyata pensiunan Indonesia, realitas, tantangan, dan pilihan hidup. Kalau di buku ini menceritakan tentang apa nih Pak? Realitasnya seperti apa sih sebenarnya Pak?
2: Saya melihat ketika memang menulis begitu adalah saya ngelihat dari kehidupan yang nyata lah, dari yang memang sekelilingnya saya gitu loh ya. Ini yang tadi saya juga udah menceritakan gitu loh. Kalau selama finansial cukup, kemudian anak-anak punya kehidupan baik dan juga memperhatikan orang tua, semuanya aman-aman saja.
0: Aman terkendali ya Pak.
2: Aman terkendali. Terus uang pesangonnya cukup juga kan. Ada yang seperti itu gitu loh ya. Tapi yang seperti kondisi yang ideal itu nggak banyak banget gitu loh. Bahkan kalau kita memang melihat adalah yang di sekeliling kita, kehidupan kita pensiun itu mau jadi berkat atau jadi beban. Nah kalau saya ngelihat adalah yang selama ini kita jadi beban. Banyak yang jadi beban. Beban siapa? Beban keluarga. Dan khususnya anak-anak lah kalau yang punya anak. Kalau nggak punya, dia nggak nikah, kan jadi beban keluarga besar. Gitu loh. Kalau ditanya, potret kita bagaimana? Nah, selama yang saya lakukan pelatihan, tadinya ya maunya gini loh, menikmati hari tua, bilangnya begitu tuh. Ketika saya belum kasih apa trigger-trigger, oh menikmati hari tua dong, kan saya udah kerja puluhan tahun katanya. Oh, terus ah ya saya juga mau ini aja dong katanya, mau nonton-nonton di rumah aja katanya. Jadi ada yang menikmati hidup, ada yang katanya ah saya mau menikmati nonton lah yang selama ini nggak bisa nonton katanya, terganggu katanya. Terus ya ketika memang gitu, ah saya mau katanya balik ke desa, gitu loh. Kalau balik ke desanya dia produktivitas nggak apa-apa, gitu loh. Pak mau kemana katanya? Oh ya udah, cuman menikmati alam aja katanya. Nah, mindsetnya seperti itu, gitu loh. Nah, ketika saya udah buka nih dengan pertanyaan yang tadi tuh, dengan angka, baru dia melek. Oh, ternyata butuh duit ya. Nah, gitu loh. Terus ketika, oh ditanya, berarti kita juga gini, ngomong butuh duit juga harus ngelola kesehatan ya. Kan kesehatan kan mempengaruhi ujung-ujungnya duit tuh. Kalau kita sakit-sakitan kan ini. Terus, kita juga harus apa ya, mental kita mesti baik ya, gitu loh. Supaya memang bisa melakukan aktivitas dengan baik. Terus yang keempat adalah ngomong aktivitas, berarti aktivitasnya selama duit cukup, aktivitas bisa sosial. Selama duit nggak cukup, berarti aktivitasnya yang menghasilkan. Tetapi yang menghasilkan ini bukan target lagi ya, seperti kalian-kalian yang muda-muda nih, dengan penuh semangat, dengan tenaga yang cukup, masih punya apa target. Tapi kalau ini nggak boleh, kalau yang udah pensiun. Tapi ada hal apa yang bisa dilakukan yang memang cukup dia memenuhi kebutuhan hidup. Itu. Tapi kalau kalian yang muda-muda, harus nih, 2 tahun lagi mau ngapain? 3 tahun lagi mau ngapain? Nah, kan gitu.
0: Harus ada targetnya gitu ya, mengejar target gitu ya, supaya lebih semangat gitu.
2: Betul.
0: Berarti ini ya, harus memperhatikan juga kondisi fisiknya ya.
2: Betul.
0: Pak Mul, oke. Pak Mul, ini rata-rata nih ya, di Indonesia nih, kalau orang pensiun nih, rata-rata biasanya selama 3 bulan ke depan, itu apa yang mereka lakukan?
1: Iya. Banyak yang bingung gak sih Pak? Biasanya kan kayak, mungkin karena udah ada kesibukan gitu.
2: Mestinya perhatian sama saya. Jadi promo nih.
1: Kalau Pak Mul itu udah 21 buku.
2: Enggak gini. Yang saya informasikan gini. Para pensiunan.
1: Iya.
2: Kan punya potensi loh. Jadi pensiun ini punya potensi. Semua orang ketika memang sudah puluhan tahun bekerja punya potensi loh. Potensinya nih, satu, yang pasti waktu udah punya dong. Abis pensiun waktu banyak. Yang kedua, tenaga udah pasti lah ya. Kan. Yang ketiga, punya pengetahuan. Yang keempat, punya pengalaman. Yang kelima, relasi. Gitu loh. Nah, relasi ini penting nih. Gitu ya. Kemudian keenam, modal. Modalnya ada, modal ada dua nih, Baragil. Satu, modal kepercayaan. Kalau gini nih. Kalau satu lagi benar modal-modal yang butuh duit nih. Nah, kalau modal kepercayaan gini. Mas Tika, kalau nggak percaya saya, terus kalau kita bisnis, kalau kita mau melakukan sesuatu kerjasama, Mas Tika mau jalan nggak? Nggak percaya Mulyono gitu? Mau dilakukan nggak?
1: Enggak.
2: Nah, berarti kan selama dia, kehidupannya dia, kan ada integrity yang dibangun. Nah, tinggal orang percaya apa enggak. Tapi kalau misalnya gini, selama kerja nih, males-malesan, kerja nggak pernah beres. Kita mau kerja sama nggak? Nanti gitu kan. Nah, itu juga kan ditanya. Itu modal yang dibangun loh selama dia melakukan pekerjaan. Nah, itu modal jadi ada benar-benar rupiah. Ada lagi yang memang nggak kelihatan ini yang bilang nggak penting, tapi ternyata kan kepercayaan itu.
1: Kepercayaan, Pak, ya.
2: Terus ada lagi, adalah ngomong apa ya? Kreativitas. Kreativitas. Nah, ini yang memang diperlukan, apa sih yang memang terus kemudian yang kaitannya adalah gini, dia mau melakukan apa nih, sukanya apa, hobinya apa, apa yang ini. Nah, itu dia, dari potensi-potensi itu yang kita harus gali. Nih kalau saya nih, oh potensinya apa, yang tadinya nggak ini, oh suka ngajar. Gitu kan. Suka nulis. Nah, itu yang dikembangkan. Kan ada lagi. Nah, ini contoh nih. Jadi saya kenal lah, ada kenal. Dia waktu itu memang baru 5 pensiun dini lah ya. Mm-hmm. Cuman dia sukanya dengan binatang. Mm-hmm. Gitu loh. Nah, potensi dia sukanya binatang. Dia pokoknya suka gitu. Dan memang khususnya saya ngomong apa ya? Anabul. Mm-hmm. Gitu. Suka dengan anabul. Apa yang bisa dilakukan ya? Karena saya suka anabul gitu. Mm-hmm. Ya udah. Akhirnya dia melakukan apa? Dia kursus grooming. Hmm. Yang bulunya cara mandiin, cara gunting, kemudian cara gunting kuku dan segala macam lah. Udah. Dan dia memiliki akhirnya dia lakukan sendiri di rumah kan gitu kan. Terus dia mikir lagi, terus gimana cara promosinya ya? Terus gimana ya gitu. Nah, akhirnya dia lakukan apa? Oh, saya udah punya. Karena saya suka dengan anabul, saya sudah punya kompetensi untuk grooming, terus dia lakukan apa? Tetangga-tetangga terdekat. Hmm. Yaudah, saya mandiin ya anabulnya, saya mandiin lu. Terus gimana dong harganya? Awal-awal, serelanya deh.
0: Oh, okay.
2: Gitu loh. Tapi kan mandiinnya itu ada di pinggir jalan kan di luar, nggak pernah mandi benar-benar di kamar mandi, jadi selalu kan ada di garasi kan, ngeliat, dimandiin sama si ini, dimandiin sama si ini, tetangganya pada nanya lagi, kan hasilnya ketahuan, terus tuh, wow, yang sejalan itu, sekomplek pakai dia, nah, kan nggak hanya ngomong sekomplek, akhirnya direkomendasi oleh gini waktu itu istri saya nanya, wah sama siapa, wah masih A gitu loh. Direkomendasin. Jadi pindah komplek, pindah sampai dengan sekarang. Sekarang ini nih.
3: Jadi terkenal Pak ya.
2: Jadi terkenal dari mulut ke mulut. Iya. Waktu itu saya order gini. Pagi saya order. Wah, bisa nggak? Sore udah nongol. Bisa. Lama-lama. Besok ya, Mas. Besok ya, Mas. Oke. Okay. Gitu loh. Sekarang berapa? 2 minggu.
0: Udah rame ya.
3: Udah rame.
2: Sekarang 2 minggu nungguin ini. Grooming. Nah, gini. Dari hal yang dia lakukan kecil, dia melakukannya, kalau saya sih ngomong gini, konsisten. Dan dia benar-benar, karena dia benar-benar hobi dengan anabul, dia mengerjakannya dengan sukacita, kan hasilnya itu luar biasa. Waktu yang pertama tidak mikirin tarif. Sekarang dia pasang tarif juga oke juga.
3: Iya benar juga ya, karena udah banyak pesenannya.
2: Udah banyak pesenan nih.
0: Iya.
2: Dia udah pasang tarif oke juga kan. Enggak.

0: nggak ditinggalin, tetap aja 2 minggu kita.
1: Karena udah tahu hasilnya, Pak ya.
0: Iya. Mm-mm. Orang udah ngeliat hasilnya, udah, oh dia ketika mandi ini benar-benar sayang. Mm-mm. Perlakuan seperti itu yang lang dilihat oleh pelanggan.
2: Iya. Yeah. Berarti memang harus digali ya kemampuan-kemampuan itu. Yep. Tapi yang jelas tidak ada kata terlambat ya Pak Mulya.
0: Nggak ada dong.
2: Nggak ada ya. Kalau selama mau belajar, mau menggali kemampuannya, apapun pasti bisa dilakukan gitu.
1: Oke, menarik nih Pak Mul. Tapi kita break sebentar dulu ya, buat kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya di 0819-269-1000 atau bisa juga di akun live YouTube kita di pagi hari ini. Silakan berkomentar untuk pertanyaan topik kita tetap produktif di usia pensiun. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Pagi hari ini kita berbincang tentang tetap produktif di usia pensiun. Jadi
1: Yes.
0: untuk Anda para pendengar, jika Anda ingin bertanya ya, punya pertanyaan seputar topik kita pagi hari ini, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
1: Yep.
0: Baik, Pak Mul, ini sudah ada satu pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini dari Wulan ini. Pak Mul, lebih penting mana sih, banyak aktivitas setelah pensiun atau hanya melakukan aktivitas yang berguna aja atau yang bermakna?
1: Kalau saya sih melihat gini, banyak aktivitas, tapi kalau iya masih gini, kalau saya ngeliat gini, aktivitas itu untuk apa sih gitu loh? Oh, aktivitas di rumah, woi, banyak aktivitas di rumah, misalnya merapikan halaman, kebunnya sendiri, terus merapikan rumah, itu kan banyak aktivitas yang dilakukan di rumah. Itu tapi kan itu apa ya? Ya, kepentingannya di rumah dong. Oh, keluarga jadi senang dong, lebih rapi kita melihat. Itu kan ada manfaat. Ya. Nah, ada juga yang memang aktivitas yang kita lakukan ke masyarakat nih. Apa sih yang mau dilakukan? Gitu loh. Nah, kalau misalnya, oh, contohnya saya, oh, contohnya saya aja ya, supaya memang gampang. Ini, oh, satu, saya kan harus mengatur nih, selain memang kegiatan aktivitas di rumah, seperti menyapu rumah, itu saya suka kerjain loh, terus beresin yang kebun, kan gitu. Terus yang kedua adalah, bagaimana saya tetap harus ini dong, lihat-lihat media sosial, tapi juga ada waktunya ya, nggak terus-terusan nih, lihat media sosial. Terus yang ketiga adalah, apa yang memang dipersiapkan lagi nih, jaga relasi dengan WA, dengan itu dia. Terus kemudian, apalagi kalau memang ada tugas, ya pasti dikerjakan lah ya, gitu loh, kalau ada tugas. Kemudian, ada lagi aktivitas yang saya mau ngomong gini, aktivitas bisa ke masyarakat, bisa ke lingkungan, atau juga organisasi keagamaan. Kan organisasi keagamaan banyak tuh, banyak-banyak kegiatan, dan nah saya juga ada di situ. Malah yang lingkungan kebanyakan istri saya. Jadi saya di keagamaan, ya udah, saya jadi pengurusnya nih. Jadi saya mengatur nih kegiatan jemaat, tapi bersama dengan yang lain. Jadi itu dia tuh. Jadi aktivitas itu yang kita bisa mengukur sendiri sih, gitu. Banyak aktivitas juga, tapi kalau aktivitas kecil-kecil kan ya nggak apa-apalah yang memang buat di rumah. Tetapi ada juga yang kita punya value ya ke masyarakat, ada dampak loh, gitu loh. Walaupun hal yang kecil ya, gitu loh. Jangan kita ngomongnya, oh harus jadi ketua terus ya, ya enggak juga. Ya kan, enggak harus jadi ketua, oh kita bantu-bantuin aja, itu kan ada sesuatu, oh mau ya. Tapi kalau kita bilang, wah jadi ketua terus, tapi kalau kita enggak mumpuni kan stres.
2: Iya, betul Pak. Jadi aktivitas setelah masa pensiun ini bukan cuma tentang bisnis saja nih Pak ya.
1: Betul.
2: Bisa kayak tadi yang suka mengajar bisa mengajar, atau kayak Pak Mul ini suka nulis bisa nulis, yang pastinya memberikan dampak bagi orang banyak. Itu value-nya ini Pak yang dikejar Pak ya.
1: Betul.
2: Jadi bukan cuma mengejar tentang uang aja atau aktivitas-aktivitas apa aja yang harus kita lakuin. Apa nih yang bisa kita lakukan dan memberikan dampak kepada orang luas juga ya.
1: Betul. Misalnya nih, oh pinter nyulam gitu, ya udah lakukan nyulam. Terus hasil nyulam kan bisa dijual.
2: Betul.
1: Terus dengan nyulam bisa ngajarin orang. Gitu loh.
2: Jadi bikin kursus ya.
1: Bikin kursus. Nyulam, ya kan. Jadi, apa sih yang memang dilakukan? Oh bisa juga nih nyulam ini. Dia bikin bukunya.
2: Yeah.
1: Oh bisa bikin artikel cara nyulam yang baik bagaimana sih?
2: Betul.
1: Kan bisa cara milih benangnya, cara bikin. Cara bikin tas. Jadi kan banyak yang bisa dilakukan sih, gitu loh. Itu kan kreativitas tuh.
0: Ya.
2: Betul.
1: Bukan hanya jadi nyulam ya. Kan diajarin loh nyulam yang baik bagaimana sih. Cara milih produknya bagaimana sih. Nanti cara jualnya bagaimana sih. Kan banyak yang bisa dilakukan lah, gitu loh.
0: Iya.
2: Jadi itu kayak ini Pak ya, setelah kita tahu apa nih potensi kita, kemampuan kita, kayak jadi nemuin menata ulang diri kita lagi ya setelah masa pensiun ini.
0: Betul. Yang tadinya nggak punya waktu tentang itu, jadi punya banyak waktu untuk coba ini, coba itu gitu ya. Cuman Pak Mul, ada beberapa keluarga itu tuh yang melarang orang tuanya capek. Maksudnya di masa pensiun itu biasanya anak-anak itu ya udah lepas, sekarang tuh waktunya menikmati hidup, santai aja di rumah gitu. Gimana nih, Mbak Mo?
1: ini bagi keluarga yang memang cukup finansial atau bagaimana ya?
0: Yang cukup finansial, nah, oke ya kalau kayak gitu ya, atau gimana nih?
1: Kalau saya bilang tetap harus aktivitas, tapi aktivitasnya ini mungkin. Kalau dalam tanda kutip saya bilang kategorinya gini, dia aktivitasnya adalah aktivitas sosial. Yang apa ya? Benar-benar sosial yang enggak produktif, yang menghasilkan. Jadi aktivitas sosial aja gitu loh. Banyak loh aktivitas sosial yang di masyarakat nih. Ngomong satu di lingkungan. Kan banyak kegiatan. Yang kedua, masuk di organisasi keagamaan. Yeah. Yang ketiga, benar-benar organisasi sosial. Kayak Lions Club, terus ada lagi, ada beberapa yang khusus membantuin tuh orang-orang. Nah, tetapi kalau finansial cukup, boleh seperti itu. Tapi kalau yang nggak cukup, seenggaknya kan aktivitasnya yang produktif. Sosial juga tetap produktif sih. Produktifnya adalah membantu orang. Tapi kalau yang finansial nggak cukup, punya value, tapi dapat cuan. Nah, tinggal pilih yang mana. Tapi kalau cuma hanya, nonton drakor aja sama sekarang kayak gitu drakor, dracin gitu loh.
2: Saya suka lah gitu.
1: Kalau drakor, dracin, saya bilang, karena nggak ada yang bergerak. Cuman di rumah, menghabiskan waktu di rumah. Kan, nonton. Kalau saya sih ngeliatnya gini, nih kadang-kadang nih usia pensiun harus apa? Harus bergaul,
0: bersosialisasi.
1: Karena kenapa? Dengan bergaul, bersosialisasi, dia punya spirit dan semangat hidup dibandingin diem di rumah aja.
2: Setuju, Pak. Jadi ada komunitas juga gitu, Pak.
1: Betul.
2: Ada teman untuk bisa ngobrol.
1: Jangan dibatasi. Kalau saya sih ngomong gitu loh.
0: Iya.
1: Misalnya komunitas jalan pagi dengan yang para, ya lakukanlah gitu loh. Ini ada tetangga nih. Dia nyapu halaman, udah usianya udah hampir 70, saya ngeliat gitu loh. Nyapu halamannya berapa, Mbak Ragil? 3 jam. Kenapa? Karena nanangga.
2: Karena
1: ngobrol sama tetangga. Jadi nyapu. Terus ngobrol. Ya gak apa-apa. Nyapu bisa 3 jam ya. Ya biarin aja kan dia kan sambil ngobrol.
0: Iya.
1: Bukan ditargetin. Weh, nyapunya.
0: Nyapu 5 menit.
1: 5 menit ya. Enggak. Tapi dia akhirnya orang lewat. Ditegur, disapa. Ya kan dia mengisi, menikmati. Ya kalau gitu, ya nggak usah diomelin, biarin aja. Dia kan mau menikmati hidup.
0: Iya. Oke, ini ada Sri juga yang turut berpendapat pagi hari ini. Dia bilang pensiunan tanpa aktivitas atau minim aktivitas ini membuat seorang pensiunan ini jadi cepat lupa. Jadi pelupa gitu, kalau tanpa aktivitas. Benar ya, Pak?
1: Betul. Jadi ini bukan pengalaman ya, tapi waktu itu saya ikut seminarnya Yayasan Alzheimer, gitu loh. Yayasan Alzheimer adalah yang tadinya gini nih, Mas Dika, seharian berkutat dengan pekerjaan, itu kan merangsang otak memang bekerja. Terus kalau nggak ada sibuk lagi dengan handphone, dengan pekerjaan, kan otak masih harus, kita harus tetap bekerja, harus tetap berpikir. Nah, kalau nggak dipakai, ibarat otot kan ciut. Nah, otak juga ciut juga. Tetapi kalau memang punya aktivitas, harus mau ngapain, kan dia berpikir. Jadi harus dilakukan. Kenapa? Kegiatan ngobrol, itu juga penting. Kenapa? Kan dia juga memori-memorinya kan dilatih. Nah, kalau bisa juga, kalau saya bilang ada Iya, walaupun di handphone itu kan ada ngisi TTS, itu kan melatih main apa Sudoku.
2: Sudoku, iya betul.
1: Nah, itu juga
2: melatih otak. Ya?
1: Melatih otak. Jangan game online ya.
3: Saya lagi tuh.
1: Bukan memang oh game online enggak juga, tapi aja ada loh. Tetapi jangan hanya apa ya, kalau saya ngelihat jangan hanya digital aja ya, tapi fisik juga harus tetap ada. Misalnya senam bersama, tetap itu juga harus dilakukan. Jangan semuanya buka handphone. Wah, main sudoku dan segala macam. Bener sih. Tapi kan otot-otot dan segala macam kan
2: harus
1: relasi menjaga itu tetap
0: benar, benar. Harus tetap bersosialisasi, olahraga, juga meningkatkan kreativitas ya.
1: Plus juga yang memang boleh loh kegiatan yang di handphone juga boleh. Tapi kan yang ada manfaatnya juga kan gitu loh.
2: Oke.
1: Karena itu buat yang saya ngomong adalah buat melatih otak. Kalau nggak dilatih, ya itu mengecil. Jadi cepat melupa.
2: Oke. Waktu kita kayaknya udah nggak cukup nih, Pak Mulyono, nggak terasa loh kita ngobrol-ngobrol untuk topik kita tetap produktif di usia pensiun. Pak, ini bukunya bisa kita dapatkan di mana nih, Pak?
1: Wah, ini saya memang nggak jual. Nah, ini memang dihubungi karena memang ini di apa ya? Saya kadang-kadang saya bagi sebagai gift sebagai apa? Peserta pelatihan saya sih. Gitu loh. Okay. Kalau memang masih ada yang memang mau, silakan menghubungi di 0816 146 9665.
2: Oke. Mungkin bisa di sekali lagi berapa?
1: 0816 146 9665.
0: Oke. Baik, Pak Mul, kalau boleh memberikan satu pesan nih untuk semua pendengar yang mungkin pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita nih, untuk para pendengar yang akan memasuki masa pensiun, apa yang ingin Bapak Mul sampaikan?
1: Kalau saya bilang gini, pensiun bukan akhir segala-galanya, tetapi ketika pensiun itulah titik awal untuk karir kedua. Tetap produktif, tetap beraktivitas, tetap semangat, dan bermakna bagi masyarakat.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyono, thank you buat waktunya ya. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah dibagikan. Dan semoga semuanya bermanfaat untuk kita yang pagi hari ini sedang menyaksikan maupun mendengarkan siaran ini secara langsung. Karena waktu kita yang terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Dan kita ucapkan terima kasih juga untuk kru yang bertugas pagi hari ini, ada Dustin dan juga Mas Pram. Terima kasih. Saya Ragil Z.
2: Saya Dika Arwan, bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Pak Mulyono MAK MHCFP. Kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

Belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat. Bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan? Jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur. Setelah digali, ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah, ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati. Kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan. Pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu. Psikoterapi, jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hardline FM.
2: Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still it's a real good bet, the best is yet to come.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya, tapi jika ada yang mendominasi, dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan, sehingga terjadilah kayak sesak napas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan, saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati. Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10 sampai 20 menit. Dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya. Tapi di selah di antara rasa tenangnya, dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network, bekerjasama dengan First Response Indonesia.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat, jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang, ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya yang sampaikan, bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, ada orang baru punya uang sedikit, langsung mau save reward. Beli mobil mewah pakai cicilan, menggadaikan SK, beli barang mewah seperti jam dan barang yang nggak produktif. KPR rumah tapi tidak menghitung kemampuan membayar. Maka bersiaplah orang itu untuk hidup miskin. Rasanya nasihat ini pedas banget dan menyebalkan. Lah uang milikku sendiri kok situ ngatur-ngatur. Coba teliti dan pikirkan baik-baik kebenaran nasihat pedas ini. Jika Anda tidak bisa menabung, bisa dipastikan hidupmu akan sengsara. Ingat kejadian orang-orang yang dapat uang gusuran besar, lalu beli mobil mewah, tapi lupa menabung dan berinvestasi. Bagaimana kabar mereka sekarang? Ya, mereka sekarang jauh lebih miskin ketimbang dulu sebelum mereka menerima uang gusuran. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pola gaya hidup hedon dan lebih memilih belanja konsumtif. Sedangkan tidak ada sisa uang yang mereka investasikan yang bisa menjadi bekal mereka di masa tua. Pilihan ada di tanganmu. Mau miskin atau mau hidup sejahtera, tergantung cara Anda mengatur keuangan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Senang sekali kembali bersama dengan Octrin dan juga
1: Dustin.
0: Dan juga Dustin di siang hari ini menemani Anda dalam program Heartline Request. Hadir menemani Anda dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Jadi untuk Heartliner yang ingin request lagu, boleh banget ya langsung gabungan bersama dengan Octrin dan Dustin di siang hari ini. Tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang akan terus kita putarkan dan juga yang akan kita perdengarkan untuk Heartliner semua ya. Jadi yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun
1: 2026.
0: Dan untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini, bagaimanakah kabarnya di siang hari ini? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Berharap juga untuk Heartliner yang mungkin sekarang baru selesai makan siang nih, Maxi. Dasin udah makan, Dasin?
1: Udah.
0: Kabarnya baik ya?
1: Baik.
0: Semangat ya?
1: Semangat.
0: Harus. Karena kita harus ya, kita mau menemani Heartliner hingga 2 jam ke depan.
1: Betul
0: sekali. Nah, nih Dustin, kalau ingin request lagu gimana nih caranya, Dustin?
1: Bisa langsung aja di kontak kita ya, atau melalui live TikTok kita di Heartline FM.
0: Yes, betul sekali. Dan juga ingin menyapa untuk Heartliner mungkin yang baru kembali ya, habis makan siang tadi, mau kembali ke kantor, atau mau kembali ke rumah, atau mau kembali nih ke tempatnya, di mana nih? Di mana aja? Hati-hati di jalan untuk Heartliner semuanya, dan juga selamat sampai tujuan. Dan juga untuk kamu yang sedang melanjutkan aktivitas, tetap semangat pastinya. Kita tunggu ya untuk requestan dari Heartliner semua hingga jam 3 sore nanti.

0: Masih di 100,6 FM bersama dengan Octrine dan juga
1: Dustin.
0: Dan juga Dustin. Ada Treat You Better dari Shawn Mendes menemani kita di awal perjumpaan kita di Heartline Request tentunya. Dan juga nih Heartliner, sudah ada nih yang hadir dan juga bergabung di live TikTok kita nih, Dustin. Kita sapa-sapa dan kita bacakan dulu nih, ada siapa aja di sana.
1: Disini ada Kak Kawai, ada Kak Isak, ada Kak Jo, ada Kak Ceceline, ada Kak Hawila. Lalu ada Kak Jo ya, tadi itu ya.
0: Iya, selamat siang semuanya. Mungkin bisa dibacakan juga requestan-requestannya nih, Dustin. Ada siapa aja yang udah request nih?
1: Tadi Kak Isak dengan lagu Samson, Kenangan Terinda. Okay. Lalu Kak Kawai dengan lagunya Agnes Monica, Tanpa Kekasihmu.
0: Okay. Gitu kan. Kak Jo juga menyapa kita ya, hola katanya. Hola juga Kak Jo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya nih Bandung? Dan juga Heartliner semuanya nih. Dan untuk Anda yang sedang stay di live TikTok kita, langsung saja mau request lagu, boleh banget ya. Dipastikan itu tahun 2000-an akan kita putarkan. Lalu kita di line interaktif nih, Dustin. Udah bergabung Ibu Rita Mutiara.
1: Halo Ibu Rita.
0: Selamat siang Octrine, selamat melayani pendengar Heartline semua. Mau request lagu Anji apa aja deh judulnya. Okay. Nanti Octrine putarkan ya. Dan Octrine pilihkan nih Ibu Rita. Dan juga lagunya dikirimkan untuk pendengar Heartline dimanapun berada. Dan juga untuk sobat GGA semua. Dan juga untuk Octrine dan kru operator semua. Salam kompak di udara. Terima kasih sudah di absen katanya. God bless. Okay, terima kasih. Ibu Rita Mutiara. Lalu kita ke Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Octrine dan Dustin. Selamat siang juga Kak Yohana. Mau request lagu dong dari Tompi dengan Selalu Denganmu. Okay. Baiklah, lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Salam kompak selalu di udara buat Octrine, Dustin, dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy Thursday and God bless us always. Terima kasih, Kak Yohana. Dia juga menginformasikan kalau cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai 34 derajat Celcius. Okay, terima kasih informasinya dan juga request lagunya. Juga di TikTok, terima kasih untuk Kak Jo yang sudah share live kita ya.
1: Terima kasih Kak Jo.
0: Kalau ada yang belum follow akun kita, ada Kak Hawita juga baru bergabung. Kak Hawila ya? Baru bergabung. Boleh langsung follow akun kita dulu. Boleh di-share, di-repost. Boleh di-like juga ya. Untuk Heartliner semua. Menginformasikan nih Kak Jo, Bandung panas katanya. Okay, baiklah. Bandung panas ya. Tadi aku keluar makan siang sih di Karawaci juga panas ya. Panas-panas. Enggak yang begitu menyengat, tapi panas. Okay, thank you Kak Jo untuk informasinya. Masih kita tunggu untuk Heartliner semua yang ingin request lagu di tahun 2000-an. Gimana nih Dustin? Bisa requestnya melalui apa?
1: Bisa request langsung melalui kontak kita atau melalui akun live TikTok kita ya di Heartline FM.
0: Yes, kita dengarkan dari Anji tentang rasa.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Konsumen sekarang membeli cerita. Mari jujur, banyak produk hari ini mirip kualitas, harga, fitur, hampir sama. Lalu kenapa ada produk yang lebih dipilih konsumen? Jawabnya sederhana, karena cerita. Hardliners, konsumen tidak hanya membeli produk, mereka membeli makna di balik produk itu. Mereka memberi alasan, mereka membeli identitas. Mengapa konsumen lebih memilih satu brand dibandingkan merek lain? Seringkali bukan karena produknya lebih baik, tapi karena mereka merasa terhubung dengan ceritanya. Cerita tentang perjuangan pemilik bisnisnya, cerita tentang menjaga kualitas produknya, cerita tentang keberanian pemilik mengambil risiko, cerita tentang bertahan menghadapi resesi, cerita yang membuat produk memiliki jiwa. Dan manusia selalu lebih mudah mengingat cerita daripada spesifikasi produknya. Tidak ada yang terinspirasi oleh daftar fitur, tapi banyak konsumen terinspirasi oleh cerita perjalanan bisnis pemiliknya. Karena itu, Anda jangan hanya menjual produk, ceritakan alasan Anda membuatnya. Ceritakan masalah yang ingin Anda selesaikan. Ceritakan nilai yang Anda perjuangkan. Karena pelanggan ingin tahu siapa yang mereka dukung. Mereka ingin tahu mengapa bisnis Anda layak dipercaya. Di era informasi yang berlimpah ini, perhatian menjadi mahal. Dan cerita adalah salah satu cara paling kuat untuk mendapatkan perhatian konsumen. Dan ingat, hardliners, produk membuat konsumen membeli sekali. Cerita membuat konsumen ingat lebih lama. Dan bisnis yang selalu diingat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Hardline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Perampasan aset harus atur kewenangan aparat. Industri tambang Indonesia mulai melirik elektrifikasi kendaraan berat. Timnas bola basket putra Indonesia siap hadapi Jepang di Asian Games 2020. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Akademisi Hukum Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Semarang, Edi Pranoto pada Rabu kemarin menyatakan RUU perampasan aset harus diuji secara hukum untuk mencegah kesewenangan aparat. Edi menjelaskan empat hal yang dapat diperhatikan dalam setiap tindakan perampasan aset, salah satunya perihal legalitas dan kejelasan kelembagaan hingga tujuan penggunaannya. Pelaksanaan kewajiban RUU perampasan aset harus berada di koridor hukum yang adil dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Industri pertambangan Indonesia mulai melirik penggunaan kendaraan listrik berat sebagai bagian dari transformasi menuju operasional yang lebih efisien dan rendah emisi. Transformasi ini menjadi perhatian penting dalam ajang Mining Indonesia 2026 yang diadakan pada Rabu kemarin. Dengan adanya kendaraan berat bisa mengangkut tambang dengan skala besar hingga lebih efisiensi biaya. Dalam pameran tersebut ditampilkan berbagai kendaraan komersil berat, di antaranya EV Tractor Head dengan kapasitas baterai 300 hingga 600 kWh. Teknologi elektrifikasi dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi energi sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertambangan Indonesia. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Timnas Bola Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang dalam laga perdana fase grup Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Kamis hari ini. Seluruh pemain dilaporkan dalam kondisi sehat meski perjalanan menuju Jepang sempat terkendala erupsi Gunung Anak Krakatau, serta cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan banjir di Nagoya. Kondisi tersebut bahkan membuat agenda latihan resmi sempat ditunda. Meski menghadapi kendala, manajemen tim memastikan mental dan fokus para pemain tetap terjaga.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, orang kadang membeli produk kita karena energi dan karakter baik Anda. Produk saat ini bukan penentu orang untuk pembeli. Mereka lebih suka membeli produk Anda karena emosi, koneksi personal. Energi itu akan terpancar dari Anda saat membalas komen pembelimu. Saat engkau mengobrol dengan calon pelangganmu, personal branding yang Anda bangun akan sulit tergantikan oleh merek-merek lain yang tidak melakukan personal branding. Value, keautentikan pribadi, karakter diri, semua itu akan lebih berpengaruh kepada minat customer Anda untuk membeli produkmu. Jadi, bangunlah personal branding Anda mulai dari sekarang, karena itu akan membuat kompetitor sulit untuk menyaingimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Masih di 100,6 FM bersama dengan Octrine dan juga Dustin. Yeay. Di Heartland Request. Ada Samson dengan Kenangan Terindah menemani kita di pukul 13:43 menit. Dan untuk Anda nih Heartliner, sedang mendengarkan siaran kami, mungkin sambil mendengarkan di radio mobilnya. Yeah, mau ucapin apa nih Heartliner, Dustin, kepada Heartliner yang sedang dalam perjalanan nih di dalam
1: untuk,
0: mobil.
1: Ya, untuk yang di dalam perjalanan tetap itu ya, hati-hati di jalan ya, terutama sambil dengarkan kita gitu kan. Yeah. Kalau apalagi kalau sambil menyetir mobil.
0: Main gadget ya maksudnya ya, main handphone.
1: Iya, request kan itu berbahaya gitu. Jadi bisa ya untuk apa berhenti dulu atau berhenti dulu gitu ya sebelum request.
0: Dan juga tentunya selamat sampai tujuan untuk Heartliner semuanya. Patuhi semua rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas.
1: Pakai sabuk pengaman juga.
0: Pakai sabuk pengaman, betul sekali. Dan juga untuk Heartliner nih, kita mau sapa-sapa untuk Anda yang sedang mendengarkan kita sambil bekerja. Mungkin ada yang di kantor ya Destinnya, atau yang mendengarkan sambil kerjain tugas kuliah gitu ya, atau di rumahnya masing-masing lagi sambil masak roti, masak kue dan lainnya, masak-masak lah pokoknya ya Destinnya. Dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan ini, mungkin dimanapun deh Anda berada dan sedang apa nih aktivitas Anda, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang terus akan kita putarkan. Dan ingin request lagu, boleh langsung gabungan bersama dengan Octrine dan Dustin, bisa melalui live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Kita mau sapa dulu nih Dustin yang bergabung di TikTok kita, ada siapa aja? Ini halo, boleh disapa-sapa
1: halo,
0: nih.
1: Halo Kak Jo, halo Kak Kawai, halo Kak Isak, halo Kak Sari, halo Kak Nanas Madu gitu.
0: Oke, selamat siang semuanya. Semua. Ada yang request lagu enggak nih Dustin?
1: Sejauh ini terakhir di request oleh ini ya, Kak Isu ya, lagu Perfect dari Ed Sheeran ya terakhir ya, itu requestannya.
0: Oke, lagunya dikirimkan buat siapa tuh?
1: Buat siapa ya? Perfect, sempurna.
0: Oke, lagunya dikirimkan untuk siapakah di sana? Titip salamnya nih.
1: Oh,
0: itu.
1: Titip salam ya.
0: Titip salam buat semua pendengar setia. Ada siapa lagi tuh di sana?
1: Serta kru Heartline Yaski yang sedang bertugas, salam kompak di udara, semangat, bahagia selalu. Terima kasih.
0: Juga untuk sobat-sobat di grup GGA SPR kata Mbak Icu. Semua pendengar setia Heartline dimanapun berada tanpa terkecuali. Terima kasih Ibu Icu. Nanti lagunya Perfect dari Ed Sheeran akan kita putarkan. Lalu tadi Kak Jo ingin mendengarkan lagu This I Promise You. Ada Kak Fiska juga, Take Me to Your Heart katanya. Lalu di line interaktif kita ada Pak William, Jakarta Timur. Kak, apa kabar katanya? Kabar baik, Kak. William sendiri bagaimana kabarnya? Kita berharap dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Dia mau request lagunya Mahal Ini Percuma, tapi yang di cover dari Betran Putra Onsu dan juga Anggis Devaki. Oke, baiklah. Dan menginformasikan cuaca hari ini di Jakarta Timur, duren sawit cerah, suhunya 34 derajat Celcius. Oke. Tapi diganti lagi nih. Ternyata yang benar adalah 31 derajat Celcius. Baiklah. Terima kasih informasinya, Pak William. Dan juga request lagunya nanti akan kita putarkan. Dan untuk Anda nih Heartliner yang sedang stay bersama dengan kami di live TikTok, ada yang baru bergabung nih Dustin, Bambang Urawan.
1: Halo.
0: Minta lagu Panggung Sandiwara. Oke, nanti kita carikan dulu ya.
1: Kita carikan dulu ya.
0: Tadi Kak Jo juga merespon nih Dustin, dia bilang kalau aku sih dengerin Heartline sambil makan siang yang terlambat. Karena mungkin makannya udah hampir jam 2 ya sekarang ya.
1: Iya.
0: Memang kalau waktu Indonesia bagian barat jam segini itu udah makan
1: kesiangan.
0: Siangnya
1: udah terlalu telat
0: ya. Hati-hati lo Kak Jo, ntar aslamnya kambuh lo.
1: Tapi itu justru tidak berlaku untuk mereka yang tidak punya asam lambung sih ya.
0: Oke, tapi tetap harus dijaga
1: makan.
0: Betul, harus
1: tidak
0: dijaga, harus makan. Dan kalau misalnya itu jadi kebiasaan, makannya telat mulu, itu jadi gangguan juga di lambung.
1: Betul,
0: jadi pencernaannya sorry. Kata Kak Rudolfo, same late lunch katanya. Jangan ya,
1: jangan.
0: Ini bukan sesuatu yang harus disama-samain. Kalau bisa kita makan siangnya harus tepat waktu. Mencegah kesehatan kita nanti terganggu berbahaya. Kita jadi enggak ini kan ya, nggak bisa beraktivitas, ya nggak bisa produktif juga. Betul. Ada Kak Lu Aca juga tuh menyapa nih Destin.
1: Halo Kak Lu.
0: Halo, Kaca. Selamat siang. Mungkin baru bergabung boleh follow akun kita ya, supaya apa?
1: Supaya nggak ketinggalan keseruan kita dari jam 1 sampai jam 3 nanti di acara request lagu.
0: Yes, benar banget. Kalau Kak Aca tadi merespon, puji Tuhan nggak ada Aslam. Yes, betul sekali. Ya. Tapi jangan dicari-cari penyakitnya ya.
1: Meskipun untuk teman-teman yang tidak punya asam lambung, makan harus tetap teratur.
0: Betul
1: gitu ya.
0: Betul sekali. Kalau Destin makannya teratur ya.
1: Oh, teratur.
0: Waktunya teratur ya.
1: Teratur.
0: Baik waktu kamu ngekos lagi kuliah juga atau
1: gimana? Itu tidak usah ditanya kalau itu.
0: Kenapa tuh? Kalau nggak usah ditanya kenapa tuh maksudnya?
1: Kalau ya maksudnya kalau kita ngekos ya paling makan cuma beda sejam dua jam.
0: Cuman lagi katanya. Oke, baiklah. Tapi dan juga
1: yang penting kan syaratnya perutnya tidak kosong.
0: Iya, betul sekali. Tuh. Dan juga masih di line interaktif kita tadi Mbak Sari lagunya udah kita putarkan ya dari Seventeen, jaga selalu hatimu. Dia bilang selamat bertugas, tetap semangat buat kalian berdua. Tawa dulu dong katanya. Mbak Sari pasti lagi tertawa nih. Dan juga requestnya tadi dikirimkan untuk kru semua katanya. Dan juga buat seseorang yang jauh di mata dekat di hati, semoga terhibur. Thank you Oktrin dan Destin, selamat melayani, God bless. Dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Oke. Lalu tadi Kak Bambang bilang nih, kalau on air itu biasanya lupa makan. Enggak kok.
1: Oh, enggak kok.
0: Kita kalau mau menemani hardliner semua ya, 2 jam ke depan bisnis di setiap programnya harus siap dengan tenaga yang full,
1: iya,
0: gitu ya. Semangat yang full. Supaya apa? Supaya full juga menemani hardliner. Jadi gak ada lemes-lemes.
1: Iya,
0: jadi ngantuk-ngantuk.
1: Jadi bisa tetap mengikuti keseruan kita terus.
0: Yes, betul sekali. Jadi untuk Anda nih hardliner mungkin sedang mendengarkan, atau mungkin kayak Kak Jo nih, aku dengerin lagu-lagunya, dengerin radio sambil makan yang terlambat, atau apapun itu aktivitas kamu sekarang. Ingin request lagu di tahun 2000-an, boleh di mana nih Destin?
1: Langsung aja di kontak kita atau melalui akun live TikTok kita ya. Judul lagu dan nama penyanyi dan judul lagu dulu.
0: Yes, betul sekali. Kita dengarkan dulu request dari Pak William di Jakarta Timur.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E. Heartline FM.
3: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
4: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
3: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
4: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
3: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
5: I sleep, I believe in sleep.

0: Perih banget, kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network dan First Response Indonesia.

0: kembali di 100,6 FM masih bersama dengan Oktrin dan juga
1: Dasti
0: menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan lagu-lagu tahun
1: 2000 sampai 2026 ya.
0: Betul sekali. Jadi untuk hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini dan juga ingin mendengarkan lagu, aduh aku pengen dengar lagu-lagu yang baru-baru tahun 2000-an awal gitu ya. Boleh langsung kirimkan requestan kamu. Sembari mungkin request lagu, mau menginformasikan mungkin ya Dustin,
1: kondisi
0: ada
1: cuaca, mungkin ke apa kondisi di jalan,
0: yes,
1: atau mungkin cuaca di
0: dimana yo,
1: dimanapun Anda berada, okay, gitu sekitarmu.
0: Betul sekali. Betul. Jadi boleh langsung menghubungi line interaktif
1: kita
0: atau bergabung di TikTok. Kenapa di TikTok nih Dustin?
1: Karena di TikTok bisa lebih ini interaktif. Jadi orang-orang selain apa? Selain kita doang yang bisa melihat, jadi semua pendengar juga bisa melihat juga.
0: Betul
1: begitu
0: sekali. Jadi sambil bisa berinteraksi
1: betul
0: dengan hardliner
1: sekali
0: lainnya ya.
1: Saling kenal.
0: Saling kenal, saling sapa, dan juga punya relasi baru tentunya ya.
1: Meningkatkan keakraban juga.
0: Betul sekali. Oke. Dan kita mau sapa untuk hardliner yang baru bergabung. Di TikTok kita ada nggak nih, Dustin? Boleh dibacain
1: sini
0: dulu nih yang baru bergabung.
1: Nih ada, di sini ada Kak Lu Acai, ada Kak Isak, terus ada Kak Enteng, terus ada Kak Jo, tadi Kak Kawai pamit, terus Kak Sari, lalu ada Kak Jo, tadi ada Pak Bambang juga ya. Pak Bambang bisa ya untuk request lagunya tahun 2000-2006
0: itu
1: ya.
0: Tahu itu lagu-lagu The Jude itu, Hey Jude itu lagu tahun 60-an kayaknya ya. Oldies sekali nih Kak Bambang. Jadi boleh diganti dengan lagu yang terbaru.
1: Betul.
0: Kita tunggu, masih kita tunggu kok.
1: Kita masih tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada Kak Eteng. Guy, halo Kak Eteng, apa kabar? Thank you, kita sudah dikasih rose loh di siang hari ini.
1: Oh iya, terima kasih,
0: terima kasih
1: banyak.
0: Lalu ada siapa lagi nih? Lagu
1: disini.
0: Oke, lagunya sudah ya. Oke, baiklah. Ada Kak Andinova juga stay bersama dengan kita nih, Dustin.
1: Halo.
0: Tadi Kak Linda mau mendengarkan lagu dari Nikita Willy dengan Ku Tetap Menanti. Kak Linda lagi menanti apa nih?
1: Menanti
0: Dustin
1: apa
0: lagi
1: ya?
0: Menanti apa, Dustin?
1: Menanti apa ya? Orang biasanya menunggu menanti. Menanti apa dulu
0: ya,
1: nih
0: kamu
1: orang?
0: Kamu menanti apa? Tergantung kamu mau lagi. Sekarang Dustin fase hidupnya lagi menanti apa?
1: Menanti
0: kelulusan kak, kan itu bisa juga dinanti-nantikan ya
1: gitu.
0: Itu salah satunya kan.
1: Betul sekali.
0: Apalagi Dustin sekarang sudah di semester-semester akhir
1: gitu ya.
0: Udah mulai sibuk-sibuk, udah mulai pusing-pusing.
1: Iya, udah mulai pusing-pusing mikir itu ya.
0: Udah mulai pusing-pusing, tapi Dustin tetap semangat loh.
1: Iya,
0: hardliner.
1: Jadi untuk menemani mungkin kalian semua
0: betul
1: hari ini.
0: Betul sekali. Jadi mungkin untuk hardliner yang sekarang sedang pusing seperti Dustin. Sedang pusing, tapi pusingnya beda. Kalau Dustin mungkin lagi pusing dengan tugas akhirnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau mungkin hardliner semua pusingnya
1: dengan
0: bisa
1: uang.
0: Dengan uang. Pekerjaan.
1: Betul,
0: tugas
1: bisa.
0: Tugas jawab lainnya gitu ya. Boleh juga langsung gabungan aja di hardline request. Dijamin pusingnya bakal hilang. Kita
1: gitu
0: yang
1: ya
0: pusing. Enggak ya Dustin ya.
1: Kita enggak boleh pusing. Kita harus
0: kita enggak boleh pusing.
1: Teman-teman semua di sini.
0: Betul sekali. Kak Lu Aca jadinya mau request lagu The One That Got Away. Oke, nanti Oktrin carikan dulu ya Kak
1: dulu ya.
0: Lalu ada Kak Rio Hutagalung juga bergabung bersama dengan kita. Selamat
1: halo,
0: siang semuanya. Masih kita tunggu ya requestan Anda di tahun 2000-an. Akan kita putarkan hingga jam 3
1: sore nanti.
0: Karena itu stay tune di 100,6 FM. Kembali lagi Dustin, tadi kalau mau request lagu boleh di mana aja?
1: Bisa langsung aja dari kontak kita atau melalui live TikTok kita di akun Hardline FM.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: September, keep going. With Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Khas Bangso Bata. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Ruangan Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sempat disegel KPK. Kemenkes perkuat pemantauan kualitas udara. Igor Lolik fokus kesiapan fisik pemain Maung Bandung. Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPK mengakui sempat menyegel ruangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Jaka Budi Utama, dalam penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyegelan dilakukan karena adanya dugaan barang bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan. Fakta tersebut juga terungkap dalam persidangan perkara korupsi Bea Cukai pada Rabu kemarin. KPK juga menegaskan langkah penggeledahan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan memperkuat pemantauan kualitas udara menyusul meluasnya sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono hari ini melakukan pengukuran kualitas udara di area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Hasil pengukuran menunjukkan konsentrasi partikel halus PM2,5 dan PM10 di sejumlah titik masih berada di atas batas aman kesehatan. Kemenkes mencatat 16.759 kasus ISPA di wilayah terdampak abu vulkanik. Masyarakat diimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan untuk informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik hari ini memastikan kesiapan fisik para pemain menjelang pertandingan dengan Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026. Pertandingan berjudul Duel Klasik tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu mendatang. Ia mengatakan kondisi kebugaran pemain menjadi fokus utama karena jadwal pertandingan yang padat. Namun tim pelatih akan memantau kondisi fisik pemain sebelum menentukan susunan pemain utama.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Masih di 100,6 FM bersama dengan Okrin dan juga
1: Dustin.
0: Dan juga Dustin. Yeah. Ada Ungu dengan Luka di sini menemani kita di pukul 14:37. Lagu ini Dustin dikirimkan dari Pak Opung Roy Panjaitan. Dia menyapa kita hotline request. Biasanya Okrin sama Dika. Kemana Dikanya sekarang? Liburnya lama ya katanya gini. Enggak ya Opung Roy. Jadi Kak Dika sudah pindah di program pagi di Morning Espresso dari pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Betul sekali. Jadi di siang hari Okrin, Dustin dan juga Chandra biasanya Opung Roy sudah ganti ya. Jadi tadi request lagunya dari Ungu dengan Luka di sini, dan salamnya dikirimkan untuk Pak Wardiono, Mbak Iren, Bung Yusmanto, Ito Silvi Sipayung di Pademangan, dan juga Mbak Heni, Kak Ria Silitonga, Mbak Sari. Katanya God bless you all katanya. Oke. Terima kasih untuk Opung Roy Panjaitan. Lalu tadi ada Kak The Thrill ya. Dustin. Dia ingin mendengarkan lagu Closer-nya The Chainsmoker. Oke. Nanti akan kita putarkan. Lalu ada nih pendengar kita yang setia. Dia bilang, siang Kak Okrin dan Kak Dustin, mau request lagu dong dari Rihanna. Judulnya California King Bed. Lagu ini mengantar perjalanan canvassing ke Gading Serpong. Oke. Selamat sampai tujuan. Semoga ya Bapak, semangat ya. Dan juga sukses untuk canvassingnya. Akan kita putarkan sesaat lagi. Dan juga untuk hardliner semuanya, mau request lagu masih bisa 1-2 lagu lagi ya.
1: Masih bisa, karena itu teman-teman semua yang mau request langsung aja di kolom komentar TikTok kita atau melalui kontak interaktif kita.
0: Betul sekali. Dan Mbak Sari juga pamit nih tadi katanya Dustin. Pamit ya. Aku pamit ya, thanks host berdua katanya. Salam juga nih buat Opung Roy-nya. Kita sampaikan. Oke, masih stay bersama dengan kita ada Kak Jo, ada siapa lagi nih? Dustin.
1: Terus ada Kak Linda, ada Kak Bon, ada Kak Jo ya. Terus tadi Kak Sari sedang pamit ya.
0: Yes, betul sekali. Juga hardliner yang sedang stay di live TikTok, boleh banget langsung request lagu Anda. Dan juga langsung saja ditulis di kolom komentar kalau yang sedang gabung di TikTok tadi ya.
1: Iya.
0: Penyanyinya siapa? Judulnya apa?
1: Tahun 2000 sampai 2026.
0: Betul sekali. Langsung saja enggak usah tunggu lama-lama ya Dustin ya. Kita
1: lagi
0: berikan lagu dari Rihanna dengan California King Bed untuk perjalanan canvassing nih tadi si Bapak. Semangat dan selamat sampai tujuan Bapak. Just to chest.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, berpikir sekali lagi, ada anak baru lulus SMA, nilai pelajarannya jelek sekali dan dikatakan bodoh oleh teman-temannya. Ini yang membuat dia frustrasi, depresi, dan tidak mau melanjutkan kuliahnya. Ibunya ngomong gini ke anak itu, "Nak, sebelum mengambil keputusan apapun, tolong ikutin kata ibu satu kali ini saja." "Apa, Bu?" ibunya menjawab, "Kamu tes IQ ya." Dan anaknya mengikuti saran ibunya, dan akhirnya mendapat hasil tesnya. Mereka membuka saat di rumah, ternyata nilai IQ anak itu di atas 150. Akhirnya anak itu berubah. Dia mau kuliah, bekerja, dan sukses. Setelah bikin bisnis, dan anak itu menjadi sukses besar. Setelah dia sukses, saat ketemu ibunya, dia bilang ke ibunya, "Ibu tahu nggak apa yang mengubah nasib saya?" Dan dia menjawab, "Yang mengubah nasib adalah saat saya melihat IQ saya." Lalu ibunya bilang, "Kamu salah, Nak. Yang mengubah nilai kamu adalah saat kamu tidak tahu nilai kamu yang sebenarnya. Karena ibu sudah mengubah nilai IQ kamu saat itu." Jadi ternyata si ibu sudah mengubah nilai IQ anaknya sendiri. Kisah ini sangat menginspirasi banyak orang dari kisah nyata. Tahukah Anda, anak itu bernama Thomas Alva Edison. Jadi, saat berpikir Anda bodoh, itulah saat Anda untuk berpikir kembali. Jangan dengarkan setiap kalimat negatif yang keluar dari orang di sekitar Anda. Tapi ketahuilah, setiap potensi diri yang memungkinkan setiap peluang sukses terbuka untuk masa depan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan Octrin
1: dan juga Dustin.
0: Wow, Dustin, tidak terasa.
1: Iya.
0: Di 2 jam terakhir kita menemani Heartliner semua.
1: Betul.
0: Dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Sudah kita putarkan requestan dari Heartliner semua ya. Yang juga menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas, juga ada info-info terkini. Ya, terima kasih semuanya. Gimana nih Dustin selama 2 jam ini? Apa yang didapat?
1: Mungkin mendapatkan apa ya, pengalaman dan kenang-kenangan ya.
0: Kenangan.
1: Iya, sesama pendengar gitu kan. Kita saling sharing lagu gitu kan. Terus ini mereka juga saling berbincang sesama pendengar gitu kan ya.
0: Yes, betul sekali. Dan juga sebelum kita kiri, mungkin ada yang mau disampaikan nih kepada Heartliner semuanya.
1: Tetap semangat.
0: Mau kirim salam mungkin untuk teman-teman kamu yang sedang magang juga.
1: Waduh,
0: di tempat masing-masing.
1: Mereka
0: nih.
1: Sepertinya mereka tidak melihat live ini ya hari ini ya.
0: Karena tapi mereka mana tahu mereka dengerin diam-diam kan, siapa yang tahu kan.
1: Wah
0: ya?
1: Saya harus tanya sih nanti ya untuk ini buktinya.
0: Apa nih mau
1: ya
0: disampaikan kepada teman-teman kamu nih, boleh.
1: Tetap semangat.
0: Lagi-lagi
1: berjuang.
0: Selamat berjuang. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Heartliner semua yang setia mendengarkan Heartline FM, baik di frekuensi kita 100,6 FM, di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan juga di aplikasi Jalur Hati, sudah request lagu dan juga bergabung selama 2 jam terakhir ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda Heartliner. Tetap semangat ya seperti kata Dustin, dan juga jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Semoga aktivitas, pekerjaan, apapun itu ya, tanggung jawab, semua dapat diselesaikan dengan baik, dapat dilakukan dengan penuh sukacita tentunya. Kita harus pamit undur diri ya Dustin, karena nanti akan ada program Cemilan Sore bersama dengan Versiana dan juga Daniel dari pukul 3 sampai pukul 5 sore menemani Anda, dan akan ada topik menarik yang dibahas. Penasarankah Anda?
1: Ayo,
0: dengan topik
1: aja. Makanya langsung aja follow akun TikTok kita untuk ikuti keseruannya.
0: Keseruannya betul sekali. Karena kalau kita udah follow akunnya, otomatis akan ada notifikasi ya Destin ya. Jadi langsung cling mengundang Anda untuk mengikuti live ya pastinya. Jadi nanti kalau yang sedang mendengarkan siaran ini, waduh penasaran ya, di Cemilan Sore nanti bahas topik apa ya? Lagu-lagunya seasik apa ya gitu ya. Makanya tetap mendengarkan di 100,6 FM. Mau melihat wajahnya Versiana dan Daniel nanti, langsung bergabung saja di live TikTok. Sekali lagi terima kasih nih.
1: Terima kasih.
0: Akhir kata saya Octrin
1: dan saya Dustin.
0: Tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.
1: 100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Selamat sore Heartlander, kembali lagi bersama dengan Versi dan juga Daniel di program Cemilan Sore.
2: Iya Pak, sampai di jam 5 sore nanti kita bakal temani kalian semua di CS Cemilan Sore ini edisi 10 September 2026. Aduh, 10 September ya, ternyata cepet banget waktu berlalu. Kita gak janjian loh, tiba-tiba kayak kita loh.
1: Emang itu namanya chemistry namanya.
2: Chemistry. Oke. Katanya siaran kita lagi naik daun nih.
1: Oh gitu.
2: CS ini lagi naik daun.
1: Asik banget sih.
2: Daun yang mana gue gak ngerti.
1: Iya.
2: Oke. Seperti biasa di awal kita akan ngajakin hardliner untuk bisa ikutan gabung di kita untuk berinteraksi. Iya kan. Kita udah live di akun TikToknya Hardliner FM. Kalian mungkin bertanya, kita ngomongin apa nih sore ini?
1: Nah itu dia.
2: Nah, kita bakal ngomongin tentang selective attention. Apa nih?
1: Apa itu selective attention?
2: Selective attention ini kemampuan otak kita untuk milih informasi mana yang mau kita kasih perhatian lebih.
1: Oke.
2: Mana yang udah nanti aja kita skip dulu.
1: Oke.
2: Ini tentu saja akan menarik. Jadi kita pengen tanya nih hardliner ya ke kalian semua. Kalian ini termasuk orang yang gampang, yang lebih gampang nempel di kepala lo, ya kan? Dipuji 10 orang atau dikritik 1 orang?
1: Oh iya. Oke, paham gue arahnya kemana. Udah mulai ngerti nih.
2: Iya, karena lo udah paham, kita kasih lagu dulu.
1: Oke.
2: Biar hardliner semuanya siap untuk ikutan.
1: Iya, betul.
2: Jangan lupa bantu tap-tap love kita, karena kita akan live di TikToknya Heartline FM sampai nanti di jam
1: 5 sore.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi bersama dengan Versi dan juga Daniel.
1: Yep. Oke, seperti janji kita tadi, kita bakal ngajakin kalian ngobrolin si selective attention.
0: Iya, betul.
1: Ini menarik loh, hardliner, karena kita di zaman digital sekarang, attention kita tuh gampang banget ke distract. Iya kan, ke distract sama notifikasi media sosial ataupun yang lain-lainnya. Jadi kalau kita ngomongin selective attention, ini adalah kemampuan otak untuk memilih informasi mana sih yang mau diberi perhatian lebih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sementara informasi lain disaring, tidak terlalu diperhatikan. Ya, oke. Okay. Mana yang mau kita kasih perhatian ekstra, mana yang kita saring atau ini kita nggak usah perhatiin deh. Ini akan menjadi menarik nih, karena pastinya setiap detik kita menerima banyak sekali informasi, apalagi hidup di zaman digital ya.
0: Iya, betul.
1: Ngomong-ngomong dari zaman digital ya, besok kita akan siaran spesial bersama dua penyiar kondang kita, penyiar senior kita, Jose Marwan dan juga
0: Ria
1: Masilitonga. Wah, dalam spesial Morning Espresso. Bukan Morning Espresso say, tapi Coffee Morning. Jadi kita bakal sabotase dulu si Morning Espresso, kita skip dulu. Ya, kita kasih selective attention-nya ke yang namanya Coffee Morning. Ada yang ingat siaran Coffee Morning? Wah, pokoknya tungguin deh besok dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Nah, balik ke selective attention, setiap detik kita terima banyak informasi, ada suara orang, ada kendaraan, ada notifikasi ini, notifikasi itu dan sebagainya. Juga beragam ekspresi orang yang kayaknya tiap saat kita gantian ketemu siapa gitu ya. Sesimpel kita di kantor lah ya, bisa papasan sama orang ketika kita mau ngambil paket di bawah, ketika kita mau ke toilet, kita mau ke departemen lain dan sebagainya. Ada pekerjaan, ada percakapan, ada pikiran sendiri, ada macam-macam, ada basa-basi dan sedikit-sedikit yang sedikit deep, sedikit. Jadi di situ otak kita nggak mungkin tuh memproses semuanya dengan tingkat perhatian yang sama. Nggak mungkin.
0: Iya, betul.
1: Iya, bahkan AI juga nggak akan. Jangan terlalu memuja AI lah. Walaupun ya kita pakai juga tiap hari. Jadi otak ternyata Daniel itu kayak punya filter. Iya. Kalau ngebayangin filter, gue jadi ngebayangin alat alat filter air
0: yang buat air ya.
1: Iya. Katanya itu lebih bagus loh sekarang daripada kita ngomong beli air mineral yang di dalam
0: kemasan
1: di galon dan dimanapun juga.
0: Oh iya, oke.
1: Yang ini penting gue perhatiin. Yang ini nggak terlalu penting. Yang ini skip dulu.
0: Oh.
1: Masalahnya yang namanya filter itu kadang suka nggak netral dan iya.
0: Betul.
1: Kalau misalnya lu lagi takut, lu lagi cemas, pokoknya emosi negatif gitu lah ya, marah, kecewa atau lu merasa terancam nih, gue diancam.
0: Iya, betul.
1: Perhatian lu bisa lebih gampang tertarik pada hal yang sesuai dengan kondisi itu. Jadi attention lo akan menuju ke mana tergantung lu lagi rasa-rasa apa nih belakangan ini.
0: Betul.
1: Iya.
0: Ya, jadi gue penasaran sih kenapa sebenarnya si negatif yang negatif seringkali terasa lebih menyenangkan atau lebih nempel gitu
1: di otak
0: kita ya.
1: Gimana?
0: Karena kan memang kita cenderungnya sama yang negatif-negatif tuh ya. Untuk hal-hal itu kita kayak otak kita tuh cepet banget nih meresponnya gitu.
1: Yes.
0: Misalnya nih ya, kayak gue bilang sama lu, bikin presentasi di depan 100 orang misalnya. 99 bilang, itu bagus, keren gitu misalnya.
1: Okay.
0: Dan memberikan aplaus lah gitu ya kan, atas presentasi gue. Tapi kayak cuman satu orang terus dibilang kayak, kayaknya lu kurang menarik deh. Kayaknya gue gak ini sih sama lu ya, gak interest banget. Kenapa ya gitu? Nah itu akhirnya pulang-pulang pasti lo kepikiran. Gue sendiri pun pasti akan seperti itu, ya kan. Nah, terus kenapa dia bilang presentasi gue itu kurang menarik ya? Akhirnya kan pertanyaan itu terus terngiang-ngiang kan di kepala di gue lah misalnya gitu yang
1: jadi
0: mengalami
1: kepikiran,
0: itu.
1: Ya.
0: Karena pun gue pernah ngalamin hal seperti ini
1: lu
0: kan.
1: Pernah.
0: Sesekali.
1: Apalagi lo overthinking kan orangnya.
0: Overthinking banget gue. Gue si paling overthinking memang. Iya. Okay. Karena satu hal itu akhirnya membuat kita yang 99 orang yang beli respon positif itu jadi terabaikan.
1: Oke.
0: Ngapa sih kayak gitu? Kenapa sih akhirnya kayak gitu?
1: Karena ada 99 yang ngasih komentar positif.
0: Betul. Menurut studi yang gue baca nih ya, karena otak manusia itu memang cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap informasi yang dianggap penting sebenarnya, mengancam ataupun secara emosional.
1: Gitu.
0: Jadi memang gini, hal negatif itu kalau menurut gue ya sering dianggap perlu lebih dalam perhatiannya. Secara sederhana nih, otak yang seperti otak yang seperti bilang kayak lu sesuatu yang harus gue waspadai nih kayaknya gitu ya kan. Makanya ada satu kejadian negatif kadang itu bisa bikin mengambil semua hidup kita gitu loh, lebih besar daripada kejadian-kejadian yang positif. Jadi hal negatif itu walaupun kecil itu efeknya itu bakal kerasa banget tuh dalam kehidupan kita.
1: Jadi kayak ngambil ruang di otak kita gitu lebih besar daripada yang sebenarnya banyak kejadian positif gitu ya.
0: Itu dia.
1: Nah ini loh hardliner yang gue bilang ini selective attention ini bukan lo yang sengaja nyari hal negatif ternyata ya. Kadang-kadang kita kayak gue mau pikiran positif nih, gue mikir semua yang positif biar gue semangat gitu, biar gue produktif dan lain-lain. Kadang kita tuh suka bilang gini, gue nggak negatif kok, gue cuma mencoba realistis gitu ya. Tapi sebenarnya perhatian kita udah lebih dulu diarahkan oleh kondisi pikiran kita. Jadi apa yang kita perhatiin itu tergantung ya isi pikiran kita juga. Misalnya, lu lagi lagi punya masalah lah sama orang, nggak usah jauh-jauh. Gue lagi punya masalah sama lo ya. Nah, lu pasti ya siapa yang nggak tahu Daniel seorang yang
0: jenaka,
1: soft spoken gitu ya. Baik. Tapi gue lagi punya masalah sama lo. Ya kan. Lu melakukan banyak hal yang baik lah istilahnya. Tapi ada satu hal yang bikin gue kesel sama lo, ya, yang tertangkap. Tuh kan, memang Daniel kayak gitu sih.
0: Iya kan. Bener.
1: Jadi 10 hal yang mungkin buat gue ternyata lu tuh soft spoken, lu rajin, lu orangnya disiplin banget kan. Belum jam 8 dia udah hadir. Kalau pasti masih suka telat sometimes ya. Tapi Daniel terkenal disiplin, rajin, soft spoken, banyak lah.
0: Banyak.
1: Nilai
0: ya.
1: Plusnya banyak. Tapi ada satu hal yang memang gue gak suka. Padahal kalau orang lain lihat situasinya, mungkin mereka lihatnya secara berbeda loh. Jadi bukan berarti lu bukan berarti gue berbohong ke diri gue sendiri. Lu memang melihat kejadian-kejadian siapa Daniel itu, tapi gue mungkin nggak melihat seluruh gambarannya Daniel.
0: Betul.
1: Yang satu hal yang bikin gue jengkel itu mempengaruhi semua gambaran positif gue tentang seorang Daniel.
0: Nah
1: jadi lebih paham ya.
0: Iya. Benar.
1: Jadi ada satu poin yang gue nggak suka nih Daniel kayak gini.
0: Iya benar. Iya,
1: jadi itu yang Daniel rajin, Daniel apa ya istilahnya, Daniel disiplin, ya Daniel soft.
0: Soft spoken.
1: Ketutup sama satu hal yang gue gak suka. Apa sih yang gue gak suka dari lu ya? Gue bingung juga.
0: Kayaknya gak ada ya. Gak usah lah ya.
1: Ada lah. Gak mungkin lah ya. Gak ada. Iya. Oke.
0: Nah jadi sebenarnya apa yang kita fokusin itu bisa mempengaruhi apa yang kita rasakan.
1: Nih ada komentar dari Bambang Adrian, bagus banget.
0: Apa dia bilang?
1: Dia bilang gini, nah yang heran, kenapa seringnya yang negatif-negatif itu soal tiba-tiba muncul sebelum tidur. Ini aliran ini, Daniel banget.
0: Ini bener banget.
1: Aliran overthinking
0: tingkat dewa.
1: Okay.
0: Iya. Kalau menurut gue ya, karena memang kejadian yang sama itu bisa menghasilkan sebuah experience yang berbeda.
1: Gitu.
0: Jadi fokus sama perhatian itu pasti kita akan beda. Misalnya gini deh, kayak gue pulang kerja, terus di luar tuh hujan, deras banget gitu. Deras. Kan.
1: Bentar lagi musim hujan ya.
0: Bener. Yang pertama gue pikirin adalah pasti, aduh macet, basah, ribet banget nih pasti pulang. Gue harus kayak menempuh banjir dan segala macamnya itu.
1: Iya
0: kan. Nah sepanjang perjalanan kita tuh fokus, atau gue tuh fokus pada kemacetan, hujan, terus kayak banyaknya kendaraan dan macet-macetan kan. Nah ada mungkin lu misalnya yang merasakan itu. Kejadiannya sama nih lu sama
1: hujan,
0: gue.
1: Hujan gede ya.
0: Iya gitu. Terus kayak lu berpikir kayak wah hujan udah lama nih, udah lama panas nih, terus kayak kayak apa sih pandangannya tuh beda gitu.
1: Iya, jadi gua mikir aduh tanaman gua banyak, nah, wah asik, gua enggak perlu nyiram tanaman,
0: nah,
1: gitu
0: itu
1: ya.
0: Dia. Kayak lu udah ngarepin aduh hujan lama, udah di rumah enggak ada air, kering ya kan, sumur-sumur itu.
1: Udah wis gua sekian lama nih gua pengen hujan, apalagi gua lagi pengen mandi hujan.
0: Bener,
1: ya kan?
0: Bener.
1: Biar gua bisa nangis di tengah hujan, biar enggak ada yang lihat kalau gua nangis.
0: Gak ketahuan ya kan. Padahal kan gini ya versi dan juga
1: gimana.
0: Ini kan hujannya sama. Ya kan. Terus jalanannya gak ada yang beda nih. Macetnya mobilnya itu-itu juga.
1: Apalagi
0: yang lewat.
1: Arah pulang kita sama ya.
0: Arahnya sama gitu. Jalur yang kita lewatin sama. Tapi kan ada pengalaman emosional yang berbeda di situ. Ya kan. Perhatiannya itu diarahkan ke hal-hal yang mungkin cara mungkin gue bisa bilang ini sudut pandang kita beda nih.
1: Oke.
0: Iya kan.
1: Lu mandang ke kiri, gue mandang ke kanan.
0: Iya benar.
1: Bukan kayak gitu juga ya. Iya. Ya gue setuju sih Dan. Kadang-kadang kita tuh kayak jadi orang yang ngelihat apa yang sedang ada di kepala kita, bukan apa yang sedang terjadi di sekitar kita.
0: Ah, ya. Betul.
1: Pernah nggak lu baru beli motor nih? Ya gue dengar lu ntar lagi nambah moge ya.
0: Mobil gue.
1: Mobil. Ya nambah mobil dia.
0: Amin nggak?
1: Ya amin dong, amin. Ya biar gue bisa nebeng ya.
0: Ah itu dia.
1: Iya, Bapak Ardian. Hujan 10%, air 90% itu kenangan memang ya. Nah, ya. 90% itu kenangan. Oke, paham ya. Ya, lu baru beli mobil baru lah ya. Iya, mobilnya putih lah, katakanlah putih ya. Lu suka warna apa?
0: Gua warna putih suka.
1: Iya.
0: Hitam suka ya.
1: Lu baru beli mobil warna putih. Sebelumnya lu ngerasa mobil putih tuh biasa aja.
0: Iya betul.
1: Tapi setelah lu punya mobil putih, tiba-tiba kok mobil putih kayak banyak banget ya. Kok bisa banyak banget gini kan. Perasaan gue belum punya mobil putih. Mobil putih tuh kayak hanya satu dua gitu tiap hari gue lewat di jalan. Nah ini bukan berarti tiba-tiba semua orang ikut cara lo atau ikut selera lo beli mobil warna putih.
0: Oh iya benar.
1: Karena perhatian lo sekarang lebih sensitif terhadap warna mobil putih. Dan ternyata itu ada penjelasannya. Otak kayak nganggap informasi itu relevan. Otak kita. Ini contoh sederhana banget bagaimana sesuatu bisa jadi fokus lo dan terasa semakin sering muncul.
0: Iya betul. Jadi gini, kalau lo ngomong itu soal mobil putih, gue sejujurnya dulu pernah punya mobil putih.
1: Mobil putih.
0: Memang gue punya mobil putih. Adalah cuman karena satu dan lain hal gue kasih orang.
1: Terus orangnya ngasih gue juga sih.
0: Gue ngasih orang terus orangnya ngasih gue duit gitu. Dengan kata lain gue jual. Jadi gitu. Enggak. Tapi gini, gue punya mobil putih. Jadi kayak kenapa setiap gue jalan perasaan gue adalah ih mobilnya putih banyak, kayaknya orang banyak beli mobil putih deh, kayaknya gue bener nih beli mobil putih nih gitu, kayak perasaannya begitu.
1: Jadi ini topik ini relate banget sama lo.
0: Relate banget gitu.
1: Ya, walaupun
0: mobil putihnya udah nggak ada, jadi ya berharap supaya ada mobil putih yang lainnya.
1: Iya.
0: Ini juga sama kayak lo jatuh cinta.
1: Wah menarik kalau ngomongin soal cinta. Semua orang tahu gue senang ngomongin cinta.
0: Iya, jadi jatuh cinta tuh kayak gitu sebenarnya rasanya mirip-mirip lah. Kayak lagi suka sama seseorang tuh biasanya ya gua lah misalnya gitu ya kan. Tiba-tiba kayak hati kecil tentang dia jadi menarik gitu. Hal-hal yang mungkin kayak aduh poninya kok terbang ke situ ya. Lucu banget. Ih, dia kok pakai sepatunya warna ini ya sama kayak gue ya. Kayak ada cocokologi gitu loh. Ih, dia online. Dia upload story. Dia lewat sih. Aduh, kan kayak ada kesemsem. Kayak kasmaran lah, orang-orang kasmaran gitu.
1: Jadi hal-hal kecil dia
0: itu
1: ngambil perhatian lo.
0: Betul. Jadi mengalihkan duniaku asik.
1: Bukan wajahnya yang mengalihkan duniamu, tetapi sepatunya dan poninya.
0: Itu dia. Kenapa sih gue akhirnya seperti itu? Sebenarnya ada alasannya versi dari karena memang perhatian gue itu sudah punya prioritas tertentu. Jadi menurut riset nih ya, sesuatu yang dianggap penting oleh kita itu menjadi lebih mudah dianggap lebih mudah ditangkap untuk perhatian atau oleh perhatian.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ya. Logis ya, masuk akal ya, masuk akal. Nah itu kalau lu jatuh cinta.
0: Iya.
1: Belum lagi kalau misalnya lu lagi insecure.
0: Oh, okay.
1: Ini makin menarik nih. Mm-hmm. Misal, nggak usah lu dah, gua dah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Misalnya gua lagi ngerasa, wah, gua lagi jelek banget hari ini. Dan memang ini lagi relate banget hari ini, gua lagi merasa jelek banget lah ya, pokoknya ya.
0: Enggak. Heeh.
1: Ya, ya ini udah dandan sih. Tadi sebelum sebelum gue siaran tuh gue merasa, aduh hari ini gue jelek banget gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Terus ada orang yang lihat lo beberapa detik, otak gue tuh langsung kayak mikir, waduh dia pasti ngeliatin gue karena gue lagi kelihatan jelek nih hari ini. Mana gue belum dandan, aduh belum pakai blush on. Padahal sebenarnya belum tentu say ya. Bisa jadi sebenarnya orang itu memang lagi ngelamun aja, terus pas lu lewat
0: kebeneran
1: liatin lo.
0: Iya, bener.
1: Bisa jadi dia memang mengenali ada orang di belakang lo yang lagi jadi perhatian dia, dan lu merasa dia lagi diliatin lo.
0: Nah, sering kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan bisa jadi juga cuma kebetulan liat lo aja, lu nya yang GR, say.
0: Iya, iya. Terlalu GR kita. Terlalu GR lu, Fer.
1: Nah, ini karena karena gua lagi fokus sama rasa insecure gua.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Jadi perhatian gue tuh nangkep tatapan itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan diri gue, bahwa gue, aduh, gue lagi jelek nih, aduh, kenapa lagi dia lihat kesini, aduh, gue belum dandan lagi.
0: Iya, iya, iya, benar-benar.
1: Jadi apa yang namanya perhatian kita ternyata bisa dipengaruhi oleh cerita yang sedang kita percaya tentang diri kita sendiri.
0: Oh, mengerti.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Mengerti ya.
0: Iya.
1: Karena Daniel udah mengerti, kita pengen tanya ke hardliner. Iya. Ya, kalian ngerti juga enggak? Ya, ini pertanyaan yang penting buat kami berdua. Kalian boleh menjawab di TikTok-nya Hardline. Ya, kalau kalian tuh versinya kalian kayak gimana sih?
0: Betul.
1: Apa relate kayak gua sama Daniel? Daniel tadi jatuh cinta, gua lagi insecure.
0: Iya. Ya.
1: Mana yang gampang nempel di kepala lo? Dipuji 10 orang atau dikritik sama 1 orang?
0: Nah, itu dia.
1: Yang lebih ke bawah kayak Babang Ardian bilang tadi, ya itu muncul semua sebelum tidur. Dan jadi susah tidur tuh mana?
0: Iya.
1: Boleh ya. Responnya di mana, Dan?
0: Langsung aja kunjungin live TikTok-nya Heartland FM, komen-komen di sana dan jangan lupa di tap-tap.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
4: Ipe Sleep. I believe in sleep.
5: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu. Ada jamu seger waras.
6: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
7: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak.
8: Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
6: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
9: Heartline FM.
10: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
11: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Pelepasan aset harus atur kewenangan aparat. Juta warga miskin akan dapat bansos. DPPKB Kabupaten Tangerang fasilitasi pelayanan MOE gratis di RS Koder. UPTD Puskesmas Jambi laksanakan screening TBC, cek kesehatan gratis, dan pemeriksaan IVA HPV DNA. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah memastikan sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menerima bantuan sosial atau bansos melalui rekening dengan menggunakan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan hari ini mengatakan pemerintah sedang menyiapkan mekanisme penyaluran secara non-tunai agar bantuan lebih transparan dan mengurangi potensi penyimpangan. Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan kupon dan pembatasan transaksi, sehingga dana bansos hanya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu seperti membeli beras, membayar listrik, dan bahan bakar. Kebijakan juga ditujukan agar dana bantuan tidak digunakan untuk judi online. Dan untuk informasi selanjutnya, memperingati World Contraception Day 2026 sekaligus meningkatkan pelayanan Kepada masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyediakan fasilitas pelayanan metode operasi wanita pada Rabu kemarin. Kegiatan juga mendukung pelayanan keluarga berencana, terutama metode kontrasepsi jangka panjang, agar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Selain memfasilitasi pelayanan DPPKB, Kabupaten Tangerang melakukan pendampingan secara langsung kepada akseptor KB, mulai dari persiapan hingga pasca pelayanan. Harapannya tingkat pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, UPTD Puskesmas Jambe melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan screening tuberkulosis atau TBC, cek kesehatan gratis sampai pemeriksaan IVA HPV DNA yang berlangsung pada Selasa kemarin di Posyandu Kemuning 3. Kegiatan menjadi dukungan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan mendeteksi penyakit dini. Dengan kegiatan pelayanan ini, UPTD Puskesmas Jambe terus berkomitmen mendekatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Jambe. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakan sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk menjaga kesehatan.
10: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, saat Anda memulai sebuah usaha, jangan tunggu punya banyak uang dulu ya. Loh, kenapa Pak? Tidak usah menunggu. Karena jika nunggu udah banyak uang, saya pastikan kalian tidak akan memulai usaha itu. Saya memulai usaha dengan pinjaman dari mertua sebesar 1,5 juta tahun 1998. Karena saat merit, angpau diambil mama untuk biaya-biaya resepsi kami. Uang 1 juta itu aku pakai untuk bayar sewa food festival makanan Indonesia di Cira Food Court Plaza Indonesia. Bahan baku, alat-alat jualan aku pinjam dari ibuku. Esok harinya aku bayar semua yang laku kepada ibuku. Puji Tuhan, hasil jualannya bagus sekali karena ibuku meminjamkan merek Gado-Gado Boplo. Alhasil, profit lumayan sekitar 100 ribuan per harinya. Sayangnya, pas tema festival makanan khas Sumatera, aku tidak bisa ikutan karena tidak ada gado-gado di Sumatera. Terpaksa, aku bengong saat itu. Untunglah, aku tidak putus asa. Di sebuah acara komsel atau kelompok sel, aku minta didoakan ketua kelompok sel kami. Hasilnya, puji Tuhan, akhirnya aku diajak bekerja sama dengan Plaza Indonesia Realty untuk membuka usaha Gado-Gado Boplo di Plaza Indonesia. Aku beneran happy banget saat itu dan tidak bisa tidur semalaman saking girangnya. Coba kalian bayangkan, pada saat itu nasi soto babat itu harganya Rp10.000 dan peralatan kami amatlah sederhana. Percayalah, di saat Anda mau bekerja keras dan mengandalkan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi bersama Versi dan Daniel.
1: Iya, pasti ada yang bertanya-tanya tadi lagunya apa, Fer, Daniel.
0: Apa itu?
1: Itu salah satu lagu favorit gue dari zaman gue masih di perutnya emak gue, ya.
0: Long time ago.
1: Ya, karena ini memang lagu jadul, tapi di...
0: Di aransemen lagi.
1: Dan lebih cakep ya.
0: Lebih asik sih, lebih asik. Beatnya lebih enak.
1: Lebih enak.
0: Ya,
1: Puncak Asmara lagi judulnya.
0: Betul.
1: Itu kolaborasi Ryan Pono featuring Psychoji.
0: Oh,
1: makanya berasa ya ada kayak rap-rapnya dikit ya.
0: Asik ya. Beat-beatnya asik sih kalau menurut.
1: Tahu nggak siapa yang ini mengarahkan
0: memproduksi lagu ini lagi? Waduh, gue kurang tahu lagi.
1: Nggak tahu, mau tahu?
0: Gue pengen banget sih tahu. Sebenernya.
1: Mau kenalan?
0: Gue pengen banget kenalan.
1: Ya Psychoji, ya kan? Jangan berharap gue. Oke, kita masih bersama di CS9 sore ngomongin si selective attention.
0: Iya.
1: Atau bahasa simpelnya itu disebut perhatian selektif. Ya, kemampuan otak kita untuk fokus pada informasi atau rangsangan tertentu sambil mengabaikan gangguan atau informasi lain yang sebenarnya tidak relevan di lingkungan sekitar kita.
0: Iya, betul.
1: Tadi sempat kita minta kalian menjawab, ya kalian ini termasuk orang-orang yang seperti apa nih, hardliner?
0: Iya, betul.
1: Apakah lo termasuk orang yang gini lo, lebih suka apa, yang lebih nancep di otak lo itu yang kayak gimana? Yang lebih nancep di otak lo apakah 10 pujian atau 1 kritikan?
0: Ya? Oh, oke. Okay.
1: Ya, 10 pujian kah atau 1 kritikan? Tadi gua tertarik banget sama komenannya Bambang Ardian yang bilang bahwa dia itu setiap kali sebelum tidur biasanya kritik tuh langsung kayak
0: langsung keinget sama dia.
1: Iya, nah sebenarnya itu udah terkejadiannya pagi, tapi kalau dia sebelum tidur dia kayak ngingat lagi, review lagi atau flashback lagi. Ih, kenapa tadi dia bilang gitu ya?
0: Iya, jadi kata dia itu heran banget ya, kenapa seringnya itu yang negatif-negatif muncul tiba-tiba pas sebelum tidur,
1: kata. Nah, iya, itu dia jadi dia juga ikut bertanya, kenapa bisa kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Ya, dan itu juga honestly jadi pertanyaannya kita berdua.
0: Iya, benar. Ini sih sebenarnya sering banget relate sih. Kalau menurut gue ya, dalam kehidupan gue sendiri ya kan, mungkin lu ya kan juga. Kenapa kemudian satu komentar negatif, ya itu kayak akhirnya merusak mood.
1: Iya.
0: Itu sering banget kan ya, kayak
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Tadi gue bilang, gue misalnya presentasi di depan 100 orang, tapi 99% bilang bagus, hanya satu orang aja nih bilang kita gak bagus, itu kepikiran aja sih tiap hari gitu ya kan.
1: Kita aneh.
0: Bener banget. Karena ini memang relate banget dalam kehidupan kita. Kita ngupload, kayak gue ngupload story gitu ya misalnya ya kan, terus cuma dapat like 3, dapat komentar ya paling 1 gitu, itu juga adek gue ya kan.
1: Oke.
0: Gitu. Itu kayak jadinya apa sih? Jadinya hal yang menurut gue, aduh ini nggak seru banget, nggak asik banget gitu ya kan. Ada mungkin 20 komen. Padahal di sana mungkin ada komentar-komentar positif, misalnya membangun dan segala macamnya. Cuman gue nggak concern di situ gitu.
1: Karena?
0: Karena mungkin apa ya? Gue bisa.
1: Ada komentar negatif.
0: Iya, itu dia. Karena ada satu komentar negatif itulah yang kemudian akhirnya mendistraksi gue.
1: Iya. Emang ya kan? Komentar negatif itu kayak gimana sih?
0: Misalnya gini,
1: norak.
0: Itu dia. Misalnya cuman kayak, ih apaan sih si Daniel kayak ini banget, apa namanya, norak banget gitu jalan-jalan ke Bali aja diposting berkali-kali. Apa namanya, dia makan ini aja dipamerin gitu ya. Nah itu kayak bikin, ini orang kenapa ya? selesai lo baca itu, akhirnya apa yang rusak? Mood lo.
1: Iya, berantakan jadinya.
0: Berantakan, ya kan. Akhirnya mulai pikir, aduh emang bener ya? Aduh salah ya gue posting ini salah apa ya gitu ya kan. Apakah gue melakukan hal yang membuat dia akhirnya terganggu dalam kehidupan dia?
1: Iya.
0: Padahal kan sebenarnya secara jumlah, kayak gue bisa lihat harusnya kan dari sosial media gue, dari postingan-postingan gue yang lain, mungkin ada komentar-komentar positif yang jauh lebih banyak sebenarnya. Tapi komentar negatif itu sebenarnya punya yang studi yang gue baca ya, punya muatan emosional yang justru lebih kuat, ya kan. Nah akibatnya perhatian kita justru tertarik untuk menotis si komentar yang negatif tadi.
1: Gitu ternyata faktanya nih, hardliner.
0: Itu dia.
1: Jadi gimana nih? ternyata gue juga karena Daniel tadi baca juga ya, gue juga pernah baca nih. Ternyata kita bisa ngalamin yang namanya zoom in terhadap masalah.
0: Zoom in gimana tuh?
1: Ya zoom in ya, ya tahu-tahu kamera handphone,
0: tahu.
1: Pegang handphone.
0: Zoom in, zoom out.
1: Ya zoom in. Kayak kita memperbesar untuk ngelihat lagi masalah kita tuh.
0: Oh.
1: Lu bayangin kamera aja deh Dan.
0: Okay.
1: Kamera.
0: Ya, ya,
1: kalau kamera di zoom terlalu dekat, lu cuma ngelihat satu bagian kecil aja.
0: Iya benar.
1: Ya, lu cuma lihat satu bagian atau bagian yang lebih kecil. Dan ternyata gitu juga kayak pikiran kita loh, hardliner. Kalau kita lagi ada masalah kecil aja gitu, ya perhatian kita kayak ngelakuin yang namanya zoom in kamera tadi. Contohnya, aduh, gue gagal interview. Ya kan, lu lagi interview, let's say buat promosi lah ya, atau ya pindah ke sebuah atau lagi ngelamar kerja ya, kita udah pada kerja ya, orang yang lagi ngelamar kerja lah katakanlah. Aduh, gue gagal interview. Terus berkembang lagi tuh, ah kayaknya gue memang nggak kompeten untuk posisi ini.
0: Ya,
1: lu zoom in lagi, ya kayaknya gue nggak akan pernah berhasil deh. Iya kan? Di zoom in lagi.
0: Terus di zoom in aja.
1: Ini jadi kayak self apa ya? Judgment.
0: Iya.
1: Padahal faktanya mungkin cuma satu interview yang gagal. Satu interview yang belum berhasil. Tapi kayak perhatian lo terus memperbesar kejadiannya. Kayak seolah-olah kejadian itu ngegambarin seluruh kehidupan lo.
0: Okay.
1: Bahwa lo ini, lo itu, lo ono.
0: Ini itu ono.
1: Itu dia selective attention.
0: Yang gue takut sih sebenarnya ya, yang gue takut dalam diri gue ketika apa namanya selective attention ini justru membuat gue menghilangkan atau melewatkan banyak hal-hal baik.
1: Oke. Gimana tuh maksudnya?
0: Ini sebenarnya penting kalau menurut gue ya.
1: Karena
0: kadang sebenarnya bukan karena gue nggak apa namanya nggak ada hal baik sih dalam hidup gue. Tapi seringkali ini gue ngerasa kayak nggak sedang diperhatiin aja.
1: Paham gak sih?
0: Misalnya gini deh.
1: Gimana? Lu perjelas dah biar gue lebih paham.
0: Oke. Nah. Misalnya gini, hari ini kayak kerjaan gue selesai. Ada temen yang membantu gue, misalnya gitu ya. Terus kayak apa? Gue bisa ketawa bareng teman-teman gue, misalnya gitu. Makan siang bareng kita happy lah gitu. Ya. Mungkin apa namanya? Gue dikasih hal spesial sama orang yang spesial, misalnya hari ini gitu. Atau gue merasa bersyukur nih, badan gue sehat hari ini ya, terus gue bisa makan atau misalnya bisa pulang dengan selamat misalnya gitu sampai rumah nanti gitu ya kan. Tapi ada suatu orang yang hari ini bikin gue kesel. Dan sepanjang malam itu gue bisa aja tuh mikirin aja ini orang kenapa.
1: Lama dia bikin gue kesel.
0: Ini kenapa sih gue bikin apa? Ini kenapa dia tiba-tiba sikapnya kayak gini?
1: Dia nggak suka apa gimana gitu?
0: Ah itu dia gitu. Nah hal baik yang tadi yang gue sebutin tadi itu akhirnya nggak ada artinya dengan perilaku si orang ini kepada gue, satu orang ini.
1: Karena perhatian lo tertuju sama si orang yang menurut lo negatif sama lo.
0: Iya.
1: Itu. Inilah ternyata faktanya. Selective attention ini ya, hardliner.
0: Akhirnya kan gue melewatkan hal-hal baik yang tadi kan.
1: Ya, padahal ada rentetan peristiwa yang baik. Bersyukur, enak, ketawa, gitu ya, makan enak, ya kan. Ketawa, istirahat bareng, gitu dan sebagainya.
0: Itu dia.
1: Tetapi gara-gara mungkin satu kalimat negatif.
0: Iya, rusak langsung semuanya.
1: Rusak. Dan lu gak bisa tidur semalaman.
0: Gak bisa tidur gue. Bukan lu kan?
1: Iya.
0: Bukan.
1: Gue pernah juga. Gue pernah. Tapi gini loh hardliner, jangan salah. Ketika kita merhatiin yang namanya hal negatif, ini bukan berarti kita harus selalu positif.
0: Oke.
1: Memperhatikan hal negatif bukan berarti gini loh. Pembahasan yang jangan sampai kita ke toxic positivity. Bukan berarti setiap kali ada masalah kita harus bilang versi pikiran positif dong, pikiran lo harus positif dong. Ini salah lo kalau lo negatif nih, ini salah nih kayak gini. Gak gitu juga. Kalau ada masalah ya memang kita harus mengakui namanya hidup ini ya kan. Katanya masalah selesai kalau kita sudah di dalam ini.
0: Dalam apa?
1: Ya di dalam perut bumi. Tanah.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: 2x1 maksudnya.
1: Iya. Jadi kalau ada masalah ya akui memang gue lagi punya masalah nih. Ya. Kalau lagi sakit hati kadang-kadang kita enggak bisa untuk menolak bahwa ya gue lagi sakit hati. Ya rasakan aja, emang lagi sakit. Kalau kecewa masa orang nggak boleh kecewa, ya kita bukan robot, ya kan?
0: Betul.
1: Kalau kecewa ya wajar juga orang kecewa. Kita sama-sama manusia, ya kan?
0: Iya.
1: Jadi selective attention ini bukan tentang jangan lihat yang negatif dong.
0: Nah,
1: lihat yang positif aja nih, ya. Tetapi jangan sampai si negatif yang tadi kita bilang, oh omongan negatif lah, komentar negatif lah. Jadi kayak satu-satunya hal yang lo lihat.
0: Iya betul. Iya.
1: Ini beda, jadi ceritanya jadi beda, ya kan?
0: Iya, karena gini loh, ada yang namanya istilahnya itu lu sadar sama masalah, atau lu terjebak di dalam masalahnya itu. Ya, ini dua kata yang berbeda ya, dua arti yang berbeda. Kalau lu sadar, kalau lu sadar, lu akan gue kayak misalnya gini, gue sadar deh, gue ngelakuin kesalahan. Tapi kalau gue terjebak, gue akan bilang kayak, aduh, gue kayaknya selalu gagal deh.
1: Iya
0: kan. Misalnya temen gue mengecewakan nih.
1: Ya
0: lu sadar kalau teman kita tuh, kalau teman gue tuh mengecewakan. Tapi kalau lu terjebak di situasi itu, kayak lu bilang nggak semua orang itu bisa dipercaya.
1: Oh.
0: Iya kan. Nah, masalahnya sebenarnya bukan pada si sisi kalimatnya yang negatif ya.
1: Okay.
0: Atau gue nggak bicara ini kalimatnya itu salah atau bagaimana gitu. Semua statement itu mungkin ada benarnya atau juga ada tidak benarnya. Itu tergantung perspektif masing-masing. Masalahnya kan ketika satu sisi negatif itu kita anggap sebagai keseluruhan kenyataannya, itu yang menjadi problem.
1: Oh, jadi ini sebuah hal yang negatif, komentar atau apa menyikat orang yang negatif, kalau kita zoom in terus.
0: Nah, itu.
1: Iya, itu ya jadi masalah.
0: Masalah.
1: Merembet semuanya kemana-mana. Apalagi gini loh, pengalaman masa lalu juga bisa mempengaruhi perhatian kita. Ini ngomongin balik lagi ke selective attention yang kita omongin dari tadi. Misalnya orang-orang yang pernah dikhianati, ya. Siapa di sini yang nggak pernah dikhianati? Ya. Ya, gue agak kenyang sama itu. Agak kenyang, sedikit mabok malah waktu zaman dahulu ya.
0: Oh iya.
1: Sekarang coba-coba hianati gue.
0: Gak mempan say.
1: Gak canda-canda, canda-canda. Ketika lu punya hubungan baru, lu akan lebih sensitif terhadap tanda-tanda yang menurut lu mencurigakan. Orang yang pernah punya pengalaman traumatik dikhianati oleh apapun. Oleh teman, oleh pacar, oleh pasangan, oleh siapapun. Semisal contoh-contoh simpelnya, pasangan lu telat balas WhatsApp lo, ya. Lu hitung lo dari yang aduh 5 menit. Oke, okay, lagi meeting kali. Iya. 30 menit. Oh, oke, okay. Kayaknya kliennya penting banget nih, ya kan?
0: Iya.
1: Iya, 2 jam. Ini lagi ada urusan seru sama bos, lagi ngobrol sama bos kali ini, masih positif. Tetapi lama-kelamaan ketika pasangan lo telat membalas, pikiran orang yang pernah dikhianati akan, wah, jangan-jangan.
0: Iya.
1: Ada apa-apa nih?
0: Iya, betul.
1: Iya. Ketika misalnya lagi ngobrol sama lo, pasangan lo balikin handphonenya.
0: Iya.
1: Kenapa HP-nya dibalik?
0: Iya. Iya lagi.
1: Kenapa? Ya, gue gak boleh lihat. Dia lagi sibuk. Iya, mungkin dia lagi sibuk. Kenapa belakangan sibuk terus? Iya, berubah deh kayaknya.
0: Iya.
1: Belum tentu sebenarnya semuanya berarti sesuatu, ya.
0: Betul,
1: yang balik
0: betul.
1: Lagi karena lu pernah dikhianatin, lu menjadi sensitif dengan hal isu-isu kayak gitu.
0: Betul.
1: Tapi ya itu tadi gue bilang, pengalaman masa lalu ternyata bisa bikin perhatian kita lebih cepat nangkap hal yang lu anggap mirip dengan pengalaman buruk sebelumnya.
0: Iya.
1: Ya, kayak lu membentuk sini, kayaknya patternnya ini udah mengarah lagi nih ke situ nih. Jadi kadang kita bukan cuma melihat apa yang terjadi hari ini sebenarnya. Kita juga melihat melalui kacamata pengalaman kemarin.
0: Oke.
1: Makanya hati-hati jangan bikin trauma anak orang, say. Karena itu bisa mempengaruhi kehidupannya dia sampai nanti.
0: Itu dia benar.
1: Oke.
0: Iya. Kalau gue bilang ya, maksudnya coba kita bayangkan kayak misalnya mungkin ya ada apa namanya sebuah kasus misalnya terjadi gitu ya kan. Ada sebuah momentum atau sebuah masalah yang terjadi yang dilihat sama banyak orang. Pasti isi kepalanya beda-beda.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Pasti mereka punya perspektif yang beda-beda tuh.
1: Yes.
0: Iya kan? Karena gini, biasanya ada satu kasus, kita anggaplah ada, kita ngelihat bos kita gitu datang ke kantor. Dia ngelihat bos itu ke kantor kayak mukanya tuh serius banget. Ya kan. Ini orang lagi jalan nih. Bos kita lagi jalan masuk kantor. Orang yang pertama bilang kayaknya dia lagi marah nih. Orang kedua bilang enggak, dia lagi capek, ya kan. Orang ketiga bilang, aduh, apa jangan-jangan ada masalah ya gitu, ya kan. Ini kan kejadiannya sama, ya kan. Jadi kita bayangin nih, kejadiannya sama, ya kan. Terus bosnya kita sama nih, ya kan. Bosnya sama sama gue, sama Versi sama, sama Mas Tikno sama, sama Bang Chandra sama gitu. Bosnya satu gitu, ya kan. Tapi kita punya pandangan yang beda-beda, gitu kan. Versi ngomong apa, Mas Tikno ngomong apa, Bang Chandra ngomong apa, gue ngomong apa gitu. Nah, tapi implementasinya kan berbeda kan semuanya. Karena ini yang menurut yang gue baca ya,
1: gimana?
0: Studinya mengatakan bahwa perhatian manusia itu sebenarnya tidak bekerja seperti kamera CCTV, guys.
1: Oh, oke.
0: Yang

0: gampang lu ingat, yang lebih ngaruh ke lu, dan bikin lu pas sebelum tidur itu kepikiran.
1: Iya.
0: Itu mana? 10 komentar yang bagus tentang lo, atau mungkin satu kritikan pedas tentang lo.
1: Nah,
0: ya. Kalau kalau misalnya lo termasuk yang lebih ngaruh 10 pujian tadi, ketik 1. Kalau termasuk lo yang lebih ngaruh satu komentar pedas, ketik 2.
1: Jangan lupa alasannya ya.
0: Ya. Nah, gue pengen bahas tadi yang gue bilang nih, sama itu? Pasangan, orang-orang yang punya trauma, ya kan, yang pernah dikhianati. Selective attention itu dalam hubungan sama pasangan tuh itu akan kerasa banget.
1: Oke.
0: Iya, apalagi untuk teman-teman yang adult life ya.
1: Oke.
0: Kalau lu udah punya label di kepala lu, misalnya gini, punya trauma kayak tadi dikhianati atau apapun, pasangan gue memang egois.
1: Oh.
0: Ini udah ada kerekam di otak lo, ketika dia melakukan sesuatu yang egois, lu langsung, nah kan?
1: Oh.
0: Ya kan? Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang perhatian, lu anggap biasa. Karena yang nancap di kepala lo, yang nancap di otak otak gua lah.
1: Iya,
0: iya. Belum tentu juga pendengar pada kayak gua.
1: Iya, iya, iya.
0: Otak gua adalah pasangan gua egois. Pasangan gua sih enggak sih, dia baik banget, dia enggak egois. Dia suka ngalah sama gua. Ya. Gua yang lebih egois sebenarnya. Lama-lama yang terjadi, kesalahan kayak jadi kayak bukti. Dan kebagi kebaikannya pasangan lo itu jadi kayak pengecualian. Ini bisa bikin hubungan tuh jadi kayak makin buruk. Jadi bukan berarti gak ada masalah sebenarnya. Bukan berarti masalahnya gak ada. Tapi perhatian kita hanya ngumpulin bukti yang mendukung kesimpulan di otak kita yang nancep bahwa pasangan gua egois.
1: Iya, iya, benar.
0: Makin ini ya.
1: Iya, makin kerasa ya.
0: Makin kerasa ya. Makin si selective attention ini ya.
1: Iya, iya, benar.
0: Jadi apa yang kita label sama orang yang nancep banget di otak kita itu kayak kesehariannya kayak ngumpulin bukti mendukung yang sudah ke-label di kepala kita.
1: Tervalidasi gak sih akhirnya kayak gitu ya?
0: Terus,
1: ya karena informasi kita kumpulin kan.
0: Karena yang nancep itu.
1: Iya bener. Yang kita mau pilih yang itu ya.
0: Yang kita notice akhirnya yang kayak gitu-gitu.
1: Bener.
0: Padahal sebenarnya ada sejumlah kebaikan yang dia punya.
1: Itu dia masalahnya.
0: Tetapi yang mudah kita notice, oh iya bener kan. Nah
1: iya.
0: Itu kan.
1: Nah, kejadian. Nah tuh baru gue omong. Gitu-gitu.
0: Padahal mungkin ada rentetan setiap hari yang dilakuin sebenarnya bagus. Ada effort untuk jaga hubungannya ini tetap bagus, tetap baik,
1: harmonis gitu ya.
0: Iya
1: kan, sebenarnya gini, di tempat kerja pun menurut gua ya rentan banget terjadi hal-hal seperti ini.
0: Sering banget
1: kayak misalnya gua ngerasa gua tuh kayaknya nggak dihargai di kantor, anggaplah seperti itu ya kan. Lalu secara tidak sengaja ataupun sengaja itu ada feedback yang diberikan oleh atasan gue misalnya gitu ya kan. Nah bagian ini kan sebenarnya perlu diperbaiki ya dari gue gitu kan.
0: Maksudnya bos lu ngomong kayak gitu.
1: Bener, bos gue ngomong kayak gitu.
0: Kasih feedback.
1: Iya, yang tertangkap nih, yang tertangkap kayaknya dia gak ngargain gue deh. Padahal padahal mungkin nih di hari yang sama kayak atasan gue kan mempercayakan gue sebuah tugas yang penting. Kayak Daniel, lo hari ini tolong pergi liputan ke misalnya
0: Istana Presiden.
1: Ini kan tanggung jawab yang besar kan?
0: Ya, tugas negara
1: yang dipercayakan sama gue gitu.
0: Ya, betul.
1: Terus misalnya dalam sebuah meeting gitu ya kan, meeting tadi pagi deh misalnya gitu. Tiba-tiba Pak Jose bilang, gimana pendapat kamu Neil hari ini tentang apa namanya hasil rapat kita gitu. Itu kan bangga gak sih lu dimintain kayak gitu ya kan.
0: Iya
1: kan. Terus apa namanya, banyak kesempatan yang diberikan. Bahkan akhirnya gue mendapatkan pujian. Tapi karena perhatian gue itu sedang berfokus sama, aduh kayaknya gue gak dihargain nih, kayaknya gue gak dihargain gitu. Itu hilang aja begitu aja.
0: Iya. Yang lain-lain yang positif-positif jadi kayak
1: jadi kurang.
0: Kurang.
1: Jadi kurang.
0: Karena fokus lu lagi di gue lagi enggak dihargai nih.
1: Itu dia.
0: Oh, wow. Ya, seluar biasa itu
1: sedip
0: yang
1: itu,
0: namanya.
1: Sedip itu juga ya sebenarnya.
0: Sedip itu apa yang kita kasih, apa yang kita tancep di pikiran kita.
1: Iya.
0: Apalagi kita ada di zaman media sosial. Selective attention ini memperparah. Media sosial, maksud gue media sosial kayak memperparah selective attentionnya kita.

0: Oke.
1: Okay. Kita akan bahas ini abis jeda. Jadi kalian jangan kemana-mana. Masih sama Daniel
0: dan juga Versi.
1: Masih akan balik di pembahasan kita Selective Attention. Tetap di Heartland Radio, your family station. You

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Konsumen sekarang membeli cerita. Mari jujur, banyak produk hari ini mirip kualitas, harga, fitur, hampir sama. Lalu kenapa ada produk yang lebih dipilih konsumen? Jawabnya sederhana, karena cerita. Hardliners, konsumen tidak hanya membeli produk, mereka membeli makna di balik produk itu. Mereka memberi alasan, mereka membeli identitas. Mengapa konsumen lebih memilih satu brand dibandingkan merek lain? Seringkali bukan karena produknya lebih baik, tapi karena mereka merasa terhubung dengan ceritanya. Cerita tentang perjuangan pemilik bisnisnya, cerita tentang menjaga kualitas produknya, cerita tentang keberanian pemilik mengambil risiko, cerita tentang bertahan menghadapi resesi, cerita yang membuat produk memiliki jiwa. Dan manusia selalu lebih mudah mengingat cerita daripada spesifikasi produknya. Tidak ada yang terinspirasi oleh daftar fitur, tapi banyak konsumen terinspirasi oleh cerita perjalanan bisnis pemiliknya. Karena itu, Anda jangan hanya menjual produk, ceritakan alasan Anda membuatnya. Ceritakan masalah yang ingin Anda selesaikan. Ceritakan nilai yang Anda perjuangkan. Karena pelanggan ingin tahu siapa yang mereka dukung. Mereka ingin tahu mengapa bisnis Anda layak dipercaya. Di era informasi yang berlimpah ini, perhatian menjadi mahal. Dan cerita adalah salah satu cara paling kuat untuk mendapatkan perhatian konsumen. Dan ingat, hardliners, produk membuat konsumen membeli sekali. Cerita membuat konsumen ingat lebih lama. Dan bisnis yang selalu diingat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi bersama Versi dan Daniel.
1: Yes, dan masih live di akun TikToknya Heartland Nata.
0: Iya, betul.
1: Lagi rame banget dari tadi, sayang banget kalau kalian gak mampir dulu sebentar.
0: Bener.
1: Tap-tap love-nya. Ya,
0: iya.
1: Kata orang gotong royong ya, tap love-nya. Oke, ngomongin si selective attention ya. Buat yang baru gabung, apa sih cemilan, apa sih si selective attention?
0: Yeah.
1: Ini adalah kemampuan otaknya semua orang untuk fokus pada informasi atau rangsangan tertentu sambil mengabaikan gangguan atau informasi lain yang tidak relevan yang ada di lingkungan sekitar dia. Oke, jadi memang menarik.
0: Yeah.
1: Dan seperti yang gue bilang tadi dari awal tadi, bahwa ternyata loh hardliner, bahwa media sosial bisa memperparah yang namanya selective attention kita.
0: Oke.
1: Ya, kenapa tuh Dan?
0: Iya, jadi gini, karena memang media sosial itu kan udah nempel banget sama kita lah ya.
1: Iya,
0: ya,
1: tiap
0: kan?
1: Hari
0: kita setiap
1: pakai,
0: hari kita pakai gitu,
1: ya? Gitu.
0: Ini handphone ini itu setiap hari pasti pegang.
1: Uh-uh.
0: Sekarang nih relate banget yang namanya lo ketinggalan, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Iya kan?
1: Okay.
0: Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang di handphone itu kan penuh dengan semua informasi ya kan.
1: Betul.
0: Iya kan? Kayak kita cepet banget untuk akses semua informasi.
1: Semua hal lah ya.
0: Bahkan lo untuk transaksi keuangan aja lo bisa lihat handphone lo gitu.
1: Yes.
0: Ya kan. Kita bisa scroll ya kan, baca berita, mungkin lo nonton apa drakor ya kan, yang suka nonton drakor, atau apa namanya? Lo sering komentar-komentar. Ruang gosip bisa gak ya? Bisa kayaknya sih.
1: Iya.
0: Bisa aja gitu ya kan.
1: Betul.
0: Atau mungkin apa namanya, lu bisa ngeliat pencapaian orang, konflik, berita-berita buruk yang kayak di Sinabung. Sinabung juga biar?
1: Iya,
0: Anak Krakatau yang dekat sama kita, ya kan. Atau mungkin komentar orang. Dan memang algoritma itu juga bisa membaca kita, apa yang membuat kita itu berhenti melihat ataupun apa berinteraksi
1: dengan apa namanya, konten apa aja gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, akhirnya kita itu bisa merasa bahwa kayak aduh, ini Pak Jose pernah bilang sih sama gua kayak ini ngerasanya dunia itu begini-gini semua ya modelnya ya.
1: Kok isinya ini semua?
0: Iya, kayak lo kalau Pak Jose bilang katanya dalam 1 menit perasaan lo itu bisa berubah-ubah. Bisa 6 kali ngerasain perubahan perasa misalnya dalam 1 menit ya kan.
1: Nah, itu gara-gara konten media sosial
0: gitu. Okay. Padahal mungkin kan kita sebenarnya hanya ngeliat kayak cuman potongan dunia yang terus disorotin aja gitu sama kita, yang disodorin nih sama si sosial media gitu ya kan. Nah, ini penting kalau menurut gua, karena apa yang sering muncul di layar itu belum tentu menggambarkan seluruh kenyataannya.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, ini memang kerjanya sosial media seperti itu.
1: Yes. Iya. Kerjanya sosial media kadang-kadang tuh tanpa kita sadari ya nyuri yang namanya perhatian kita terus-menerus.
0: Itu ya dia.
1: Kan? Sekarang perhatian itu kayak menjadi sesuatu yang berharga banget di zaman digital, sejak ya sosial media itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk banyak orang.
0: Iya, betul.
1: Karena gini loh, kita terus menerus dapat yang namanya notifikasi.
0: Iya.
1: Drama yang mencuri perhatian kita, apapun yang lagi orang-orang lagi FOMO dengan itu, ya kan? Komentar orang jadi nyuri perhatian kita, ya di postingan kita atau di hidup kita atau apapun juga. Bahkan komentar orang ke akun orang lain pun bisa jadi perhatian kita.
0: Iya.
1: Berita buruk, bencana ini, peristiwa ini dan sebagainya nyuri perhatian kita juga. Konflik orang lain nyuri perhatian kita. Oh, ini kayaknya katanya si artis ini lagi berseteru sama artis itu.
0: Iya.
1: Akhirnya tahu gak sih, kita pulang kayak badan capek banget.
0: Padahal gak ngapa-ngapain ya.
1: Iya, ngapa-ngapain juga sih.
0: Ada ya. Sih ya. Cuman karena kebanyakan nonton.
1: Iya, iya.
0: Ya kan?
1: Tetapi kadang-kadang di hidup dimana aktivitas kita sehari-hari, kita selingin dengan yang namanya ngelihat media sosial.
0: Oke.
1: Capeknya bukan ke badan aja, tapi capeknya juga di kepala.
0: Kenapa? Kisikis nggak sih?
1: Yes.
0: Iya.
1: Karena kepalanya penuh.
0: Benar.
1: Bukan karena semua masalah kita, bukan semua masalah yang di luaran itu jadi kayak masalah kita juga.
0: Iya.
1: Tapi karena perhatian kita diberikan kepada terlalu banyak hal.
0: Okay.
1: Makanya gue ngefans sama orang-orang yang gak aktif di sosial media asli.
0: Oh iya. Dan ada ya.
1: Ada orang-orang kayak gitu, termasuk laki gue.
0: Keren banget sih ya si abang itu.
1: Iya. Iya. Jadi perhatian tuh nggak nyuri terlalu banyak hal karena memang dia nggak dikit-dikit buka media sosial.
0: Iya iya. Betul.
1: Iya kan.
0: Iya. Nah, gue pengen ngajak lu semua nih hardliner dan juga apa versi ya kan. Kayak coba kita bayangin deh. Ini sebenarnya latihan sederhana sih yang pengen gue terapin juga dalam kehidupan gue gitu. Coba kita bayangkan kita bertanya sama diri kita. Sebenarnya apa yang kemudian sedang gue pilih untuk gue lihat? Iya kan. Ketika kita sedang kesel nih. Coba deh kita berhenti, ya kan, kita bayangin kita sedang berhenti sebentar dan kita coba tanya sama diri kita. Selain hal yang bikin gue kesel ini, apa lagi yang sebenarnya apa sedang yang terjadi? Ya kan. Misalnya nih, teman gue gitu ya kan nggak balas chat.
1: Ya.
0: Jangan langsung kita berpikir kayak aduh dia nggak menghargai gue. Gue udah chat, gue penting butuh cepat gitu, dia nggak ngargain gue. Tapi coba deh, lu coba bayangin lu berpikir dulu. Ganti POV-nya.
1: Iya,
0: ya kan? Ganti POV-nya jadi si teman kita ini. Coba kita lihat kemungkinan lain nih ya, misalnya. Apakah dia lagi sibuk kah?
1: Iya.
0: Atau mungkin memang dia benar-benar nggak lihat?
1: Iya.
0: Atau mungkin memang dia mungkin ada struggle atau ada masalah yang perlu dibantu? Atau memang sedang, dia udah nggak mau balas aja. Atau dia lagi nggak sempat untuk balas aja gitu ya kan?
1: Yes, yes.
0: Tapi kan ini bukan berarti kita itu harus selalu mencari alasan untuk orang lain kan? Nggak harus tuh kita cari-cari pembenaran ya, di orang lain, nggak bukan itu poinnya gitu ya. Tapi kan kita bisa memberi diri kita kesempatan untuk melihat lebih dari satu kemungkinan, gitu loh. Jangan lo hanya berfokus pada ya, satu hal yang lo pertahankan aja itu, kayak misalnya dia nggak suka sama gue, dia nggak menghargai gue udah chat gitu. Nggak kayak gitu, hidup nggak serumit itu.
1: Betul banget. Kak Maria katanya mau sibuk dulu, mau ibadah. Oke, thank you Kak Maria.
0: Bye-bye.
1: Kak Maria Barbun, terima kasih. Kak Kui, halo, selamat sore juga.
0: Nah, Kak Kui baru datang.
1: Nah, dari rangkaian obrolan kita tadi ini, gue jadi berpikir bahwa attention ini kayak center gak sih?
0: Oh,
1: lah center,
0: center ya. Lampu sorot gitu ya.
1: Center kalau lagi mati lampu kita biasanya butuh center.
0: Iya, betul.
1: Makin kesini makin gak perlu karena handphone rata-rata punya
0: pakai
1: center.
0: Iya.
1: Iya. Ini analogi yang enak banget untuk kita obrolin. Bayangin pikiran kita tuh kayak center. Center itu cuma nerangin satu bagian aja.
0: Iya, betul.
1: Kalau lu arahin center lu pada saat mati lampu tadi atau listrik lagi
0: padam,
1: ya, lu arahin ke masalahnya. Masalah tuh kayak kelihatan gede banget.
0: Oke.
1: Dan lu arahin center lu ke kesalahannya, kesalahannya siapapun satu orang lah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kayak gede banget, ya kan? Karena center lu lagi ke situ.
0: Iya, betul.
1: Yang lain kayak remang-remang, gelap, nggak kelihatan.
0: Betul.
1: Iya. Dan kalau lu lagi ngarahin misalnya yang tadi gue bilang gue lagi insecure atau apapun, lu ngarahin centernya ke kekurangan diri lu, ya. Kekurangan lu jadi kayak gede banget, say. Iya kan?
0: Begitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi bukan berarti bagian yang lain hilang.
0: Tetap ada kan?
1: Bagian yang lain tetap ada.
0: Cuman gak kesorot aja ya, nih.
1: Dari tadi kan lo sempat bilang tuh seharian lo apa namanya ketawa-ketawa,
0: istirahat, betul.
1: dipuji, apa segala macam nih, apresiasi.
0: Iya, iya.
1: Tapi ketika lo merasa ada yang nancep di otak lo, gue lagi gak dihargai nih. Itu kayak lu lagi center banget ke situ.
0: Iya, benar ya.
1: Lu kasih penerangan yang ekstra. Ya. Dan yang lain-lain yang baik-baik jadi kayak gelap aja.
0: Iya.
1: Enggak kelihatan.
0: Iya, benar-benar.
1: Padahal ya kan itu yang nggak kelihatan itu cuma lagi sedang nggak kena cahaya aja.
0: Benar.
1: Jadi kadang yang kita butuh tuh bukan ngilangin masalahnya. Kita kadang cuma butuh untuk geser sedikit arah center dan perhatian kita ke yang baik-baik tadi.
0: Iya.
1: Ngapain yang disenterin itu yang negatif, say?
0: Gua akhirnya mendengar penjelasan lo ini, gue akhirnya berpikir bahwa gue gak bisa ngebayangin ya hal-hal apa yang kemudian terlewatkan dalam diri gue.
1: Iya, biar lu lu gak kelewatan, gue kasih lagu dulu deh.
0: Oh boleh,
1: sambil
0: boleh.
1: Lu renungin
0: gue renungin dulu. Gue kayak apa yang kelewatan ya ini.
1: Kan kita mau berita 30 dulu.
0: Oh iya bener, banyak banget hal baik.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Pantauan ISPU KLH, kualitas udara kota Tangerang hari ini aman. Jaga kualitas air bersih Perumda Tirta Benteng, tindak lanjuti keluhan pelanggan. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, soroti adaptasi pemain anyar jelang laga Super League. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kualitas udara di kota Tangerang hari ini terpantau masih berada di kategori sedang berdasarkan indeks standar pencemaran udara. Pemantauan dilakukan di sejumlah stasiun Kali Pasir hingga stasiun Benteng Betawi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Yudi Pradana menyatakan di stasiun Kali Pasir ISPU tercatat sebesar 51 dengan parameter kritis PM10. Meskipun kualitas udara berada di kategori sedang, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan kondisi udara secara berkala dan anak-anak serta lansia yang menjadi kelompok rentan akibat perubahan kualitas udara. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang terus berupaya menjaga kualitas air bersih yang digunakan masyarakat, mulai dari pengecekan hingga pembersihan pipa. Direktur Utama atau Dirut Perumda Tirta Benteng, Dodi Effendi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan dengan perubahan kualitas air yang didistribusikan. Penurunan kualitas air dipengaruhi oleh faktor musim kemarau hingga kondisi instalasi pelanggan. Perumda Tirta Benteng terus berupaya melakukan pemulihan pelayanan dengan meningkatkan kualitas air dan mengoptimalkan proses pengolahan air supaya kualitas air pelanggan tetap terjaga. Dan dari dunia olahraga, pelatih Bali United Johnny Jensen menyoroti proses adaptasi para pemain anyar menjelang menghadapi Aizen Malang FC pada pekan kedua Super League 2026-2027. Jensen menyatakan pemain baru terutama yang berasal dari kompetisi Eropa masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan cuaca dan tuntutan fisik sepak bola Indonesia. Selain itu, perjalanan antar kota yang panjang menjadi tantangan bagi pemain. Meski demikian, Jensen optimis para pemain dapat terus berkembang. Bali United akan menjamu Aizen Malang FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Sabtu 12 September pukul 7 malam waktu Indonesia Barat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hot Trainers, tidak kelihatan sama dengan mati. Jika Anda punya resto dengan makanan yang super enak atau usaha kuliner, punya kafe estetik, tapi kok sepi terus? Sekarang era digital. Jika Anda tidak ada di digital dan tidak eksis, pasti bisnis Anda akan mati. Tahun 2025, bisnis tanpa referensi digital itu sama dengan bunuh diri. Bisa makan masak enak, produk oke, tempatnya bagus, nyaman, tapi kalau semua tidak bisa ditemukan di online, lalu siapa yang akan lihat dan beli produkmu? Pengusaha bisnis yang arogan bilang, makananku enak, ngapain harus go online? Sementara kompetitormu, di saat di-scroll oleh customer, ada di online. Dan Anda tidak ada di online. Pasti pebisnis yang arogan gak mau online, gak bakalan dapat bisnis kan? Anda posting seminggu sekali, kompetitormu posting tiap hari. Coba siapa yang akan dipilih dan akan dibeli? Sudah pasti kompetitormu yang posting 3 kali sehari. Nah, pilih mana? Mau masuk go online atau mati? Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station, bersama dengan Versi dan juga Daniel di paruh terakhir ini.
1: Oke, udah di bagian akhir, rasanya belum lengkap kalau kita nggak bacain beberapa respon di Wawa kita.
0: Iya, baik.
1: Antara lain ada respon dari Opung Roy. Opung Roy bilang, nggak masalah dikritik banyak orang, nggak masalah kalau buat Opung mah.
0: Oh.
1: Yang penting udah nempel di kepala aja. Gak masalah kok nempel di kepala.
0: Gimana?
1: Kritikannya.
0: Gimana sih nih?
1: Gak usah ditempelin yang gitu-gitu pun.
0: Iya, dilepasin aja.
1: Iya, katanya tetap kita semangat, serahkan semua sama yang pencipta, dia yang memegang kendali.
0: Wah,
1: oke,
0: setuju.
1: Bravo katanya buat Daniel dan Versi.
0: Thank you, Opung.
1: Thank you buat Opung. Terus ada lagi Kakak Rince juga.
0: Oh, oke.
1: Katanya selamat sore. Menurut Kak Rince, ya baik, dipuji kenapa gak baik ya. Dikritik juga baik loh kata Kak Rince.
0: Baik.
1: Itu hal yang luar biasa.
0: Betul, betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau dipuji lebih 10 orang itu pun gak masalah.
0: Iya.
1: Asalkan dipuji dengan fakta yang benar.
0: Nah, ini yang benar.
1: Ini yang suka bikin gua ini Kak Rince. Ini dia muji sesuai fakta apa gimana sih? Apalagi lebay aja gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jangan ingin dipuji ntar jadi sombong kata Kak Rince. Dikritik juga baik, asalkan kritik itu membangun dan gak menyakiti. Gak tujuannya menyakiti kata Kak Rince. Dan mengkritik sesuai dengan faktanya.
0: Setuju.
1: Wow, setuju ya. Terima kasih. Terus ada Kak Sari, motor mobil. Oke. Oke. Dan yang lain-lainnya ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Kak Akam baru komen di TikToknya Heartland. Sudah sekian lama. Ya, lewat-lewat aja Kak Akam. Kali ini di komen.
0: Yeah.
1: Oke. Jadi bahasan kita tentang si selective attention ini kayak gimana nih, Daniel?
0: Iya, benar. Jadi kayak dari kita bahas tadi ya, sebelum kita off air tadi, gue kayak ngebayangin ya, maksudnya sebenarnya banyak hal yang kayak sepertinya gue lewatin gitu ya. Gue membayangkan kayak misalnya di hidup gue yang lagi berat ini ya.
1: Iya, lagi berat ya?
0: Iya, ya anggaplah berat walaupun memang berat banget.
1: Iya. Gue bikin dia mau disclaimer statementnya sendiri ternyata
0: gue memperdalam justru
1: meneguhkan
0: iya karena gini gue pengen banget itu nanya sama diri gue sebenarnya apa yang hal apa yang sedang gue lewatin sih ketika gue mulai mulai memperhatikan atau mulai memfokuskan diri gue sama hal-hal yang menurut gue kayaknya negatif deh hal-hal yang menurut gue nggak membangun deh gitu ya kan karena terlalu fokus sama mungkin satu hal yang kemudian bikin gue terdistraksi untuk improve dalam hidup gue gitu ya dan mungkin nih ya gue banyak melewatkan hal-hal yang sering banget gue alami gitu seperti perhatian orang ya kan yang sebenarnya masih terus orang itu berikan kepada gue tapi gue abaikan gitu ya kan atau mungkin kesempatan yang masih banyak terbuka peluang-peluang yang terbuka untuk gue ya kan terus kayak ya mungkin hal-hal kecil yang masih bisa harusnya bisa gue syukuri gitu ya kan masih bisa bangun pagi masih bisa bernapas masih bisa makan siang gitu ya kan atau mungkin banyak solusi yang kemudian belum gue pikirin tuh kan dari setiap masalah-masalahnya atau kemampuan diri gue potensi apa yang ada dalam diri gue selama ini mungkin belum bisa gue lihat ya kan karena sebenarnya jawabannya kadang bukan masalah guanya sih yang ada gitu ya atau masalah gua nggak ada tapi ternyata masalah gua itu bukan satu-satunya kenyataan.
1: Ya memang masalahnya kenyataan ada tapi itu bukan satu-satunya kenyataan atau faktanya
0: bukan
1: di hidup
0: itu.
1: Lo dan
0: betul.
1: Hidup gua juga ya kan ada kok amai hai
0: kok amai
1: iya Kakak Rince sampai komentar loh ini menarik.
0: Iya.
1: Ini beban hidup Kakak Daniel katanya berapa kilo?
0: Ini kalau ditimbang ini udah kuintal dia.
1: Kuintal.
0: Udah kuintal. Dia nggak main kilo lagi dia.
1: Udah over.
0: Udah
1: nih.
0: Kuintal.
1: Udah kuintal. Daniel kuintal.
0: Iya.
1: Gua ton.
0: Ah, lu udah ton ya?
1: Gua udah ton.
0: Lu tronton.
1: Kuintal ton di atas kuintal.
0: Iya, di atas ya.
1: Iya. Kita mau apa namanya?
0: Apa namanya?
1: Berat-beratan beban hidup.
0: Iya, iya.
1: Tuh ame ya lo. Lama enggak mampir kok.
0: Iya.
1: Nah, jadi dari statement lo, gua jadi berpikir untuk apa ya? meng-counter apa yang menjadi selective attention gue, yang rata-rata ternyata negatif, kerasa syukur.
0: Oke.
1: Ya, ini menurut gue lebih deep lagi sih. Rasa syukur bukan berarti hidup kita sempurna ya.
0: Iya.
1: Ya siapa sih ini yang hidupnya lagi sempurna?
0: Betul.
1: Iya, bahkan gue jadi ingat kapan tahu si Oktrin ngobrol sama Ibu Siska yang bilang di tengah kesempurnaan bahagianya dia, suaminya dipanggil pulang.
0: Oh, oke.
1: Itu kalian bisa lihat tuh rekamannya di Heartland Network.
0: Iya.
1: Nah, rasa syukur bukan berarti kita hidupnya sempurna atau semuanya everything is okay gitu.
0: Iya.
1: Ternyata rasa syukur itu bantu kita ngalihin perhatian dari hanya ngelihat apa yang kurang, dari apa namanya komentar negatif orang, sikap negatif orang, cara negatif orang ke kita, kepada menyadari apa yang kita masih punya sih. Sama kayak Daniel bilang tadi, ternyata lu melewatkan gua misalnya.
0: Iya.
1: Gua masih perhatian kok sama lu. Iya,
0: benar.
1: Tapi karena lu sibuk merhatiin hal-hal negatif yang terjadi di hidup lu, jadi lu kurang bersyukur gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Bukan berarti gua ngejudge ya.
0: Iya.
1: Karena gua merasa di skip aja sama lu belakangan juga.
0: Aduh, gua kurang bersyukur.
1: Ini bukan berarti kita enggak boleh mengeluh sih.
0: Iya, betul.
1: Iya. Bukan berarti kita enggak boleh mengeluh juga. Tapi menurut gua ya mengeluh juga harus sama orang yang tepat. Ada masalah nih, ya.
0: Yeah.
1: Apa yang masih bisa gue lihat sebagai kebaikan Tuhan di hidup gue? Ya, karena kalau perhatian kita terus-terusan dikunci sama, aduh masalah ini lagi, ini belum kelar udah datang lagi.
0: Nah itu dia.
1: Kita bisa lupa kalau hidup kita jauh lebih besar daripada satu masalah yang sedang terjadi.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya kan?
0: Iya. Gue jadi ngebayangin pasti hardliner akan bertanya-tanya sebenarnya si selective attention ini bisa dikontrol nggak sih? Bisa kita kendalikan nggak?
1: Ya
0: kan? Pasti deh, karena gue juga akhirnya penasaran kan, ini bisa nggak sih kita kendalikan? Karena kan akhirnya tadi hal-hal negatif akhirnya membuat kita jadi melupakan hal-hal yang positif, ya kan, yang jumlahnya banyak itu, ya kan?
1: Ya.
0: Nah, sebagian sih sebenarnya bisa dilatih ya. Ya, bukan berarti kita itu akhirnya bisa memerintah otak secara
1: otak kita.
0: Iya, secara maksudnya secara spontan gitu ya kita ini. Coba untuk latihan mulai sekarang, jangan lihat yang negatif-negatif deh. Ya kan, mulai dari apa bahan scroll lu ganti deh tuh. Dari yang hal negatif jadi yang positif misalnya.
1: Jadi
0: gitu.
1: Jadi kita merintah otak kita ya.
0: Iya.
1: Sekarang jangan lihat yang negatif.
0: Nah, itu dia. Kayak misalnya tapi enggak sesederhana itu juga sih sebenarnya ya.
1: Sesederhana itu memang.
0: Iya, karena kita bisa belajar untuk menyadari kemana perhatian kita itu akan pergi atau akan berlabuh. Ya kan, misalnya kita stop untuk fokus ke apa misalnya gitu. Lalu kita cek juga apakah ini satu-satunya fakta yang ada misalnya gitu. Kita lihat nih, kita flashback lagi. Terus kita coba lihat lagi misalnya ada gak hal lain yang belum gue perhatikan atau gue belum lihat atau gue belum touching ya kan. Nah ini sebenarnya sederhananya bisa membantu kita nggak langsung percaya pada kesimpulan pertama yang muncul di isi kepala kita.
1: Ya, yang rata-rata itu negatif.
0: Itu dia.
1: Yang sering muncul sebelum kita bobo.
0: Ah, itu dia kata Kak Babang Ardian tadi.
1: Iya. Jadi dari yang lu bilang, gue jadi kepikiran untuk nggak membiarkan satu kejadian menjadi seluruh cerita hidup gue.
0: Oke.
1: Walaupun yang gak bisa dipinggiri itu ada. Thank you love orangnya Koami.
0: Thank you Koami.
1: Jadi apa namanya, pesan yang gue pengen bilang ke diri gue sendiri dan juga hardliner yang lagi nyimak ini, satu komentarnya orang bukan berarti semua orang benci lo.
0: Oke.
1: Iya, gue belajar sih dalam hidup ini, ini nancep banget sih di otak gue bahwa kita gak bisa nyenengin semua orang.
0: Iya.
1: Nah, selalu akan ada orang yang gak suka kita.
0: Betul.
1: Tetapi fokus aja ke orang-orang yang suka. Fokus aja ke orang-orang yang sayang.
0: Iya.
1: Fokusin aja ke orang-orang yang care dengan hidup kita.
0: Kita
1: bisa gagal, tapi satu kegagalan bukan berarti lo orang gagal seumur hidup.
0: Betul.
1: Ya
0: enggak?
1: Bahkan hubungan pun bisa gagal.
0: Iya.
1: Bukan berarti orang lu adalah orang yang gak layak dicintai, gak layak disayang,
0: betul.
1: Gak layak dikasihi. Satu hari bisa buruk kok.
0: Betul.
1: Tapi bukan berarti seluruh hidup buruk. Jadi gak usah kasih atensi yang begitu besar pada apa yang gagal, pada apa yang buruk. Atau satu orang bisa ngecewain lu sesudah rentetan kepercayaan yang lu kasih.
0: Iya.
1: Dan itu bukan berarti semua orang akan mengecewakan lu one day. Jadi kadang masalahnya bukan berarti kita melihat sesuatu yang salah, tapi karena kita melihat satu bagian lalu menganggap itu sebagai seluruh keseluruhan, satu hari, satu bulan, seluruh hidup.
0: Oke, baiklah kalau begitu dengan itu versi dan juga hardliner, gue pengen ngajak lu nih.
1: Ya kan,
0: coba deh hari ini kita perhatiin. Ya kan, ketika sesuatu itu bikin kita kesel, sebenarnya apakah perhatian kita itu terus-menerus balik ke situ? Ya kan. Atau yang lebih sederhananya, gue juga pengen ngajak hardliner dan juga versi, ya kan. Kita semua deh gitu, ya kan. Hari ini hal apa yang paling banyak menyita perhatian kita, ya kan? Atau masalah orang lain, hal baik yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi coba mulai kita pertimbangkan, mulai kita bayangkan, mulai kita bikin ini menjadi rileks, dan juga coba kita pertimbangkan untuk pilihan-pilihan mana yang kemudian lo mau ke positifnya atau lo mau ke negatifnya. Karena hidup ini kan lo yang menentukan.
1: Yes, betul banget. Ternyata menarik juga bahas si selective attention ini, ya. Gue sih berharap bisa jadi insight tersendiri bagi gue, bagi Daniel, dan bagi semua yang lagi dengerin kita di kesempatan sore hari ini.
0: Iya, betul.
1: Bukan buat menggurui, karena kadang-kadang kita ngomong ini ke hardliner, kita sedang ngomong ke diri kita sendiri juga sih.
0: Iya, ini seperti pisau bermata dua.
1: Pisau sebenarnya. Bermata banyak.
0: Bermata banyak ini, ya.
1: Thank you ya buat semuanya udah menyimak CS 9 sore edisi hari ini, 9 September 2026. Sekali lagi gue mau ngingetin, kalau saat lagi ada special talk show kita bersama teman-teman dari Dulus Hope. Iya, sudah ada dua orang yang hadir di studio kita saat ini, yang akan ngobrol bersama kita semua, yaitu ada Meliana dan Madalena, ya, yang akan bicara Dulus Hope, kapal pameran buku terapung internasional, yang akan datang ke Indonesia, dan sebentar lagi mereka hadir di Indonesia dengan tiket yang sangat terjangkau. Nah, bersama Kiting Lisa Triadi yang akan memandu, jangan sampai kalian melewatkan spesial talk show sore hari ini.
0: Yes.
1: Yang tugas ada versi Ana.
0: Ada Daniel juga di sini.
1: Kita mau pamit dulu. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Hardline Radio, your family station.
0: Bumper Koko Indonesia melalui keluarga. Bye bye.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum

0: untuk pameran buku, di mana pameran bukunya di sebuah kapal yang terapung tentunya. Ini levelnya level internasional, hardliner. Datang ke Indonesia dan hari ini dua narasumber kami, yang satu namanya Melania Josefina. Dan ada satu lagi tamu internasional kita, namanya Madalena Reynaldo dari Portugal yang ada bersama dengan kami. Selamat datang di studio.
1: Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Yeah. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Melania Josefina. Saya berasal dari Indonesia, Kalimantan.
0: Dari Kalimantan.
1: Ya, Kalimantan Barat.
0: Okay.
1: Dan saya sudah bersama Dulos Hope sudah setahun.
0: Oh, udah setahun.
1: Dan ketika pertama kali saya join kapal, waktu itu saya di Departemen Book Fair. Atau
0: Book Fair.
1: Bisa dibilang
0: Pameran buku gitu?
1: Ya, mm-hmm. Pameran buku. Mm-hmm. Dan operasional sehari-hari saya di situ waktu itu. Dan membantu customer, welcome customer datang, mm-hmm. yang datang ke kapal kami. Dan saya pindah departemen dan menjadi lineup team, atau bisa dibilang advance team. Yang akan datang untuk mempersiapkan kedatangan kapal.
0: Ya. Jadi sekarang kapal Dulosnya belum datang ya?
1: Belum datang.
0: Ya.
1: Nanti kami persiapkan
0: lagi
1: saja.
0: Kamu persiapkan ya?
1: Ya, persiapkan.
0: Nah, hardliner itu tadi Melania ya dari Kalimantan bergabung di kapal Dulos Hope dan mempersiapkan. Nanti kapal Dulos Hope-nya akan datang, di mana nanti ada pameran buku di kapal Dulos Hope ini. Dan untuk Anda tentu saja yang mau melihat Melania, Madalena, Anda bisa langsung ke YouTube Heartline Network. Kami melakukan live streaming di sana, dan untuk Anda yang belum subscribe, Anda juga bisa subscribe sehingga selalu muncul notifikasi ketika kami melakukan live streaming. Oke, kalau tadi kita dengar Melania, kita akan ke Madalena. You're able to introduce yourself and tell us about you do on Dulos Hope.
2: So I'm Madalena, I'm from Portugal. Mm-hmm. And I've been living and working in the ship for 1 year and 4 months already.
0: Mm-hmm.
2: So I don't know if you want to translate. Is it okay for me to speak in English?
0: Yeah, okay, no problem. Yeah, jadi who will translate? You translate or
1: I can,
0: translate?
1: You can translate.
0: Okay.
1: How long?
0: One year and four months.
1: So Madalena sudah di kapal. 1 year?
0: Mm-hmm.
1: 1 tahun 4 bulan.
0: 4 bulan ya?
1: Ya.
0: Dia sudah bersama dengan Dulos ya?
1: Ya.
0: Okay, thank you. Dari Portugal ya? You come from Portugal. Portugal
1: yeah.
0: Located in Europe.
1: Mm-hmm.
0: Yeah?
2: Yes, exactly.
0: Not
2: next
0: in America.
2: To Spain.
0: Okay. Mungkin Melanie bisa jelaskan sebenarnya Dulos Hope ini apa gitu. Tadi saya di introduction sudah jelaskan ada kapal, ada pameran buku. Mungkin banyak orang yang mengira jangan-jangan kapal yang jualan buku atau apa. Terus kamu mempersiapkan kunjungan nanti Dulos di Indonesia, silakan.
1: Iya. Menurut saya paling mudah memang dibilangkan bicarakan ke orang bahwa kami pameran buku.
0: Pameran.
1: Tapi bukan cuma itu saja. Mm-hmm. Kami punya kru-kru yang dari berbeda negara, mm-hmm. dan mereka tinggal di kapal lebih 100 orang dengan 35 negara, di mana tamu-tamu bisa datang ke kapal bukan cuma melihat buku tapi bisa berbicara dengan kru-kru kami yang berbeda negara.
0: Ada ratusan orang berada di sana.
1: Iya, ada.
0: Kamu bersama-sama dengan Dulos Hope juga gitu.
1: Iya.
0: Ya? Kamu sudah bekerja berapa lama di Dulos Hope?
1: Dulos Hope sudah setahun.
0: Kalau kamu sudah setahun,
1: iya.
0: Berarti lebih kurang kamu sama Madalena, mm-mm. juga hampir dekat lah ya.
1: Iya.
0: Oh, okay. Terus bagaimana nanti ketika Dulos Hope datang gitu, ini terbuka untuk umum, open for public,
1: mm-hmm.
0: all people can come,
2: yes.
0: to Dulos Hope, free or?
2: So to come to the ship, Melania maybe can translate, to come to the ship, everyone is welcome. We have our information on social media, but to everyone needs to pay 15,000 rupee. That's including already the shuttle bus to bring people to the ship, because
0: okay.
2: you go to a check-in point and then you go to the ship through a shuttle bus.
0: Mm.
2: But also is free for children age 12 and under,
0: mm.
2: and also for all the

0: Seniors on age 65 and above.
1: And above, ya.
0: Jadi, saya akan terjemahkan sedikit. Jadi, bisa masuk ke sosial media kami biar lebih tahu lebih dalam lagi. Kami biasa update di situ. Tapi entrance fee-nya untuk masuk tiketnya 15.000. Dan itu sudah termasuk dengan bus yang akan mengantar dari titik jemput, dari titik port-nya ke langsung ke kapalnya. Ya.
1: Jadi dari titik jemput ke kapalnya kalau jalan kaki jauh ya?
0: Iya, jalan kaki jauh.
1: Jadi sebenarnya 15.000 itu untuk gantian transport
0: yeah.
1: sampai ke kapalnya, nanti di sana bisa masuk 15.000 untuk ribu. Entrance fee-nya.
0: Iya, entrance fee-nya.
1: Untuk 12 tahun, usia 12 tahun ke bawah itu free ya?
0: Free, ya.
1: Atau senior?
0: Senior
1: 65
0: ya.
1: 65 tahun ke atas ya. Nah, menarik nih headliner. Headliner bisa datang ke sana gitu ya. Why choose Indonesia? Do Lost Hope come to Indonesia? Apa sih yang mau dibagikan di Indonesia?
0: So ship, this ship is belongs to a company called GBA Ships, Good Books for All.
1: Good Books for All.
0: Yes.
1: Stand for GBA is Good Books for
0: exactly.
1: All.
0: Exactly.
1: Yeah.
0: Yeah. So this ship has had the sister ship before. In 1988, Dulos was another ship, came to Indonesia already.
1: Not the same ships.
0: Not the same ship. Mm-hmm. This is a smaller ship, but because we are smaller, we can go to different places like rivers that maybe bigger ships cannot go. So because that ship came in 1988, we want to honor the history of our ships, and we want to come back and bring this new Dulosov, this new ship, and it's a way that we can continue the history that we made many years ago and bring what we have to offer this time as well and connect with the community here as well.
1: Okay, gimana? You want to translate also, please?
0: Bisa sedikit. Jadi kapal ini, kapal Dulos pernah ke Indonesia. Dan Dulos Hope adalah kapal yang baru yang akan kami pengen... sudah bertahun-tahun Dulos datang ke sini, kedatangan Dulos. Dan kali ini Dulos Hope akan menjadi bagian dari melanjutkan sejarah tersebut. Di mana kami menghargai hubungan yang sudah pernah dilakukan dengan Dulos yang kapal yang lama waktu itu datang ke Indonesia. Dan sekarang kami sangat senang bisa kembali bertemu dengan masyarakat Indonesia dengan kapal yang baru dan vibes yang baru.
1: Vibes yang baru ya. Kapal yang lebih kecil yang tentunya juga bisa dikunjungi oleh masyarakat Indonesia ya. Pameran buku di sana gitu. Ada buku apa saja nanti yang dipamerkan? Orang bisa beli ya, datang ke sana bisa beli buku
0: bisa.
1: Ya. Ada buku apa saja?
0: Ada buku educational, buku pelajaran, semua yang buku anak-anak juga ada. Apa yang ingin dicari?
1: Buku keluarga, ada. Buku parenting.
0: Yes, ada juga.
1: Ada juga leadership,
0: leadership.
1: Juga ada juga.
0: Yeah.
1: Buku
0: yeah.
1: Semua buku ada di sana.
0: Yeah.
1: Ya? Terus ketika pertama kali Melania tahu mau datang ke Indonesia, apa yang dibayangkan tentang Indonesia nih? Mungkin Melania adalah orang Kalimantan ya. Ketika tahu, wah akan datang ke Jakarta gitu. What do you think when you know will come to Indonesia? Your imagination about Indonesia. And this is your first time come to Indonesia, right?
0: Yes, it's my first time to come to Indonesia. And actually, it's a country that I always wanted to visit. And now I had the chance to come here finally. And was expecting was a lot of motorcycles. I always knew that was a lot of motorcycles.
1: Traffic anyway.
0: Yeah, I didn't know that Jakarta had so much traffic. But what I surprised was the warmth of the people here and the food. The food is amazing. I really love nasi goreng. I'm a lover. But it's Jakarta, especially. It's a mix of city and nature, and so many options to go and to visit, and so many different people just in one place.
1: Ya,
0: untuk Madalena, menurut dia dia selalu pengen ke Indonesia.
1: Indonesia ya.
0: Dan makanan kesukaan dia nasi goreng.
1: Nasi goreng.
0: Siapa yang gak suka nasi goreng?
1: Iya, kan? Khas banget Indonesia nasi yeah, gorengnya. Sampai itu. Dulu former Presiden Obama juga katanya selalu nasi goreng.
0: Nasi goreng, iya.
1: Oke.
0: Okay. Dan dia juga merasakan traffic kayak kemacetan di sini. Tapi dia suka... how do you say warm people
1: kehangatan
0: warm
1: gitu kehangatan, ya, orang, kehangatan orang sini ya, menyambut orang ya
0: iya menyambut ya orang Indonesia.
1: Okay, what surprised you the most surprised you when you arrive in Indonesia?
0: I would say the friendliness of the people.
1: Friendliness of the people.
0: I mean, we have an Indonesian on board, and honestly, she's known as the sweetest girl in the ship. So now it makes sense because every Indonesian is like that. Everyone that I meet, they are so welcome to talk to me and get to know me. So I really think that people in Indonesia will love the ship because we love to share about our culture. So okay. I think people will love to meet us from different countries as well. Yeah. What did you say again? Forgot. Friendliness. Oh yeah. Dia suka
1: yang paling berkesan itu.
0: Yeah, and talk about yourself as well. But, yeah. But I'm gonna say your experience, you know. Untuk dia pertama kali ke Indonesia, pasti kita pengen dengarkan dari orang luar.
1: Iya, yeah, itu dia mengejutkan justru dengan kehangatan. Yeah, awalnya cuma lihat kamu doang sendiri ya. Dia pikir kamu yang paling hangat nih satu-satunya, tapi ketika datang di sini ternyata wow, semua orang Indonesia orang-orang yang hangat yang mau ngobrol sama Madalena dan nanti juga apa orang-orang juga akan orang-orang Indonesia yang punya karakter seperti itu juga akan disambut dengan kru-kru yang lain gitu ya. Jadi ramai ya. Oke, selama kamu persiapan datang ke Indonesia, apa ada satu hal yang mungkin merupakan satu tantangan gitu?
0: Ada banyak hal yang karena kami harus mempersiapkan kapal datang untuk dibuka untuk orang untuk umum, dan kami perlu bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Itu kadang-kadang agak susah, tapi membangun hubungan dengan organisasi lokal dan mempromosikan book fair atau pameran buku kami selama akan datang ke sini ke Indonesia, dan mempersiapkan berbagai kebutuhan pengunjung dan memastikan semua izin serta persiapan yang diperlukan sudah tersedia untuk kapal datang.
1: Itu justru tantangannya ya, selain perizinan kemudian juga bagaimana promosi supaya orang bisa tahu ada kegiatan nanti Dulos Hope datang ke Indonesia ya. Tadi kamu bilang ada media sosial kamu, apa ya yang supaya orang-orang hardliner juga bisa tahu media sosialnya gitu?
0: Bisa ke Instagram kami dan Facebook, Dulos Hope Indonesia.
1: Dua-duanya nama akunnya sama, Dulos Hope Indonesia ya. Nanti tanggal berapa ini kapal mendarat di Tanjung Priok?
0: Tanjung Priok akan tanggal 15, tapi tanggal 16 akan buka.
1: Oh, jadi mendaratnya 15, berlabuhnya 15, startingnya 16 ya?
0: Iya.
1: 16 September.
0: September.
1: Sampai tanggal?
0: Sampai tanggal 11, right?
2: Until 11.
0: Iya, sampai tanggal 11 Oktober.
1: Oke, sampai 11 Oktober. Itu dari jam berapa bukanya Dulos Hope nanti di Tanjung Priok, Jakarta?
0: Untuk membuka untuk umum dari jam 1 sampai jam 9, right? Until 9?
2: Yes.
0: Yeah, 9.
1: 1 o'clock p.m. until 9 o'clock p.m.
0: Yeah, 1.30 p.m. until 9 p.m.
1: 1.30 p.m. ya, jadi dari jam setengah 2 siang sampai jam 9 malam gitu ya. Okay, we'll continue our discussion. And Hardliner, kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Jangan kemana-mana, masih dengan cerita seru kita, Dulos Hope yang datang ke Indonesia, yaitu ada kepameran buku terapung di atas kapal ya, di atas kapal pesiar nih. Nanti ada narasumber kita yang akan terus bercerita, Maria Josefina dan Madalena Reynaldo. Dan kita dengarkan yang berikut ini. Menjadi

0: Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Melania dan juga Madalena dari Dulos Hope, di mana ada pameran buku terbesar di atas kapal pesiar nih ya, akan datang ke Indonesia, di mana 16 September sampai dengan 11 Oktober nanti bisa datang. Dan kita lagi berbincang-bincang, Hardliner. Anda juga bisa melihat kami di YouTube Hardline Network, kami melakukan live streaming di sana ya. Oke, kita akan lanjut lagi untuk Melanie, mungkin Hardliner di luar sana ada yang penasaran, karena saya juga penasaran gitu ya, bagaimana cerita di balik Dulos Hope ketika orang melihat ada kapal besar megah gitu. Bagaimana kehidupan sehari-hari di sana, Melanie?
1: Kehidupan kami kami tinggal bersama dalam kapal. Dan kalian tahu kalau itu 110 dengan 35 beda negara kan. Jadi sehari-hari kami makan bersama, kerja bersama, dan biasa satu kamar bisa 4 orang. Tapi tentu saja itu juga berarti kita belajar dengan dari satu sama lain, karena kita berbeda-beda, pemikiran pun berbeda, kepribadian pun berbeda-beda.
0: Bagaimana cara kamu bisa adaptasi gitu, adaptation with many countries, stay in satu area cukup lama kan, berlayar cukup lama gitu. Gimana caranya bisa bersama-sama mengatasi mungkin hal-hal perbedaan-perbedaan di dalam satu kapal ini, dan kamu bisa kerjasama gitu?
2: So he's asking, how did you live with people with different countries and like
0: because many countries in the same place. And then how you able to stay and working together in same area quite long. How many days, like from Timor Leste you come to Jakarta? 7 days, right?
2: 7 days, yes. Living together is definitely it's a experience. I can talk for myself. Everyone lives in different cabins, right? And we share it with different people from the ship and different departments even. And myself, I share a cabin with someone from Bolivia, someone from Bhutan, and someone from UK, okay, and myself from Portugal. So all of us, we have different ways to communicate, to do things, and we are working in different place. But I think that experience bring so much, because we are learning more about other cultures. We have this exchange of culture inside of the place that we live, in the place that we feel more comfortable, and they just start to be family. But definitely sometimes we have some communication that we need to understand, that, oh, this person is a more direct person. Oh, this person is more indirect because of their culture. So it's just a learning and make us even more flexible. And yeah, we try to understand. But maybe Melanie can share a bit
1: about mine,
2: her experience.
1: Mau translate.
0: You dia. Want to translate? Okay.
1: Untuk dia, walaupun
0: berbeda
1: negara, dan kami mereka berbeda departemen, tapi setiap kabin itu kamar. Kamar kami tinggal dengan 4 orang berbeda negara. Dan kita bisa belajar dari perspektif mereka, gimana kepribadian mereka, bagaimana
0: ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada bagaimana yang, bisa menyesuaikan,
1: menyesuaikan gitu ya. Dan walaupun begitu, tapi kami tetap keluarga.
0: Dan seperti tadi Madalena cerita, satu dari Portugal, satu dari Bolivia, satu dari Bhutan, and one
2: UK.
0: From UK, dari Inggris gitu. Bagaimana ini juga ada pasti terjadi kendala, tapi di sinilah kita bisa sama-sama belajar gitu ya.
1: Dengan saya juga tinggal di kabin dengan 2 orang Mongolia.
0: dua orang Mongolia. Ya, kamu dari Indonesia.
1: Iya, dari Indonesia dan satu dari Afrika.
0: Dari Afrika.
1: Iya.
0: Terus apakah mereka semua pasti bisa berbahasa Inggris atau kadang-kadang ada mereka beberapa juga bahasa Inggrisnya terbatas?
1: Terbatas, tapi kami belajar satu sama lain.
0: Satu sama lain. Iya. Seru ya. Jadi ya, kalau kerja di Dulos Hope, saya pikir nanti turun dari kapal kayak kamu udah satu tahun ya bekerja ya, di Dulos Hope tadi tahun, ya. Ya. Udah bisa, oh ya Bolivia, bahasa Bolivia bisa. Bahasa Afrika bisa. Bahasa dari Butan bisa.
1: Bilang bilang terima kasih atau hai bisa dalam bahasa yang lain.
0: Bahasa yang lain.
1: Iya, ya, itu aja.
0: Ya, ya, saya lihat ada di media sosial TikTok there's a Japanese and always say hi to.
2: Oh yes, yes, I follow him.
0: You follow him ya. Who's his name?
2: Ah, that's a good question.
0: Oh, forgot.
2: I don't know. But you always go to people saying, "Oh, I can speak your language.
0: Your
2: I can
0: language.
2: Speak
0: your language." Yeah. Okay.
2: I think Yuri. I don't know if it's Yuri.
0: Yeah, who no,
2: something,
0: okay.
2: I don't know.
0: Okay. Yeah, menarik ya. Outliner, kita jadi seneng melebar. Karena saya juga tertarik gitu, tiba-tiba bisa bahasa, dan bahasa itu salah satu yang mempererat kita kepada orang yang baru kita kenal gitu. Dan bagaimana bisa tinggal, kita perlu fleksibel, kita bisa sama-sama untuk belajar satu sama lain gitu. Untuk Melania, apa yang mungkin kamu lihat sulit jauh dari rumah atau keluarga kamu?
1: Pasti ya sulit di karena saya belum pernah keluar dari Indonesia atau Pontianak di mana saya tinggal, dan ini baru pertama kali saya terbang ke datang ke Dulos dan join mereka, jadi itu sebagai experience yang berbeda. Dan ya sangat susah tinggal orang tua, tapi kita mempunyai pengalaman yang sangat berbeda-beda, apalagi kan kita masih muda di mana kita bisa punya perspektif beda-beda, apalagi kita di beda negara gitu. Dan pasti saya paling kangen itu sambal.
0: Sambal ya? Nggak mudah ya di sana.
1: Nggak
0: ya?
1: Mudah.
0: Ada nggak yang tanam di atas kapal tuh pohon cabai?
1: Oh, nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Kalau ada, tidak tahu.
0: Kamu pasti, petik, kamu yeah, makan tahu goreng pakai yeah, cabai.
1: Iya.
0: Oke. Iya. And you, Madalena, do you ever feel homesick?
2: Oh, definitely. Especially when I'm aware that I'm on the other side of the world, so far away from home. And yeah, definitely missing people that I love back home. I don't know if you want to translate while I speak.
1: Yeah. Jadi untuk dia, ya memang dia
0: kangen
1: rumah gitu. Apalagi dia di negara yang belahan negara lain lagi, karena dia jauh. Tapi ya dia memang kangen keluarga dia, kangen dengan orang-orang yang dia sayangi.
2: Yeah. You can have amazing experience here, but there is always that moment that you wish to be home and or to have dinner with your family or to go to that wedding of your friend. Living away from home also makes you appreciate more those relationships that you have back home. Actually, I think I learned to appreciate even more my family now that I'm here, because now I really feel how much I love them.
1: Ya, untuk dia memang experience di kapal atau pengalaman di kapal memang enak, tapi kadang-kadang ada rasa dia kangen sama orang-orang yang dia sayangi, dan itu buat dia belajar bahwa orang di rumah yang menghargai gitu ya, relationship di rumah dia ya, di luar desa sana ya.
0: And apa yang dia lakukan kalau lagi kangen rumah? What do you usually do when miss home?
2: When I miss home, I normally call my friends, I call my family, or I do something that reminds me of Portugal. For example, I listen to music. I think that Portuguese music is very good, so I normally listen to Portuguese songs, or I try to find a flavor that reminds me of Portugal. For example, in Timor-Leste, we were there previously. there's a lot of Portuguese things because of Portuguese influence in the past. So I was so happy because I could have a taste, the smell of a bit of a home. But normally calls, video calls to friends and family from home.
0: You do video call when you are on board on the ship?
2: Yes, we have Wi-Fi.
0: Oh, you have Wi-Fi.
2: Yeah,
0: oh.
2: Happily, yes, we have Wi-Fi. So we can still connect and update and get the news from home.
0: Oh, wow.
2: Yes.
0: Wow. Even out at sea, you still have Wi-Fi.
2: So every time we go on sailing, because we stay in port for a while, right? Because we, for example, in Jakarta, we're gonna stay in 1 month, right? But then we need to sail to another place, and when we sail, we already know that our connections won't be that good because. Even though we still have Wi-Fi, it's not amazing, as you can imagine, but you still can text people.
0: Text people, yeah.
1: Yeah, walaupun yang buat dia bisa melakukan, buat dia kangen balik ke rumah, dia biasa telepon keluarganya, telepon adik-adiknya, tapi atau melakukan atau makan makanan Portugal. Dan juga... waktu kapal di Timur Leste, di situ masih ada sejarah Portugal kan. Mm-hmm. Jadi untuk dia makan makanan Portugal di Timur Leste, jadi kangen rumah. Tapi dia
0: terobati.
1: Iya, terobati. Iya, iya. Iya.
0: Terus kalau kamu dan juga Madalena gitu, poin-poin apa ataupun hal-hal apa yang menyenangkan yang kamu rasa hidup di Dulos Hope gitu?
1: Untuk saya pribadi kayaknya komunitasnya ya, the environment di mana kita bisa build relationship atau bisa how do you say build relationship
0: persahabatan
1: ya gitu. Persahabatan dengan orang-orang beda-beda negara ya.
0: Oke, kalau menurut kamu ya, ini kan pameran buku di atas kapal. Semua orang sekarang bisa membaca lewat, ataupun melihat, menonton lewat gadget gitu. Apa Madalena juga, Melania juga melihat buku secara fisik ini masih penting?
1: Penting kalau misalnya pengen... pegang fisik ya, tapi dan terkadang kita bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya kita cari sampai kita lihat kan tentang buku, dan itu salah satu hal yang saya suka dari toko buku Book Fair kami. Dan kita bisa berjalan-jalan melihat berbagai topik buku, dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang menarik perhatian. Jadi kita bisa lihat, oh, like, you know, kadang-kadang kita ada frame bilang, don't judge book by its cover. But for me, I judge book by its cover. So, I'm just saying. Yeah.
0: Kamu bisa melihat.
1: Yeah, melihat. Kalau bukunya bagus, depannya saya mau baca.
0: Kamu bisa pegang, kamu bisa lihat, kamu mau baca ya.
1: Yeah.
0: Jadi itu penting ya.
1: Yeah.
0: For you, why do you think physical books still important? Mm-hmm.
2: I think there's something with the books, right? I think, like Melania was saying, you can see the cover and you can, turn the page and you can feel it. I think it's something that, and we are starting to be more aware of that, that technology is very good, but sometimes it doesn't give something that our bodies, our brain is looking for. And sometimes feeling the book, feeling the pages and sharing with people. And so many times people ask me, oh, you have that book? Oh, yes. And then you have that experience of exchanging books, something that's with technology. Oh, yeah. Can you send me? You send and that's it. You don't, your book is not with that person. It's a different experience with books, and especially for children. Reading on a page is completely different from reading from a screen, I would say.
1: Yeah. Jadi, Madalena bilang, kalau misalnya, kita bisa merasakan buku setiap kali kita membalikan halaman, dan kita tidak bisa rasakan dengan gadget. Dimana palingan kalau misalnya mau kirim sesuatu, tinggal kirim aja. Oh, saya suka buku itu, di gadget, kirim aja. Tapi untuk buku kami, dimana kita bisa saling tukar-menukar, dan buku kita benar-benar di mereka, physically, secara fisik.
0: Ini juga jadi satu kesempatan juga ya, kalau orang tua bawa anak-anak, anak muda gitu, membiasakan anak muda juga mulai kembali membaca melalui yang buku kertas gitu ya, physical books gitu ya.
1: Iya, jadi kan biasa kan anak-anak lebih cepat belajar kalau mereka merasakan kan. Jadi merasakan buku, misalnya bukunya ada binatang, ada jadi mereka bisa lihat. Oh, ini rasanya kayak gini. Buku.
0: Terus kalau seumpama nanti bayangan kalian, walaupun Dulos Hope belum berlabuh di Tanjung Priok, kalau keluarga datang bersama anak-anak, seperti apa nanti pengalaman yang bisa mereka dapatkan? Mungkin kamu bisa ceritakan, Melania.
1: Do you wanna explain to her?
0: If the Dulos Hope arrive in Jakarta and the family will come with parents, with children, can you explain to us what will the family
2: experience?
0: Yes.
2: So basically, I would say that Dulos Hope is way more than a book fair, just a bookstore. It's a full experience, right? They will come with the children, and they will experience to first of all to be in the ship, and then they're gonna see a ship with books, and they're gonna see so many books for children, so many. I think the majority of books that we have are probably for children, so I would really say that the parents, this is the right place to bring them, especially if they want to incentivate them to read and to explore more books. This is the right place for that.
0: This is the unforgettable experience for family.
2: Yes, exactly. Yeah? And even we talk with so many people that's been in ships on our sister ships before, and they always say that was an experience that I never forgot. So this is definitely something that they can bring their children. And besides books, we also offer culture exchange, because every place that you're going to go, until you reach the ship and inside of the ship, you're going to meet someone from a different country for sure. So you can talk with them. They will smile to you. You can ask them from where they come from. And then there's some places also that we offer some balloons and face painting. And then we also have a cafe at the end. So as you can see, it's a full experience. Maybe Melanie can explain to our heartliners.
1: Jadi untuk bukan cuman pengalaman buku aja. Memang kami banyak buku anak-anak, tapi pengalaman di mana mereka bisa berbicara dengan kru-kru kami yang dari berbeda negara dan tahu kedatangan mereka ke Dulos Hope. Pengalaman mereka selama di Dulos Hope seperti apa, walaupun jauh dari rumah. Dan bukan cuman itu, kami juga ada customer connection, di mana kita connect dengan customer, di mana mereka bisa dapat balon gratis dan face painting, cat muka, I just have a conversation with our crew. Cuman berbicara dengan kru-kru kami dari berbeda negara.
0: Ya. Jadi yang juga terutama pengalaman buat keluarga yang tidak terlupakan ya. Orang tua, ayah, ibu, dan anak-anak bisa hadir bersama. Mungkin mereka juga bisa selfie-selfie di atas kapal pesiar. Menikmati obrolan dengan kru, dengan berbagai culture dan budaya negara gitu ya. Nanti mereka pakai baju-baju khas mereka atau enggak? Seragam aja biasa?
1: Biasa seragam, tapi nanti ada beberapa yang acara yang akan kami perkenalkan pakai baju adat mereka.
0: Ada ya. Nanti. Terus kemudian apakah di sana juga sell coffee, tea, snacks like coffee shop
2: It's like tea, coffee, popcorn, okay. Ice cream, uh-huh. And we have also bubble tea. That's what how we call it, our milk tea, our bubble tea.
0: Bubble tea, ya.
2: Yeah.
0: Wah, menarik tuh hotliner. Jadi ternyata nanti selain hotliner datang ke sana, ke Dulos Hop, selain tentunya datang ke pameran buku, ada sambutan dari semua kru kapal. Ya, ratusan kru ada di sana. Kemudian juga pengalaman yang tidak terlupakan rasanya kalau saya nanti datang sama anak-anak nih, bisa bersama kita orang tua dan anak-anak, mungkin menjadi satu kesatuan di dalamnya, ada satu momen bisa bersama-sama, bisa kumpul. Dulos Hop akan datang berlabuh di Tanjung Priuk tanggal 16 September, dibuka untuk umum sampai 11 Oktober, itu dari jam 1:30 siang sampai dengan jam 9 malam. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Melania dan juga Madalena dari Dulos Hop setelah yang berikut ini.

0: Dolls Hope datang ke Indonesia di Tanjung Priuk tanggal 16 September dibuka untuk umum sampai dengan 11 Oktober dari jam setengah 2 siang sampai dengan jam 9 malam. Dan tentu saja Pak Lee dari studio mengajak Hardliner ingin datang ke pameran buku termegah, bisa melihatnya di atas ya katakan kapal pesiar ya terapung. Nanti bisa datang pada tanggal 16 September sampai dengan 11 Oktober, nanti bisa bawa pasangan dan juga anak, ataupun juga Anda bisa sendirian datang ke sana hanya dengan membayar 15.000 ya, 15.000 ya, itu untuk juga pengganti shuttle dari port sampai dengan ke kapal pulang pergi, dan juga anak-anak di bawah 12 tahun itu free, ataupun juga senior 65 tahun ke atas itu free. Oke, kita akan lanjutkan di sesi ketiga ini, ada Melania dan juga ada Madalena. Melania, mungkin bisa cerita selama kamu melakukan pekerjaan di Dulos Hope ini gitu. Apa kamu pernah ketemu dengan seseorang ataupun juga mengalami satu cerita di mana itu mengubah cara kamu tentang hidup ini gitu?
1: Ya memang saat di kapal memang kita kan ke beda-beda negara, jadi ya kami berkomunikasi dengan orang-orang tempat-tempat yang berbeda, tapi I think mungkin saya pikir adalah the conversation, adalah percakapan yang dalam dengan orang-orang yang kita berbicara. Apalagi saya di departemen book fair atau pameran buku di mana pasti banyak customer kan. Jadi di situ saya paling suka connect dengan mereka atau berbincang dengan mereka. Ya.
0: Kenapa itu menjadi mengubah kamu? Apa yang diubahkan ketika kamu connect with people gitu? Apakah kamu dulunya orang yang mungkin introvert atau apa? Pengalaman ini menjadi membuat kamu berubah ataupun cara pandang hidup kamu berubah setelah kamu menjadi assistant di book fair ini?
1: Untuk saya di rumah saya memang berbeda sebelum datang ke kapal. Dulu saya memang malu, apalagi duduk di sini berbicara di radio itu tidak berani. Tapi memang pertumbuhan saya di Dulos Hope dari orang yang malu palingan berbicara dengan orang-orang dekat saja menjadi lebih terbuka dengan publik, lebih terbuka dengan orang-orang yang datang walaupun cuma lihat sekali aja tapi bisa berbincang dengan mereka. Dan saat ini saya duduk di sini dan saya bisa melihat diri saya agak berubah, bisa berbicara di depan publik. Walaupun tidak sempurna tapi tidak.
0: And you, Madalena, during your journey with Dulos, have you ever met someone or experience maybe change the way you see of your life?
2: I think I learned since I joined the ship, I think I've been learning so much about hospitality because everywhere we go, just by connecting people with people in book fair, and I don't even work, before I was part of this department, I wasn't working in book fair. My first month I was working in housekeeping. So I did my work cleaning some public areas, and then when I finished my shift, I wanted to go up to the book fair so I could connect with some people. And the people are so warm because I'm meeting people that I never seen before, and they are ready to say, oh, when is your off day? When are you free? I want you to take you to this place. I want to take you to this place. I want you to try this food from this place. They don't know me from anywhere. And I'm learning to be so I want to be this hospital, like this welcome, like these people.
0: Mm-hmm.
2: So I think, I don't know if it's something from Asia, from this region, but definitely being in the ship and experiencing so many cultures, I'm learning so much about myself and how I want to grow also.
0: I see.
1: Yeah, Madalena bilang, dia dulu kerja di housekeeping sebelum menjadi departemen events team. Jadi dia di housekeeping, habis sudah bersih-bersih kamar atau bersih toilet, dia langsung sudah kerja langsung ke atas, pengen komunikasi atau connect dengan orang-orang, customer-customer di book fair, walaupun dia bukan kerja di book fair atau pameran buku, tapi dia ingin connect dengan orang-orang di sana, di atas. Dan dia bilang dia bisa merasakan hospitality,
0: keramahan
1: orang-orang,
0: pelayanan
1: mereka, seperti orang ini langsung baru lihat Madalena sekali langsung, hey, kapan kamu libur? Kamu harus coba makanan ini atau kamu harus kesini. Ayo, kamu belum pernah ke misalnya ke Indonesia. Kamu mau ke Jakarta mau ngapain gitu? Langsung mengajak.
0: Dan itu yang mengubah cara pandang mereka di dalam pekerjaan di Duoscope ini ya. Dan saya penasaran, kan kapal ini namanya Duoscope gitu. Tentu hope itu bahasa Indonesianya adalah harapan. Sebenarnya harapan seperti apa yang Duoscope bawa pesannya kepada masyarakat yang ditemui, nggak cuma di Indonesia, pasti kemarin ke Timor Leste dan saya percaya ada datang ke tempat-tempat lain. Harapan apa yang dibawa atau pesan apa dari nama Duoscope ini?
1: You wanna answer?
2: Actually, it's very interesting because our name is Duoscope, and doulos means in Greek servant. So we see ourselves as servant of hope. We believe that hope is, it means that there's still possibilities, there's still solutions, there's still a way that we can find joy and we can move on, move forward. Though, so that's something that we want to bring to every community that we go. We want to bring hope through our books, through our stories, through the way that we connect with the community in terms of partnerships or even just the way that we we communicate with people, so people can feel that joy, and that our vision is to share this knowledge, help and hope. So that's
0: giving
2: all
0: hope.
2: Yes, that's always our goal.
0: Okay.
1: Yeah, Madalena bilang kalau hope Duoscope. Duoscope artinya di bahasa Yunani adalah
0: pelayan.
1: Dan kita pengen melayani masyarakat atau orang-orang di sekitar di mana kami ke port, berbeda port, tapi kami ingin menjadi pelayan bagi mereka. Dan bagaimana menjadi pelayan bagi mereka adalah dari buku, di mana kita membawa buku di mana is accessible for everyone.
0: Dapat dikunjungi
1: dapat
0: siapapun
1: dan dari cerita kru kami, pengalaman mereka di kapal, dan kami ingin membawa joy atau kebahagiaan kepada orang-orang yang mengunjungi atau kami yang mengunjungi mereka.
0: Jadi melalui buku juga memberikan joy, hope, harapan itu di sana gitu pesannya yang mau disampaikan. Duoscope adalah pelayan, hope itu adalah harapan. Jadi siapapun yang datang ke kapal Duoscope ini bisa merasakan sebuah service, ya, ada servant yang mana buku-buku ini juga bisa memberikan harapan-harapan gitu ya. Wah, nama yang keren. And for your opinion, your statement about hope personally.
2: I think hope, you can find hope in so many different places and small things even. So for me is finding hope in the small things, like in the people. In we are talking about the floating book fair, right? And we can find hope in books also, a new idea, a new encouragement. So hope can be found in so many places, even if you go into through a difficult situation, or you always can find hope in friendships, in people, in books, in places. So for me, it's a constant awareness of what is something that is pushing me, what is something that is encouraging me to go forward.
1: Madalena bilang harapan bisa dilihat dari hal-hal yang kecil, di mana bisa berupa percakapan dengan orang atau persahabatan dengan orang-orang yang berbeda. Dan apalagi kalau buku kami, di mana bisa menginspirasi orang, orang yang datang ke kapal.
0: Okay. Yeah. Thank you. Kita hampir di penghujung acara. Mungkin saya minta kamu sampaikan pesan kepada hardliner, bisa juga tentang kehidupan. Apa yang mau kamu sampaikan?
1: Ya, dan saat berada di sini, kami berharap Anda juga mengalami kesempatan untuk bertemu kru kami dan berbincang dengan semua orang dari berbeda-beda negara. Bagi kami di Lost Hope bukan hanya tentang buku, tapi juga tentang orang-orang, budaya, dan koneksi yang tercipta ketika kita meluangkan waktu untuk saling mengenal satu sama yang lain.
0: Thank you. You, Madalena, your message of hope. I like you say something. What would you like to share with listener?
2: I would say, come on board. I'm sure that Melanie also said that, but come on board and feel free to talk to us, to talk with, to ask people where you're from or tell me your story. We are going to be so happy to share with you. So please do so, and bring your family, bring your friends, because we really want to share this. It's not real. It's not only about books, but really about sharing hope, sharing knowledge, sharing this, our cultures, and a good experience. So we really want to welcome you.
0: Please come.
2: Come.
1: Ayo datang ke kapal kami, bukan cuma karena buku, tapi berbincang dengan kru-kru kami yang mau berbicara dan berkoneksi dengan kalian semua untuk pengunjung.
0: Hardliner, simak di media sosialnya, Instagram ataupun Facebook, right? Do Lost Hope Indonesia.
2: Or even TikTok.
0: TikTok
2: well.
0: Juga. TikTok juga TikTok. Ada loh.
1: I forgot. Saya lupa ada TikTok.
0: Ada TikTok ya. Do Lost Hope Indonesia. Do Lost Hope-nya bahasa Inggris tentunya. Do Lost Hope Indonesia. Dan catat tanggalnya, Hardliner, bersama pasangan, bersama anak, ataupun relasi, teman sendirian juga boleh. 16 September. Artinya minggu 16 September itu minggu ini ya. Sudah ada ya. Minggu ini sudah ada. 16 September. 6 hari lagi sampai 11 Oktober. Dari jam 1:30 siang sampai dengan jam 9 malam di Tanjung Priok. Saya Pak Le bersama narasumber kami pamit undur. Thank you so much.
2: Terima kasih.
0: Sudah berbagi hari ini. Terima kasih. Dan tetap bersama dengan kami dengan program-program yang kami persiapkan. Hardline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, your network is your net worth. Apa makna dari kata-kata ini? Ada keberkahan dari pertemanan yang kita lakukan. Pertemanan itu adalah jaringan. Jaringan adalah network. Network akan menentukan net worth Anda. Net worth adalah kekayaan bersih Anda. Saya mendapatkan 100 juta pertama saya dari sebuah network. Jadi, tips pertama yang penting adalah 1. Asah skill atau keahlian Anda. 2. Untuk selalu memperluas network Anda dengan orang yang positif dan yang bisa membuat Anda naik kelas yang lebih tinggi. 3. Banyaklah membantu pihak lain yang butuh sharing dari Anda. 4. Tingkat

0: meningkatkan skill public speaking karena itulah yang membuat Anda dikenal secara luas oleh masyarakat. Kelima, bangun personal branding Anda sebaik mungkin karena ini akan mempertemukan Anda dengan banyak peluang bisnis yang akan membuat usaha Anda jauh lebih besar. Jika personal branding Anda sudah terkenal, akan amat mudah bagi Anda untuk diberikan peluang bisnis yang lebih besar. Saya Kevin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boblo. Hotline
1: FM 100.6 Heartline FM.

hardliner dan pelanggan setia nasi goreng Kelenteng, nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, nasi goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

0: life for me.
1: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
2: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, banyak orang tidak pede saat diminta bicara di muka umum. Kenapa begitu, Pak? Karena saat saya minta beberapa staf saya untuk menjadi MC, mereka menolak dengan alasan malu. Karena setelah itu saya langsung bilang, memangnya kamu telanjang jadi malu. Tahukah Anda, sejak bayi Anda sudah melakukan public speaking? Ya, saat bayi Anda sering nangis kan? Minta susu, minta dibelai, minta digantikan popoknya, dan itulah public speaking Anda pertama kalinya. Saat ini, public speaking mutlak diperlukan jika Anda ingin berhasil di bidang apapun. Orang bisa tampil dan terdengar akan dipercaya ketimbang seorang ahli yang enggan nongol dimanapun. Saya sudah mempraktikkan public speaking sejak lama dan tidak langsung jago. Di awal public speaking, saya gemeteran dan nervous. Tapi semua itu saya lawan dengan sering berlatih dan menerima undangan sharing dimanapun. Kadang, jika audience perlu, aku pun melawak di depan mereka supaya suasana cair dan tidak canggung. Semua level sudah saya jalani, melakukan public speaking ke TK, SD, SMA, bahkan S2 walaupun saya seorang S1. Manfaat public speaking adalah merek dan nama Anda akan semakin dipercaya, dan usaha Anda akan semakin terkenal. Boplo sering diajak jualan di tempat-tempat lain, itu hasil public speaking. Dan juga selalu menjaga kualitas produk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melakukan public speaking? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Heartline FM 100.6 Heartline Radio, your family station.
3: Saudara, Tuhan yang paling tahu setiap jalan kehidupan kita. Bila kita sedang diuji hari ini, tetap bertahan dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dengan waktunya Tuhan, Dia sanggup mengangkat hidup kita. Dan kita akan timbul seperti emas yang murni.

0: 26000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
1: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ya, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam jumpa kembali dalam program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Di malam hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026, bersama saya Romen di sini yang akan menemani Anda hingga jam 8 nanti. Ya pendengar yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya malam hari ini? Saya tentu selalu berharap semoga Anda dan keluarga di mana saja berada, semoga senantiasa sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya. Dan kabar saya di studio juga sehat-sehat saja, puji Tuhan ya. Pendengar yang dikasih Tuhan, malam hari ini kembali saya hadir ke ruang dengar Anda untuk mengajak Anda belajar bersama di udara, mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen dan juga akan sekaligus menantang Anda untuk tidak sekedar berteori, melainkan boleh mengaplikasikannya dalam hidup Anda hari lepas hari. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai di episode yang ke-67 dengan temanya kualitas hidup dan cinta. Adapun firman Tuhan yang mendasari tema ini diambil dari Amos. Amos pasal 5 ayat yang ke-15 ya. Dan seperti biasanya pada program PRMK ini, di studio sudah hadir bersama saya Bapak Pendeta Epi Education yang akan memfasilitasi kita di dalam mendalami pertanyaan-pertanyaan refleksi yang nanti kita akan dengarkan bersama dalam materi di episode 67 malam hari ini. Dan saya akan menyapa beliau. Selamat malam Pak Pendeta.
3: Selamat malam Bung Romen dan selamat malam Bapak Ibu pendengar semuanya.
2: Apa kabar malam ini Pak Pendeta?
3: Seperti biasa, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus.
2: Amin.
3: Haleluya.
2: Tuhan ya. Semoga pendengar yang mendengarkan program ini juga punya kabar yang sama, yang selalu luar biasa dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, tentu kami mengajak Anda untuk memberikan tanggapannya. Nanti bisa kirimkan melalui nomor melalui WhatsApp ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000 atau bisa juga menghubungi kami untuk berinteraksi langsung dengan kami melalui telepon WA di 0855-885-1006. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai saja diskusi kita pada program PRMK malam hari ini. Dan untuk itu mohon Pak Pendeta mengawali kita dengan doa.
3: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu agar kami mampu mencintai yang benar, membenci kejahatan, serta hidup dalam kebijaksanaan dan keadilan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.
2: Amin. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan simak bersama materi di episode yang ke-67 malam hari ini, kualitas hidup dan cinta.
1: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
1: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
0: Tuhan Yesus memberkati.

0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 67, Kualitas Hidup dan Cinta. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah di pintu gerbang. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, derajat cinta mengukur cinta yang benar. Derajat cinta yang berlebihan pada objek yang kurang penting menghasilkan cinta yang salah. Dan derajat cinta yang kurang harus diberikan kepada objek cinta yang kurang penting. Derajat cinta yang sepenuhnya seharusnya tertuju pada objek yang tertinggi dan teragung. Cinta yang tepat tertuju pada objek yang tepat, dan cinta yang salah terarah pada objek yang salah. Cinta yang suci berada dalam hal yang suci. Cinta yang benar terpaku pada kebenaran. Cinta yang dangkal hanya tertuju pada hal-hal yang dangkal. Kebencian tertuju pada objek yang tidak suci dan tidak benar. Bolehkah kita mencintai uang? Boleh, tapi hati-hati. Karena jika kita mencintai uang lebih daripada mengasihi sesama, maka cinta kita adalah keliru. Mengapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya, maka manusia lebih berharga daripada uang. Sebab itu cinta akan uang harus lebih kecil dibanding cinta akan manusia. Dan kita tidak boleh mencintai uang melebihi cinta kepada Tuhan. Bolehkah kita mencintai pekerjaan? Boleh. Kita tak mungkin bisa berhasil dalam pekerjaan jika tidak mencintainya. Tetapi jika kita mencintai pekerjaan melampaui cinta pada keluarga, maka cinta itu adalah keliru. Bolehkah kita mencintai diri sendiri? Ya, boleh. Tetapi pertanyaannya, apakah cinta diri melebihi cinta pada Tuhan? Apakah cinta diri menyingkirkan cinta sesama? Jika iya, maka cinta itu adalah keliru. Seharusnya kita mencintai diri karena kita telah menerima cinta dari Tuhan. Inilah cinta diri yang disebabkan oleh cinta dari Allah. Cinta diri tidak boleh terisolir dari cinta pada sesama, karena sesama kita juga manusia, sama seperti kita. Jadi kita mencintai sesama karena kita telah terlebih dahulu mencintai diri. Dan cinta pada diri dan sesama ini disebabkan karena cinta yang Allah curahkan kepada kita. Ini adalah cinta yang benar. Bolehkah kita mencintai manusia? Tentu boleh. Dalam hal apakah cinta kita menjadi keliru? Ketika kita mencintai manusia melampaui cinta kepada Tuhan. Ingat, Tuhan adalah pencipta, maka Ia adalah yang pertama dan terutama. Cinta manusia tidak boleh melampaui cinta pada Tuhan Allah. Cinta memerlukan pengertian yang benar, dan pengertian itu memperdalam cinta. Dengan hikmatnya, Tuhan Allah telah menetapkan keteraturan di dalam dunia. Yang terpenting harus ditaruh pada tempat yang terpenting. Dan yang kurang penting harus ditaruh pada tempat yang kurang penting. Inilah pengertian akan keteraturan sebagai landasan cinta. Sikap hati yang benar adalah kurang cinta kepada objek yang kurang penting, dan lebih cinta pada objek yang penting atau terpenting. Bijaksana menentukan cara hidup yang benar, dan cara hidup yang benar disebabkan oleh cinta yang benar. Perolehlah bijaksana dari atas, maka cintamu akan semakin mendalam. Perolehlah pengertian akan kebenaran Allah, maka cintamu akan berada dalam jalur yang tepat. Cinta yang benar memerlukan pengertian yang benar tentang keteraturan Tuhan. bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tetapi yang ada dalam diri seringkali adalah cinta yang jahat dan bencilah yang baik. Mengapa demikian? Karena sifat manusia berdosa, sehingga di dalam hati tidak muncul arah yang tepat dan derajat cinta yang benar terhadap objek yang tepat. Oleh karena itu, kita membutuhkan kehadiran cinta Allah untuk mengarahkan hati kita pada sasaran yang benar. Henry Scougal pernah berkata, kualitas hidup diukur dan ditentukan oleh objek cinta. Pribadi yang agung ditentukan oleh cinta pada objek yang agung pula. Pribadi yang agung menghasilkan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik menimbulkan perbuatan yang baik. Kalau begitu, yang ada dalam hati menentukan jati diri kita. Cinta adalah jati diriku dan diriku ditentukan oleh cintaku. Cinta itu melekat pada diriku dan aku menyatu dengan cintaku. Jika aku mencintai yang jahat, karena aku adalah orang jahat. Dan aku yang jahat melakukan perbuatan yang jahat. Jika aku mencintai yang baik, karena aku adalah orang yang baik. Dan aku yang baik melakukan perbuatan baik. Aku bisa menjadi orang yang baik karena cinta Tuhan. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, hal-hal apa saja yang Anda cintai secara berlebihan? Kedua, apakah hal yang dicintai secara berlebihan itu adalah layak dan tepat? Ketiga, mengapa hati manusia perlu diisi oleh cinta Tuhan agar bisa mencintai yang benar dan tepat? Empat, mengapa cinta berkaitan erat dengan kebijaksanaan atau pengertian? Bagaimanakah pengertian memperdalam cinta? Dan bagaimana cinta memperkokoh pengertian? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani Bagi Murid Kristus, bersama saya Romen dan Bapak Pendeta AP Education. Dan Anda juga bisa mendengarkan program ini melalui live streaming di www.heartline.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Nama aplikasinya Jalur Hati, Anda tinggal memasangnya melalui Google Play Store di HP Anda. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kami mengajak Anda untuk memberikan tanggapannya pada program ini. Silakan kirimkan jawaban Anda atau bahkan pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000 atau mau berinteraksi langsung dengan kami melalui telepon WA, hubungi kami di 0855-885-1006. Tema kita pada malam hari ini di episode yang ke-67 adalah Kualitas Hidup dan Cinta. Adapun firman Tuhan diambil dari Amos pasal yang kelima ayat yang ke-15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah di pintu gerbang. Baik, Pak Pendeta, apa sebagai kesan pertama dari tema kita malam hari ini?
1: Iya, Bung Romen, malam ini kita bicara tentang cinta, tetapi cinta yang berlebihan, tidak pada tempatnya, akan menyiksa diri. Ya, jadi cinta itu tidak sembarang ya, dan juga tidak boleh berlebihan. Ya, kalau tidak didasari dengan cinta dari Tuhan, gitu kan? Sebab kalau cinta kita ini kualitasnya itu kalau didorong oleh natur lama kita, maka cinta kita tentu hanya tertuju pada keinginan-keinginan kita saja, ya kan? Bahkan kita salah dalam menempatkan cinta yang kita punya,
0: betul,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Ya, jadi tidak tepat. Ya, contohnya ada pernah saya dengar sebuah cerita satu keluarga. Setiap dia pulang kerja, motornya dielus-elus gitu ya. Sampai istrinya pun jadi cemburu gitu ya. Motornya dielus-elus, saya nggak pernah.
0: Nah itu gitu ya. Jadi itu artinya apa dalam topik bahasan kita pada PRMK malam hari ini? Artinya kita di apa namanya mau dituntun supaya kita bisa menempatkan cinta ya,
1: betul,
0: atau
1: betul
0: mengenali, mengidentifikasi ya sesuatu yang penting,
1: betul,
0: sesuatu yang lebih penting,
1: ya,
0: ya, dan yang paling penting,
1: betul,
0: ya.
1: Jadi dan jangan disamaratakan,
0: jangan malah yang paling penting yaitu cinta kepada Tuhan justru ditempatkan pada tempat yang salah, dianggap sesuatu yang hanya penting doang gitu,
1: betul,
0: ya kan?
1: Itu yang salah.
0: Iya.
1: Dan kebanyakan juga anak-anak Tuhan kan mempraktikkan cinta mereka tidak pada hal itu yang tepat ya.
0: Tidak pada tempat yang tepat ya. Dan ya mungkin mereka itu ya salah mengenali nilai-nilai mana lebih tinggi. Yang kepadanya cinta yang lebih tinggi harus diarahkan gitu ya kan?
1: Iya.
0: Ya, jadi mungkin banyak orang yang masih bingung ya. Apa sih? Mungkin jadi skala prioritasnya seperti apa sih gitu ya?
1: Iya, memang kita bisa salah mencintai ketika kita tidak punya cinta dari Tuhan.
0: Yes.
1: Ya. Karena dari bagaimana kita mencintai memiliki cinta sejati kalau kita sendiri tidak pernah mengalami cinta sejati. Ya kan? Dan cinta sejati itu kan anugerah dari Tuhan buat kita, dan itulah yang membuat kita berbeda dengan dunia.
0: Ya.
1: Ada cinta-cinta palsu gitu ya. Kalau kita didorong dengan cinta sejati. Ya, seperti itulah.
0: Dan mencintai Tuhan itu bukan berarti kemudian kita harus mengurangi cinta kepada keluarga misalkan ya. Cinta kepada sesama, bukan. Ya, justru ketika kita cinta kepada Tuhan, memiliki cinta yang sejati itu,
1: betul.
0: Itu sudah ada di dalam hati, di dalam diri kita, maka cinta ke maka cinta kita kepada hal yang lain pun akan menjadi lurus, betul, jadi benar, betul, ya. Bentuknya jadi semakin baik sesuai yang Tuhan kehendaki.
1: Gitu, ya, memang kan? Kita perlu memiliki pengertian yang benar tentang cinta. Hmm. Bukan hanya saja diungkapkan begitu saja, tetapi memang harus diisi dari dalam hati kita, ya kan? Hmm. Dan itulah kenapa cinta itu menjadi sesuatu yang berkualitas.
0: Yes.
1: Haleluya.
0: Nah, kami menunggu respon dari Anda, pendengar. Silakan kirimkan ke 0819-269-1000 atau ke nomor telepon interaksi kami di 0855-885-1006. Sekarang kita akan masuk pada pertanyaan refleksi yang pertama nih, Pak Pendeta.
1: Yeah.
0: Hal-hal apa saja yang Anda cintai secara berlebihan?
1: Iya, perlu kita ketahui ya, jangan sampai cinta kita itu menggeser posisi Tuhan dan mengabaikan kebaikannya dan serta keadilannya. Ya, jadi boleh kita mencintai sesuatu, tapi ingat Tuhan tetap di nomor satu. Ya, jangan dibalik 0000001 gitu ya. Harus Tuhan nomor satu. Nah, beberapa hal yang dapat dicintai secara berlebihan, Bung Romain, bisa saja itu uang dan kekayaan. Ya, karena banyak orang melihat bahwa mereka menilai kualitas hidup hanya dari banyaknya harta. Nah, sehingga mereka mengejar uang dan kekayaan, dan dengan mereka memiliki lebih dari yang orang lain, dan mereka mungkin akan mendapatkan sebuah penghargaan, gitu kan? Nah, dan ini kalau berlebihan bahaya juga, gitu ya. Apalagi kalau sampai kita menggantungkan harapan kita dengan uang dan kekayaan kita. Padahal semua itu hanyalah sementara, ya, sementara dan tidak kekal. Nah, maka tidak sedikitlah orang yang akhirnya kecewa. Ada juga yang stroke, ya, karena dia tidak punya uang yang banyak, kekayaan dan yang tidak banyak, akhirnya dia kehilangan, ya. Nah, contoh lain yang bisa kita bisa mencintai secara berlebihan, ya, contohnya seperti jabatan dan kekuasaan, gitu ya. Nah, karena ingin dihormati, gitu kan, atau dilayani dan selalu didengar. Siapa sih yang suka? Ya, kemana-mana pintu apa pintunya dibuka, gitu ya. Pintu apa itu ya, pintu masuk dibuka. Pintu ruangan dibuka, gitu kan, pintu mobil dibuka, siapa yang ngasih? Ya, walaupun ada sedikit orang bilang, ah, gak usah-usah saya yang buka, tapi dalam hatinya wow. Dan biasa itu kita dapat kalau kita ke hotel-hotel bintang 5 ya. Wah, servisnya luar biasa sekali. Kita pulang, mobilnya juga disiapin karena valet gitu ya. Terus pintu dibuka seperti raja dan permaisuri. Nah, itu juga yang bisa dapat dicintai secara berlebihan. Juga bisa pujian manusia, Bung Romain. Ya, karena lebih mengutamakan penilaian daripada kehendak Tuhan, ya. Jadi pujian manusia ini, ya, orang yang senang dengan pujian, ya. Dan enggak ada juga orang yang enggak senang dengan pujian. Sederhana saja dibilang, "Ih, kamu cantik banget." Tuh orang langsung fly kan, ya.
0: Kelepek-kelepek hatinya sudah.
1: Iya. Nah, jadi inilah hal-hal yang bisa saja kita cintai secara berlebihan, ya, berlebihan. Maka dikatakan di dalam Amos 5:15 itu, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Ya, nah ini. Atau juga hal lain ya, contohnya pekerjaan atau pelayanan. Bisa juga ini menjadi cinta yang berlebihan, ya. Betul. Dicintai berlebihan sampai lupa makan gitu ya, lupa keluarga gitu kan, ya, terlalu sibuk sampai mengabaikan Tuhan dan keluarga tanpa disadari gitu kan, terlalu apa ya, karena sibuk pekerjaan lupa doa juga, karena money gitu ya, uang gitu ya, apalagi kalau pakai istilah, ada itu apa istilah itu ya, time is money, ya, gitu ya. Betul. Yeah. Waduh, kalau udah bilang begitu, berarti waktunya semua untuk uang, gitu kan? Nah, tidak sedikit orang lupa akhirnya berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan bayangkan orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, ya, lama kelamaan dia akan kehilangan arah, Iya kan?
0: Betul.
1: Akibat cinta berlebihan dengan pekerjaan atau pelayanan. Dan dia lupa untuk memberi waktu buat keluarga. Iya kan? Wah, kita-kita ini sampai malam begini masih siaran. Termasuk juga gak ya?
0: Nampaknya sih enggak, Pak.
1: Enggak ya, karena sebentar lagi kita pulang. Betul.
0: Ya. Karena toh sebelumnya, sebelum kita siaran, kita udah teleponan dulu.
1: Oh, udah teleponan ya. Iya, ya. Betul ya. Juga ya. Iya. Nah, juga bisa cinta berlebihan itu juga bisa kepada keluarga atau pasangan. Ya kan? Mengasihi mereka secara tidak sehat hingga membenarkan kesalahan mereka.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Ya. Ini cinta berlebihan nih gitu ya. Ya. Karena dia terlalu sayang betul. Sama pacarnya, pasangannya. Iya, iya, iya, iya, akhirnya.
0: Iya.
1: Ya kan dia enggak pernah menegur, enggak enak gitu kan. Enggak tega gitu ya melukai perasaannya.
0: Iya. Karena sudah terlalu dalam cintanya gitu ya kan. Mau diporotin sama pasangannya misalnya itu ya kayak anak-anak muda.
1: Betul.
0: Atau mungkin orang yang menjalin hubungan ya pacaran gitu kan ada terkadang yang di apa? Pihak yang satu malah merotin itunya gitu ya kan, atau malah mengeksploitasi pasangannya, pacarnya gitu kan. Dan si pacar yang dieksploitasi itu merasa nyaman, tetap merasa nyaman dan mempertahankan.
1: Iya,
0: karena dia sudah mencintai secara berlebihan ya.
1: Betul.
0: Sehingga dia menilai secara tidak wajar.
1: Iya. Jadi ini bukan hanya di kalangan orang dewasa juga yang sudah berkeluarga, kalangan anak muda juga bisa ya terjadi hal-hal seperti itu.
0: Betul. Apalagi ada yang bahkan sampai misalkan sampai pindah iman oleh karena mencintai
1: betul karena gitu karena ya. Mobilnya Ferrari gitu ya, ya kan? Karena dia punya hotel bintang 5 gitu ya. Bisa loh, bisa terjadi karena terlalu berlebihan ya. Nah, kalau anak-anak muda, anak-anak remaja itu bisa juga media sosial dan hiburan. Iya kan? Betul. Menghabiskan waktu secara berlebihan dan melalaikan tanggung jawab. Lupa kerja, bantu orang tua.
0: Lupa belajar.
1: Lupa mengerjakan PR, betul.
0: Iya,
1: dan lupa bertanggung jawab dengan bersih-bersih rumah, ya kan? Sehingga tidak terlatih juga di rumah, kan? Karena main game terus, mamanya bilang, bantuin dong cuci piring gitu ya. Tunggu gitu ya. Ini lagi seru. Tahu-tahu udah 3 jam. Ya kan sampai malam gitu ya. Apalagi pas liburan gitu. Ya banyak hal ya, Bung Roman, yang bisa menimbulkan beberapa hal yang dapat dicintai secara berlebihan itu banyak hal sekali. Iya,
0: seperti contoh yang sudah diuraikan tadi ya.
1: Baik.
0: Masih ada 3 pertanyaan lagi Pak Pendeta, jadi kita langsung masuk pada pertanyaan yang berikutnya nomor 2. Apakah hal yang dicintai secara berlebihan itu adalah layak dan tepat?
1: Iya, apakah hal yang dicintai secara berlebihan itu layak dan tepat? Ya, tidak semua ya hal yang dicintai secara berlebihan itu layak dan tepat, Bung Romain. Sesuatu yang baik pun dapat menjadi tidak sehat. Apabila ditempatkan melebihi Tuhan, melebihi kebenaran dan tanggung jawab kita, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau melebihi gitu ya, makanya dikatakan bahwa di dalam Amos pasal 5 ayat 15 tadi, ayat ini mengajarkan bahwa kualitas hidup itu tidak terutama diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita cintai, ya, apa yang kita benci dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Nah, maka apakah hal yang dicintai secara berlebihan itu layak dan tepat? Ya, tidak semua tadi saya katakan. Nah, misalnya contohnya, mencintai keluarga itu tepat.
0: Ya,
1: tetapi menjadi tidak tepat jika kita membenarkan kesalahan mereka. Ya kan? Sayang anak contohnya. Ya kan? Tetapi kalau dia nakal, jangan diam.
0: Harus ditegur paling
1: harus
0: tidak.
1: Harus ada nasihat teguran ya. Pengingat gitu ya, arahan gitu ya. Sayang istri contohnya. Karena istrinya mungkin wanita tercantik sekota itu contohnya. Nah, gitu ya. Tapi dia enggak pernah tegur tuh. Kan? Sehingga pulang-pulang istrinya sudah mulai merokok gitu ya. Nah, akhirnya istrinya susah ditegur ya, Bu Robin. Saya pun ada pernah saya lihat seperti itu ya. Karena suaminya terlalu umurnya cukup dewasa waktu dia menikah dan dia punya istri masih muda dan cantik lagi dan semua fasilitas dikasih. Nah, akhirnya si wanita ini, ya, dia lupa gitu ya. Hmm. Dan akhirnya, nah hancur akhirnya di ujung perjalanan mereka.
0: Hmm.
1: Ya, padahal semua sudah diikutin oleh suaminya, beli ini dan itu dan disukupkannya. Nah, jadi mencintai keluarga itu tepat ya, tapi menjadi tidak tepat jika kita membenarkan kesalahan mereka. Atau mencintai pekerjaan dan pelayanan itu, ya, pelayanan ya. Ya. Semua itu baik ya, Bung Romen. Tetapi tidak tepat jika mengabaikan kesehatan dan keluarga.
0: Iya,
1: ya kan? Iya. Ya, sampai kita lupa kesehatan keluarga, ya. Nah, contoh lain juga menjaga nama baik. Itu penting, sangat penting. Tetapi tidak tepat jika kita menutupi dosa dan ketidakadilan. Ya kan?
0: Iya.
1: Seringkali karena nama baik, jangan. Ini nanti nama baik keluarga kita hancur gitu kan. Ya kalau anak itu berubah bertobat ya gak masalah sih ya. Tapi persoalannya anak itu semakin meluncak. Ya kan? Nah itu yang repot. Nah mencintai diri itu sendiri itu sehat sebenarnya. Tetapi menjadi keliru jika berubah menjadi egoisme. Ya kan? Ya kan? Membenarkan diri gitu ya. Karena dia terlalu mencintai diri itu, dirinya. Supaya apa? Tetap sehat gitu ya. Jadi dikit-dikit orang juga bisa dihakimi. Lu salah makan, salah minum.
0: Iya
1: kan? Iya kan? Karena berlebihan dengan dirinya. Ya, seperti itu. Jadi, maka bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan. Jadi cinta dapat kita lihat dari situ. Ya. Jadi cinta itu tidak boleh menggantikan kedudukan Tuhan.
0: Iya, ya. Ya.
1: Tidak membuat kita membenarkan kejahatan juga. Ya. Terus tidak merugikan diri sendiri dan sesama. Ya kan? Terus menghasilkan kebaikan, kebenaran dan keadilan. Cinta itu harus seperti itu. Terus membentuk kualitas hidup yang semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi cinta itu dapat dinilai layak kalau yang membentuk kualitas hidup yang semakin serupa dengan kehendak Tuhan.
0: Iya, baik. Nah, bagaimana pendapat Anda pendengar? Silakan. Kami menunggu respon dari Anda. Kirim ke 0819-269-1000 atau Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami melalui telepon WA di 0855-885-1006. Masih ada dua pertanyaan refleksi lagi yang kita akan bahas bersama dalam program ini, tapi kita akan membahasnya setelah lagu pujian berikut ini.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romin dan Bapak Pendeta Epi Education. Kami masih menunggu respon dari Anda, silakan kirimkan ke 0819-269-1000 ya. Atau hubungi kami langsung untuk bicara langsung dengan kami di studio dengan telepon WA di 0855-885-1006. Pendengar yang dikasihi Tuhan, malam hari ini dalam program PRMK ini masih ada dua pertanyaan refleksi lagi yang kita akan bahas bersama. Yang berikutnya adalah, mengapa hati manusia perlu diisi oleh cinta Tuhan agar bisa mencintai yang benar dan tepat? Tapi sebelum Pak Pendeta memberikan komentar terkait dengan pertanyaan refleksi ini, di sini sudah ada respon yang masuk. Pertama dari Ibu Rince di Kelapa Dua. Ya. Ibu Rince berkomentar, PRMK yang ke-67 dengan temanya kualitas hidup dan cinta. Ya, firman Tuhan dari Amos 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam juga Bu Rince. Tuhan
0: memberkati pelayanannya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih nih Bu Rince atas atensinya pada program PRMK malam hari ini. Dan respon selanjutnya datang dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Shalom, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam juga Bu Sari.
0: Salam sehat dan sukses selalu. Ya, saya dengar kata Pak Pendeta Epi, jangan cari cinta palsu. Hati-hati Bung Romen mencari cinta ya, katanya. Ya, saya sudah sangat hati-hati ya. Ya, terima kasih. Nah, mengenai cinta nih, saya ikut menyimak saja. Ya, saat ini lagi dalam perjalanan di mobil. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati Ibu Sari. Ya,
0: terima kasih untuk Ibu Sari yang sudah memberikan atensinya pada program PRMK di malam hari ini. Dan satu lagi nih Pak Pendeta, datang dari Ibu Mona Saragi di Bintaro. Shalom Bung Romen dan Bapak Pendeta Epi.
1: Shalom juga ya, Bu Mona.
0: Lagu pujiannya menguatkan iman kepercayaan saya kepada Tuhan. Amin. Tolong bantu buat Siva yang sedang menghadapi semester pertama ya di ujian SMP. Ya. Semoga Radio Heartline semakin diberkati dan pelayanannya dalam melayani. Amin.
1: Amin. Ya, amin. Tetap semangat.
0: Terima
1: ya buat Siva ya.
0: Untuk Ibu Mona atas atensinya dan semoga apa yang dibutuhkan oleh Siva saat ini di dalam studinya, Tuhan kiranya mencukupkan.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin, Tuhan tolong ya.
0: Ibu Mona dan Siva. Baik, Pak Pendeta, ada pertanyaan refleksi yang ketiga. Mengapa hati manusia perlu diisi oleh cinta Tuhan agar bisa mencintai yang benar dan tepat?
1: Jadi hati manusia perlu diisi oleh cinta Tuhan karena tanpa kasih Tuhan, Bung Romen, cinta manusia itu mudah menjadi egois, ya, mudah posesif, pilih kasih, ya kan, dan bergantung pada keuntungan pribadi. Nah, jadi kita sering mencintai seseorang karena ia baik kepada kita, sesuai dengan keinginan kita, ya, atau memberi manfaat bagi kita. Nah, sebaliknya kasih Tuhan itu menolong kita mencintai dengan benar dan tepat. Nah, maka kasih Tuhan itu memperbaiki pusat cinta kita sebenarnya. Ya. Ketika Tuhan menjadi yang terutama, kita tidak menjadikan uang, jabatan, pasangan, keluarga atau pelayanan sebagai berhala.
0: Iya.
1: Ya kan? Ya. Kalau Tuhan menjadi yang terutama, kita dapat mengasihi semuanya sesuai tempatnya. Itu yang terjadi. Itulah yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita.
0: Iya.
1: Jadi kasih Tuhan memperbaiki pusat cinta kita. Tanpa itu, tanpa kasih Tuhan sulit ya.
0: Sulit ya. Ya. Betul.
1: Nah, yang kedua adalah kasih Tuhan memberi ukuran yang benar. Jadi begini Bung Romain, perasaan manusia dapat berubah.
0: Iya.
1: Tetapi kasih Tuhan itu berjalan bersama kebenaran.
0: Hmm.
1: Jadi mengasihi bukan berarti menyetujui semua tindakan.
0: Iya.
1: Tetapi kasih yang benar berani menegur dosa, menolak kejahatan dan tetap menghargai orangnya. Nah, inilah yang sesuai dengan Amos 5 ayat 15.
0: Hmm.
1: Membenci yang jahat, mencintai yang baik dan menegakkan keadilan.
0: Hmm.
1: Nah, selain itu juga saya melihat bahwa kasih Tuhan menyembuhkan luka hati. Hati yang terluka, Bung Romen, mudah mencintai dengan rasa takut, rasa curiga, ketergantungan, atau keinginan menguasai. Maka ketika seseorang menerima kasih Tuhan, ia belajar bahwa dirinya berharga dan aman di dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena itu, ia tidak perlu memaksa orang lain untuk memenuhi seluruh kebutuhan hatinya. Ya. Itu. Karena ia telah merasakan penerimaan itu, ya kan? Maka orang-orang yang sudah dipulihkan itu hidupnya pasti damai.
0: Yes,
1: pasti damai. Pasti tenang. Bahkan kita akan dimampukan untuk mengasihi orang yang sulit untuk kita kasihi. Ya kan? Karena biasanya nih kekuatan kita hanya sanggup mencintai orang yang mencintai kita.
0: Iya.
1: Ya kan? Namun kalau kasih Tuhan itu memampukan kita untuk mengampuni, bersabar, ya kan? Dan melakukan kebaikan bahkan kepada orang yang mengecewakan kita. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa mengapa hati manusia perlu diisi oleh cinta Tuhan. Tanpa cinta Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Iya.
1: Kita bisa hidup, tadi pagi nih saya punya tem satu kalimat nih. Hidup di aktivitas di bumi ya, kita aktivitas di bumi tetapi kita hidup dengan dengan menggunakan fasilitas sorga gitu ya. itu
0: ya
1: kan, keren juga itu ya.
0: Aktivitas di bumi.
1: Kita aktivitas di bumi,
0: ya.
1: Tapi kita menggunakan fasilitas sorga.
0: Hebat
1: gak?
0: Iya.
1: Wih, dahsyat kata-kata itu.
0: Ya.
1: Sampai saya tulis di itu di catatan saya di handphone. Iya kan? Mestinya begitu. Tuhan mau membawa kita seperti itu, Tuhan. Kita hidup beraktivitas di bumi, sedangkan fasilitas yang kita gunakan fasilitas sorga. Wah, itu ini dia fasilitas sorga gitu. Kasih Allah itu. Damai enggak? Ya damai, bahagia sekali. Ya kan? Ya, kira-kira begitu.
0: Baik,
1: ya,
0: Bung Romen. Iya. Baik, di sini sudah ada tanggapan yang datang dari Omayati di Batam, ya. Shalom, selamat malam Bung Romen, Pak Pendeta Epi.
1: Shalom
0: Oma
1: juga,
0: ikut menyimak saja acara ini.
1: Ya.
0: Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan Bung Romen dan Pak Pendeta Epi. Terima kasih untuk Oma ya.
1: Ya.
0: Sehat selalu Oma dan Tuhan Yesus memberkati Oma dan usahanya.
1: Amin.
0: Ada satu lagi nih pertanyaan refleksi yang kita akan bahas nih untuk melengkapi bahasan kita pada topik ini. Mengapa cinta berkaitan erat dengan kebijaksanaan atau pengertian? Bagaimanakah pengertian memperdalam cinta dan bagaimana cinta memperkokoh pengertian? Ini satu nomor tapi
1: beberapa pertanyaan,
0: beberapa cabang ya. Terlalu banyak cabang ya.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana nih Pak Pendeta?
1: Nah, jadi begini Bung Romen, saya melihatnya bahwa cinta berkaitan erat dengan kebijaksanaan. Karena cinta memberi dorongan untuk mengasihi, ya kan? Nah, sedangkan kebijaksanaan memberi arah bagaimana mengasihi dengan benar. Ya kan? Nah, cinta tanpa pengertian dapat menjadi buta. Dikatakan atau posesif atau memanjakan kesalahan. Nah, sebaliknya pengertian tanpa cinta dapat menjadi dingin, juga bisa menghakimi dan juga bisa melukai. Itulah kalau cinta yang sudah dingin, wah itu banyak yang terluka itu. Pernah nggak mengalami cinta yang dingin?
0: Iya, pernah.
1: Udah jangan dibahas. Kasihan nanti
0: itu nanti di ruang konseling gitu ya.
1: Nah, jadi mengapa cinta berkaitan dengan kebijaksanaan? Karena cinta bukan sekedar perasaan, Bung Romen.
0: Hmm.
1: Tetapi keputusan untuk mencari kebaikan yang sejati bagi orang lain.
0: Iya.
1: Nah, untuk mengetahui apa yang benar-benar baik, maka kita membutuhkan kebijaksanaan.
0: Yes.
1: Ya kan?
0: Yes.
1: Tanpa hikmat, ya, kebijaksanaan dari Tuhan, kita sudah memiliki natur yang lama,
0: yeah,
1: dan itu akan mempengaruhi dalam setiap komitmen dan keputusan kita. Nah, contohnya nih, orang tua yang bijaksana tidak selalu memberikan semua yang diminta anaknya. Ya kan? Ia dapat berkata tidak karena memahami apa yang membangun dan apa yang merusak anaknya.
0: Yes.
1: Ya kan? Nah, jadi cinta yang bijaksana itu tidak hanya menyenangkan seseorang, tetapi menolongnya bertumbuh dalam kebenaran. Nah, itu cinta yang bijaksana.
0: Yes.
1: Jadi, seperti doa Paulus itu di dalam Filipi 1 ayat 9. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya, jadi tidak hanya saja kita mengenal Tuhan, tetapi pengertian kita terus bertumbuh.
0: Yes.
1: Ya, bertumbuh, pengetahuan kita bertumbuh sehingga kita mengenal. Kita mengenal arti kasih yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi supaya menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, bagaimana pengertian itu memperdalam cinta kita?
0: Yeah.
1: Nah, begini pengertiannya. Karena pengertiannya begini, membuat kita tidak hanya melihat tindakan seseorang. Pengertian itu ya. Pengertian itu membuat kita tidak hanya melihat tindakan seseorang. Ya. Tetapi juga mencoba memahami pergumulan. Memahami kebutuhannya, lukanya, dan latar belakangnya. Nah, semakin kita memahami seseorang, maka semakin kita dapat mengasihinya dengan tepat.
0: Iya.
1: Ya kan? Makanya kekuatan kasih itu luar biasa loh. Cinta itu, Bung Romen, ya. Ada orang ya dilukai, dikecewakan, tapi dia bisa mengampuni. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia sabar. Bukan juga karena dia sudah mati rasa, enggak. Tapi karena ada cinta. Dan cinta itu memberikan dia pengertian, ya kan? Sehingga ia tidak langsung merespon dengan marah. Tetapi dia berpikir, kenapakah dia begitu? Apa yang sedang digumulinya? Apa yang sedang dialaminya? Sehingga dia mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Ah, ini orang yang punya cinta itu. Nah, jadi kita bisa melihat juga pengertian mendalam, ya, memperdalam cinta, yaitu dengan cara membuat kita lebih sabar dan tidak cepat menghakimi, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Kita membuat kita lebih sabar dan tidak cepat menghakimi. Terus kita menolong kita mendengarkan sebelum memberikan jawaban. Ya kan? Ada banyak orang datang curhat contohnya. Kita, "Oh iya, kamu berdoa." Enggak. Tapi kita bisa mendengar. Karena dengan kita mendengar dia, ya kan? Orang yang sedang cerita itu pun jadi lega. Ya kan? Ya. Kira-kira begitu ya, Bung Romen, ya.
0: Wah,
1: karena
0: luar,
1: waktu juga
0: luar,
1: ini
0: luar biasa betul, nih betul. Penjelasan ya di bagian sesi-sesi terakhir
1: betul,
0: ini
1: betul.
0: Ya. Jadi memang bahwa cinta di dalam mengaktualisasikan cinta itu kita butuh namanya bijaksana.
1: Betul.
0: Pengertian yang lengkap, yang komprehensif begitu ya. Sehingga kita tidak salah-salah di dalam mengaktualisasikan cinta itu. Ya.
1: Karena
0: Tuhan sendiri juga kan mempraktekkan. Justru aku mengajar kamu karena bukti cintaku, bukan karena aku tidak mencintai kamu gitu. Kan?
1: Betul.
0: Dalam Ibrani 12 ya, Ibrani berapa itu ya kan? Ya, jadi seperti yang Pak Pendeta jelaskan, jadi bahwa tidak semua yang apa namanya, misalkan antara orang tua dengan anak, misalkan bahwa ketika orang tua begitu mencintai anaknya, ya wajarlah orang tua begitu mencintai anaknya, tetapi tidak kemudian oleh karena cintanya memenuhi semua apa yang diminta, melainkan dia akan memilah, apakah dengan menunjukkan cinta saya ini yang memang dimintakan sama si anak ini kemudian membangun dia atau justru merusak
1: dia.
0: Hidup dia gitu ya kan.
1: Nah, itulah cinta membuat kita semakin menjadi bijaksana.
0: Nah, ketika misalkan
1: kalau cinta yang benar kan ya.
0: Jadi nah, bagaimana pandangan Anda pendengar? Semoga melalui diskusi kita dalam program PRMK malam hari ini, Anda bisa kemudian memiliki pengertian yang lengkap tentang bagaimana mencintai dan menaruh cinta pada tempat yang tepat.
1: Iya,
0: begitu ya Pak
1: Pendeta. Iya, betul.
0: Baik.
1: Betul.
0: Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensinya pada program ini, dan juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program PRMK malam hari ini. Saksikan terus program ini setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan waktu sudah menunjukkan jam 7 di menit 58.
1: Betul.
0: Dan sebentar kita akan menutupnya, dan sebagai pesan penutup pada program ya malam hari ini, apa Pak Pendeta?
1: Jadi cinta itu berkata begini, Bung Romen, aku peduli kepadamu.
0: Ya.
1: Pengertian berkata, aku berusaha mengenal dan memahami kebutuhanmu.
0: Hmm.
1: Kebijaksanaan berkata, karena aku mengasihimu, aku akan melakukan yang benar dan terbaik bagimu.
0: Yeah.
1: Ya kan? Jadi tepat ya.
0: Yeah.
1: Wow, dahsyat.
0: Yeah. Luar biasa. Terima kasih untuk Pak Pendeta Epi yang sudah memfasilitasi kita di dalam mendalami topik di episode 67 malam hari ini tentang kualitas hidup dan cinta. Dan sebagai penutup, mohon kembali Pak Pendeta berdoa.
1: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, agar kami mampu mencintai yang baik, menolak yang jahat, dan hidup dalam kebenaran serta keadilan. Mampukan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Hadirkan kami seperti perkataan-Mu, ya Tuhan. Kamu adalah terang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Teguhkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, dan terima kasih juga untuk Anda. Dan akhirnya dari gedung Heartline Center, lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Tangerang Banten, saya Romen dan
1: saya Pendeta Epi Education
0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di minggu depan.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: ...100.6 Heartline FM.
3: Sebab kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami temukan di dalam Engkau.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul ketiga, Tubuh untuk Surga, bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dr. David Jeremiah menjelaskan perubahan luar biasa yang akan dialami orang percaya di dalam kekekalan, dengan berfokus pada seperti apa tubuh kebangkitan kita nantinya.

Saudara-saudara, jadi Yesus mengatakan bahwa tubuhnya sungguhan. Pada dua kesempatan dia makan. Jadi dalam tubuh kebangkitan kita nanti, dapatlah kita asumsikan bahwa kita pun akan dapat melakukan hal itu. Bagian yang ketiga, Yesus menyuruh Thomas menjamah tubuhnya. Lalu dia juga menyuruh Thomas menjamah tubuhnya. Masih ingat itu? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yohanes 20 ayat 27. Yesus memiliki bekas luka sungguhan pada tubuh sungguhan. Tubuhnya dimuliakan namun tetap dapat dikenali dan dapat dijamah. Dia tetap memiliki bekas-bekas luka pada tubuh kebangkitannya untuk membuktikan identitasnya dan untuk mengingatkan kita semua sepanjang kekekalan berapa harga keselamatan kita. Tahukah Anda bahwa Yesus akan berada di surga dalam tubuhnya? Dia takkan kembali menjadi makhluk roh setelah berinkarnasi. Dia kembali ke surga dalam tubuhnya dan kita akan melihat dia dalam tubuhnya dengan bekas luka pada tangannya, lambungnya, dan kakinya sepanjang kekekalan. Dan setiap kali kita melihat itu, kita akan diingatkan, demikianlah caranya kita masuk surga, demikianlah alasannya kita berada di sana. Mungkin saja Yesus satu-satunya pribadi yang bekas lukanya masih ada, karena bekas lukanya itu menceritakan kisah yang tidak mungkin diceritakan orang lain. Bagian keempat, Yesus melarang Maria untuk memegangi dia. Lalu satu lagi pemikiran tentang tubuh kebangkitannya. Ingatkah Anda ketika Yesus melarang Maria untuk memegangi dia? Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Katanya, Maria, jangan memegangi aku seperti ini. Maria tidak mau kehilangan dia. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki tubuh sungguhan yang bisa Anda jamah. Dia sudah mau kembali ke surga, dan suatu hari nanti kita akan memiliki tubuh baru seperti tubuhnya, dan kita takkan perlu memegangi dia sebab kita akan bersama dia selama-lamanya dan dia takkan meninggalkan kita. Jadi hal pertama tentang tubuh baru kita nanti adalah tubuh berwujud, tubuh yang lengkap dengan daging dan tulang. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya di kayu salib, dia tetaplah Yesus yang sama, hanya saja dengan tubuh yang baru. Bagian kedua, tubuh baru kita nanti bisa diidentifikasikan. Banyak orang mengkhawatirkan hal itu. Saudara, Anda akan tetap Anda dan semua orang akan mengenali Anda. Anda akan langsung mengenali orang-orang yang Anda kasihi. Pada dua kesempatan setelah kebangkitannya, orang bingung tentang identitas Tuhan. Yang pertama adalah di kuburan. Ketika Maria Magdalena mengira bahwa Yesus itu tukang kebun. Masih ingat itu? Namun mata Maria penuh air mata dan dia segera mengenali dia. Yohanes 20 ayat 15. Kesempatan lainnya adalah di jalan menuju Emmaus. Ketika dua orang yang sedang berjalan ke sana mengira dia orang asing. Namun itu adalah karena kata Alkitab. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Lukas 24 ayat 16. Pada setiap kesempatan lainnya, orang mengidentifikasikan Yesus dan memanggil namanya, dan mereka pun akan memanggil nama Anda begitu melihat Anda. Rasul Paulus mengatakan tentang hari itu, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Dalam menggambarkan momen kebangkitan kita dalam 1 Tesalonika 4, Paulus memberitahu orang-orang agar tidak terlalu berkabung atas orang-orang yang sudah meninggal. Katanya, sebab kita akan melihat mereka lagi dan terangkat bersama mereka ke angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tiga orang dalam cerita Yesus tentang kehidupan yang akan datang. Abraham, Lazarus sang pengemis, dan sang orang kaya di alam maut. Semuanya saling mengenali satu sama lain. Lukas 16 ayat 22 hingga 31. Pada waktu Kristus berubah rupa dalam Matius 17, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengenali Elia

0: Musa, dan Yesus yang bercahaya terang benderang. Di sini kita melihat tiga orang yang kehidupannya terpisah 1400 tahun, namun mereka semua saling mengenali satu sama lain. Mereka berdiri di sana secara jasmani, bersekutu dan bercakap bersama. Bisakah Anda membayangkan berdiskusi dengan Abraham atau Ishak atau Daniel? Dan itu adalah seperti kemarin berbicara kepada teman Anda di pusat kota. Musa dan Elia dikenal dengan nama yang sama, namun mereka sudah dimuliakan, memancarkan energi, terbungkus terang. Mungkin jawaban terbaiknya adalah jawaban yang saya dengar bertahun-tahun lalu. Seorang ibu lansia mendekati pendetanya dan berkata, "Dr. Jones, akankah saya mengenali putri saya ketika masuk surga nanti? Dia sedang menantikan saya di sana." Dr. Jones berkata, "Apakah ibu mengenali dia waktu di bumi? Kenal, bukan? Nah, kesadaran kita tak akan berkurang di surga daripada di bumi, bukan? Sesungguhnya kita akan lebih pintar, dan daya ingat kita akan lebih tajam. Ya, ibu akan langsung mengenali putri manis ibu." Misionari Amy Kemikail menulis perkataan ini. Katanya, "Akankah kita saling mengenali satu sama lain nanti di sorga? Akankah kita mengasihi dan ingat?" Saya pikir tidak ada yang perlu bertanya tentang hal itu atau meragukannya barang sejenak. Sebab jika kita merenungkannya sejenak, kita tahu, akankah Anda menjadi diri sendiri seandainya Anda tidak ingat? Kita diberitahu bahwa kita akan seperti Tuhan kita Yesus. Dan bukankah dia mengenal dan mengasihi dan ingat? Dan bukankah dirinya sendiri seandainya tidak? Dan kita bukanlah diri kita sendiri seandainya tidak. Kita akan seperti Yesus. Bagian ketiga, tubuh kita nanti takkan binasa. Tubuh baru kita nanti adalah berwujud, berdaging. Anda akan dapat mengidentifikasinya. Dan tubuh kita nanti, ini dia, takkan binasa. 1 Korintus, Paulus menulis, "Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan." 1 Korintus 15 ayat ke-42. Kata ditaburkan mengacu kepada argumentasi yang Paulus lontarkan sebelumnya dalam pasal yang sama soal takut mati. Katanya, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu." Ayat ke-36. Dan gambarannya adalah tentang benih yang ditaburkan dalam tanah, lalu bersemai, lalu bertunas, menjadi sesuatu yang baru. Jalur yang sama yang akan kita tempuh ketika kita meninggal nanti. Ditaburkan dalam kebinasaan, lalu dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Apakah kebinasaan itu? Itulah yang terjadi kepada tubuh lama kita yang menderita stroke, serangan jantung, kanker, diabetes, artritis, asma, migrain, dan lain sebagainya. Dan Alkitab mengatakan, manusia lahiriah kita semakin merosot. 2 Korintus 4 ayat 16. Begitu dibangkitkan, tubuh baru kita nanti takkan pernah usang atau menua. Tubuh kita nanti akan sepenuhnya anti kemerosotan atau pembusukan. Tubuh baru Anda nanti akan dirancang untuk kekekalan. Tubuh Anda nanti takkan tunduk kepada kecelakaan, penyakit, penuaan, atau kematian. Tubuh baru Anda nanti akan bebas dari sakit penyakit. Tubuh baru Anda nanti takkan pernah usang, takkan pernah mati. Dan tanda seru bagi kebenaran ini ditemukan dalam Roma 6 ayat 8 dan 9 yang menggambarkan kebangkitan tubuh Yesus. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Roma 6 ayat 8 hingga 9. Dan hal itu juga akan berlaku bagi kita semua. Maut tidak akan berkuasa lagi atas kita dalam tubuh kebangkitan kita. Perkataan ini tentang juru selamat kita. Dia tidak mungkin mati lagi. Tubuh kemuliaannya tidak dapat binasa, tidak dapat hancur. Dan inilah model untuk tubuh yang akan kita miliki begitu masuk sorga nanti. Bagian keempat, tubuh baru kita nanti akan bercahaya. Jadi tubuh kita nanti adalah berwujud, berdaging, dapat diidentifikasikan, kita akan saling mengenal, tidak dapat binasa. Takkan terjadi apa-apa terhadap tubuh kita, inilah yang merupakan kejutan bagi saya. Ketika saya mempelajari ini, tubuh baru kita nanti akan bercahaya. Anda tahu kan, setiap orang ingin dirinya berseri-seri. Suatu hari nanti Anda akan bercahaya. 1 Korintus 15 ayat 43 mengatakan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Dan kata kemuliaan di sini adalah kata yang berarti terang benderang. Dan sesungguhnya itu tidak terlalu mengherankan jika Anda kembali mempelajari Alkitab. Sebab ingatlah, sesuatu yang tidak lazim terjadi kepada Musa ketika dia menghabiskan waktu bersama Tuhan. Masih ingat itu? Wajahnya berkilau dan mulai bercahaya. Keluaran 34 ayat 29. Hal yang sama terjadi kepada Yesus di gunung di mana dia berubah rupa. Lukas 9 ayat 28 hingga 30. Dan dalam Wahyu 21, kita diberitahu bahwa keseluruhan kota Yerusalem baru nanti akan bercahaya, diterangi oleh cahaya yang memancar dari Kristus yang telah bangkit. Takkan ada matahari atau bulan atau apapun lagi. Segala terang akan berasal dari Kristus, dan kita akan menjadi pemantul terang itu. Dan kita akan sedikit bercahaya sementara kita kesana kemari. Tubuh kita nanti akan bercahaya terang, seperti wajah Musa setelah bersama Allah, dan seperti Yesus berubah rupa di gunung. Mazmur 34 ayat 6 mengatakan, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Mazmur 34 ayat 6. Ngomong-ngomong, bukankah wajah kita memperlihatkan sedikit contohnya sekarang? Maksud saya, bukankah seharusnya kita memiliki cahaya itu bahkan sekarang? Kitab suci mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Nah, saya tidak tahu apakah Anda menangkap maksudnya. Namun itu berarti bahwa sekarang pun kita sudah memiliki kemuliaan. Namun ketika kita masuk surga nanti, kemuliaan kita akan semakin besar. Dan saya hendak memberitahukan bahwa sebagian dari kita akan lebih mulia daripada yang lain. Saya kenal umat Kristiani yang lebih lansia, yang pokoknya selalu memiliki sesuatu yang istimewa. Saya tidak tahu apakah itu cahaya. Pokoknya ada sesuatu yang berbeda tentang mereka. Jadi, wajah Anda akan mencerminkan antisipasi Anda akan surga. Apakah Anda mengetahuinya? Ketika orang memandang kepada Anda, apakah mereka melihat cahaya kebaikan, belas kasihan, dan kasih Allah? Bagian yang kelima, tubuh baru kita nanti akan luar biasa. Saudara, tubuh kebangkitan kita nanti takkan binasa. Dapat diidentifikasikan, berwujud, bercahaya, namun tubuh baru kita nanti juga akan luar biasa. Apa maksudnya? Nah, dengarkan perkataan Paulus sekali lagi dari 1 Korintus 15. Katanya, tubuh kita nanti ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 1 Korintus 15 ayat 43. Sebagian besar hidup saya bertekad melatih kebugaran. Saya punya 2 mesin kebugaran di garasi saya, dan saya ganti jenis olahraga yang saya lakukan setiap minggunya. Namun, tahu tidak, seberapa keras pun saya berusaha memelihara kesehatan jasmani saya tidak dapat menyangkal bahwa tubuh saya sekarang lebih lemah daripada ketika saya baru berusia 20-an dan 30-an. Usia saya sudah lebih tua, sudah lebih renta, sudah agak loyo. Anda tahu apa yang muncul dalam benak saya ketika saya merenungkan realita tentang tubuh kebangkitan saya. Syukur kepada Allah, saya tidak perlu menyeret kerangka tubuh saya yang sekarang ini dan kekekalan. Saya siap menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang kuat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak tiba-tiba jatuh ketika Anda tidak menyangkalnya. Tubuh kebangkitan kita nanti akan mencengangkan, penuh energi, meletup dengan daya antusias, dan mungkin mampu menjalankan berbagai fungsi luar biasa. Jika tubuh kemuliaan Kristus bisa menembus tembok dan bepergian hanya dengan dorongan pikiran saja, mungkin kita akan dapat melakukan hal yang sama. Tanpa bersikap dogmatis tentang hal-hal yang spesifik, saya yakin tubuh kemuliaan kita nanti takkan memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti yang kita miliki sekarang ini. Kita akan lebih mobile, dapat berpindah dari tempat ke tempat tanpa waktu lama yang biasanya diperlukan sekarang ini. Yang berarti kita bisa menempuh jarak jauh setiap harinya. Alangkah mengagumkan, merenungkan kemungkinan berkeliling bumi yang baru tanpa merasa letih atau stres dan keamanan di bandara, serta tempat-tempat duduk yang sangat kecil untuk orang-orang berperawakan besar. Bagian keenam, tubuh baru kita nanti akan tak terhingga. Akhirnya, tubuh baru kita nanti akan tak terhingga. Alkitab mengatakan, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 44 hingga 45. Dan Anda harus bertanya, apa maksud Paulus dengan tubuh rohaniah? Hampir kedengaran seperti kontradiksi. Sudah kita katakan bahwa tubuh kita ini material. Kata rohaniah menyiratkan bahwa tubuh kita nanti akan berada di medan yang lebih mulia. Perbedaan dasar antara tubuh alamiah dengan tubuh rohaniah adalah bahwa yang disebutkan duluan cocok untuk kehidupan di bumi yang sekarang. Namun, tubuh rohaniah kita nanti akan cocok untuk kehidupan di sorga selamanya bersama Allah, termasuk langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam tubuh kita yang sekarang, kita tak akan pernah dapat berfungsi di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita tak akan dapat berfungsi di sorga bertingkat yang disebut kota Yerusalem. Namun Allah akan memberi kita tubuh baru yang akan seperti tubuh yang sekarang kita miliki. Namun sepenuhnya dicipta ulang, ditransformasikan, dan mampu hidup di alam yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Di Hollywood, para aktor sering berusaha menciptakan tubuh yang baru demi melakonkan suatu peran. Kumail Nanjiani ingin membintangin film pahlawan super berjudul The Internals. Dia bekerja setiap harinya selama setahun penuh, sama sekali menghindarkan pizza, donat, dan gula halus, dan makan sangat sedikit karbohidrat. Pada akhirnya dia menjadi bugar dengan otot-otot perkasa, tubuh sekokoh batu karang, dan perawakan seorang pahlawan super. Namun menurut Nanjiani, begitu pembuatan filmnya berakhir, dia mulai makan segala macam makanan tidak sehat lagi. Ada jalan yang lebih baik untuk mendapatkan tubuh baru yang akan kekal selama-lamanya. Mulai dari sekarang, Anda takkan mendapatkannya hingga Anda benar-benar membutuhkannya. Dan jadi Anda harus menerima apa yang sudah Anda dapatkan sekarang. Tetaplah berusaha menjadikannya agar lebih kuat, agar lebih baik, agar lebih cepat pulih. Namun dimanapun Anda berada di dalam siklus tubuh Anda, ingat saja bahwa Allah menyediakan sesuatu yang istimewa, yang menantikan kita semua begitu kita masuk surga. Jadi, apakah yang telah kita pelajari hari ini? Kita telah melihat bahwa tubuh kebangkitan Yesus adalah pola tubuh kita nanti. Tubuhnya berwujud dan sungguhan. Bisa dijama, dia makan bersama murid-muridnya, dia berbicara kepada mereka. Namun tubuhnya juga dimuliakan. Tidak lagi tunduk kepada kesakitan, kelemahan, atau kematian. Dia bisa muncul di tempat-tempat yang jauh dan menembus pintu-pintu terkunci. Tubuhnya ditransformasikan, dan suatu hari nanti tubuh kita pun akan ditransformasikan. Namun mungkin kebenaran yang paling luar biasa adalah ini. Yesus dikenali bukan saja dari wajahnya, walaupun itu termasuk, melainkan dia juga dikenali dari kepribadiannya. Dan saudara-saudara, itu juga akan berlaku bagi kita. Kita tak akan kehilangan identitas kita, pada akhirnya kita akan sepenuhnya menjadi diri kita sendiri, sebagaimana yang Allah rancangkan. Hal itu mengantarkan kita kepada suatu realita penting. Alkitab mengajarkan bahwa semua orang akan dibangkitkan. Orang percaya akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Orang tidak percaya akan dibangkitkan untuk dihakimi. Persis seperti sorga itu nyata dan fisik, begitu juga neraka. Itulah sebabnya Injil begitu penting. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda akan hidup selamanya, sebab setiap orang dalam ruangan ini akan hidup selamanya. Pertanyaannya sesungguhnya adalah, di manakah Anda akan hidup selamanya? Bukan apakah Anda akan memiliki tubuh setelah kematian, melainkan di manakah tubuh Anda itu akan berdiam. Akankah Anda bersama Kristus dalam sukacita, atau terpisah dari Dia dalam penghakiman? Kesimpulan. Bagi kita yang membaca buku-buku bisnis, barangkali kita ingat buku Jack yang bercerita tentang kepemimpinan Jack Welch di General Electric Company. Sebuah buku yang sangat kontroversial, menawan tentang bagaimana dia menangani stafnya. Saya membaca buku itu dan yang jelas tidak sependapat dengan segalanya. Namun, toh saya memetik beberapa pelajaran juga dari bukunya. Dan saya melihat bahwa dia sudah menulis buku yang baru berjudul Winning. Anda bisa membayangkan betapa tergecutnya saya ketika membuka-buka halaman buku itu dan menemukan ternyata seseorang pernah benar-benar bertanya begini kepada Jack Welch, menurut Anda, apakah Anda akan masuk surga ketika meninggal nanti? Setelah muter-muter berbicara tentang bagaimana dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan bisnisnya dan dalam kedua pernikahannya yang gagal, akhirnya Welch sempat juga menjawab pertanyaan itu, dan beginilah katanya. Jadi, soal surga, siapa yang tahu? Yang jelas saya bukan sempurna. Namun seandainya peduli tentang orang lain dengan seluruh keberadaan Anda dan memberikan segala yang Anda punya, itu diperhitungkan, maka mungkin saya punya kesempatan masuk sorga. Itu adalah renungan yang jujur dan sepenuh hati. Namun perlu saya beritahu Anda dalam hal sorga, persoalannya bukanlah punya kesempatan masuk atau tidak. Persoalannya bahkan bukan soal peduli tentang orang lain dan memberikan segala yang Anda punya setiap harinya. Walaupun kedua hal itu mulia, sorga adalah soal menaruh percaya kepada Yesus Kristus dan kepadanya seorang. Ketika Anda melakukan hal itu, Anda tidak perlu menerka soal sorga lagi. Ketika Anda menaruh percaya kepada Yesus Kristus, sekarang juga Anda bisa mengetahui bahwa Anda akan mengalami kekekalan bersama Dia di sorga. Saya beritahu setiap orang ketika saya mulai melakukan studi tentang sorga ini, bahwa sasaran saya bukanlah untuk menjadikan setiap orang lebih pintar tentang sorga, melainkan sasaran saya adalah membawa serta sebanyak mungkin orang ke sorga. Saya mau Anda mengetahui alangkah mengagumkan sorga itu, sebab saya mau Anda berada di sana dan menikmati berkat-berkat yang telah Allah sediakan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Dan Anda tahu apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, semua yang disediakan Allah. 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi saya hanya akan menjama ujung jubahnya saja di sini. Hanya sebagian kecil saja dari hal-hal keren tentang sorga dalam tubuh super Anda. Nantinya akan jauh lebih baik daripada itu. Jauh lebih baik daripada yang dapat saya gambarkan. Dan saya bahkan tidak tahu cara untuk membahasnya. Selain memberitahu Anda bahwa beginilah kata firman Allah. Dan saya bersemangat suatu hari nanti saya akan mendapatkan tubuh yang baru dan saya akan menjalani kekekalan di sorga bersuka cita dan bukan bertanya-tanya, apakah tadi pagi aku sudah minum obat? Amin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul ketiga, Tubuh untuk Surga, bagian kedua. Harapan akan kebangkitan mengingatkan kita bahwa Allah telah menyediakan masa depan yang jauh lebih indah daripada keadaan kita saat ini. Tubuh yang sekarang penuh keterbatasan tidak akan menjadi akhir dari cerita, karena Tuhan menjanjikan tubuh baru yang mulia, sempurna, dan tidak lagi dikuasai penyakit maupun kematian. Janji ini mendorong kita untuk hidup dengan iman kepada Yesus Kristus, memelihara pengharapan, dan mengarahkan hati kepada kehidupan bersamanya untuk selama-lamanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store, sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul keempat, Kota Surgawi. Masih dalam serial Janji Surga, Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

mengucap berkat, memecahkannya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, minumlah, inilah darahku.

0: Apakah ada seseorang dengan siapa Anda menjalin hubungan yang bisa Anda sebut sahabat sejati berdasarkan kualitas persahabatan sejati? Sahabat seperti apakah Yesus itu?
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Dalam Yohanes 15, Yesus menyebut para pengikutnya sebagai sahabat. Akan tetapi persahabatan Yesus tidaklah terbatas pada mereka yang dikenalnya ketika hidup di bumi. Siapapun bisa memulai hubungan yang kekal dengan Yesus setiap saat, dengan menerima Dia sebagai Juru Selamat. Dan seperti yang akan kita lihat hari ini, hubungan kita dengan Kristus seharusnya mempengaruhi interaksi kita dengan sesama. Bisakah Anda mengatakan bahwa Anda adalah sahabat yang rela memberi, tanpa mengharapkan balasan, yang menerima secara tidak bersyarat, yang terbuka, yang transparan? Apakah Anda adalah seorang sahabat yang mencerminkan karakter Yesus bagi sesama? Sementara Anda mendengarkan, coba Anda mengevaluasi hubungan Anda menurut kebenaran yang akan dijelaskan oleh Charles Stanley dalam program Sentuhan Hati hari ini.
0: Saudara pendengar, kalau Anda merenungkan tentang kehidupan Yesus, Yesus tidak menghabiskan sebagian besar waktunya dengan orang banyak. Yesus menginvestasikan sebagian besar waktunya dengan sekelompok pengikut yang dijadikannya sahabat. Ia bersahabat terhadap sesamanya. Apabila Anda mempelajari apa yang Yesus katakan dalam Injil, Anda akan melihat bahwa Dia selalu mengajar tentang bagaimana cara berhubungan dengan sesama dan bagaimana cara mengembangkan persahabatan. Dia selalu mengatakan, kita harus saling mengasihi. Inilah dasar bagi persahabatan sejati. Ketika Anda merenungkan tentang Yesus sebagai sahabat kita, sebagian besar orang menyadari bahwa Dia adalah Juru Selamat kita, Tuhan kita, Allah kita. Kita menyanyikan banyak hal tentang Dia. Namun dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak di antara kita yang benar-benar memikirkan dan berhubungan dengan Yesus sebagai sahabat kita? Dalam pesan hari ini saya mau Anda menemukan tiga hal. Pertama-tama, saya mau Anda menemukan sahabat seperti apa Yesus itu bagi Anda. Kedua, saya mau Anda menemukan apakah ada seseorang bagi siapa Anda menjadi sahabat seperti itu. Ketiga, saya mau Anda menemukan apakah ada seseorang dengan siapa Anda menjalin hubungan yang bisa Anda sebut sahabat sejati berdasarkan pada kualitas sahabat sejati. Sahabat seperti apakah Yesus itu? Sahabat seperti apakah Anda? Bagi siapakah Anda menjadi sahabat yang seperti itu? Apakah ada seseorang yang bisa Anda sebut sahabat sejati Anda? Berapa banyak di antara kita yang mempunyai sahabat sejati? Apa saja tanda persahabatan sejati? Pertama-tama, mari kita mempelajarinya dari sudut pandang Yesus. Yesus mengasihi Anda apa adanya. Yesus mengetahui segala yang mungkin diketahui tentang Anda dan tetap mengasihi Anda sepenuhnya. Yesus tidak akan berhenti mengasihi Anda apapun yang Anda lakukan. Ia tidak pernah mengubah kasihnya kepada Anda. Kasih Yesus selalu berkelanjutan, tidak mungkin diubah. Yesus mengasihi Anda bukan karena apa yang Anda lakukan, lalu berhenti mengasihi Anda karena apa yang Anda lalaikan. Yesus mengasihi Anda apa adanya. Saya percaya bahwa hal itu merupakan kualitas persahabatan yang sejati. Pokoknya Anda mengasihi sahabat Anda karena dia apa adanya. Bukan karena apa yang dia lakukan bagi Anda. Bukan karena apa yang mungkin Anda ekspektasikan daripadanya. Bukan karena dia memenuhi standar Anda. Yesus mengasihi kita karena apa adanya kita. Kualitas kedua yang kita lihat pada Yesus adalah bahwa Yesus menerima kita apa adanya. Seorang sahabat sejati tidak akan berusaha mengubah Anda hingga dapat diterima menurut kualifikasinya tentang persahabatan sejati. Seorang sahabat sejati tidak akan selalu menaikkan standarnya bagi Anda. Yesus menerima Anda apa adanya. Akan tetapi Yesus tidak akan membiarkan Anda menjadi kurang dari apa yang mungkin bagi Anda. Yesus mengetahui kesanggupan Anda. Dan Yesus akan mendesak Anda, memotivasi Anda,

Seorang sahabat sejati mengutamakan kepentingan Anda. Seorang sahabat sejati akan menanggapi Anda demi kepentingan Anda sendiri. Karakteristik ketiga yang kita lihat pada Yesus adalah bahwa Ia sepenuhnya memahami Anda. Sebab apapun yang pernah kita alami, entah pencobaan, ujian, kepedihan, beban, Yesus pun pernah mengalaminya. Dan Yesus memahami dengan cara yang memberi semangat dan membangun. Bukankah kita semua membutuhkan seseorang yang sepenuhnya memahami kita, yang tidak berusaha menjelaskan segalanya, yang tidak berusaha memecahkan segala masalah dan memberi kita solusinya, melainkan sekedar menerima kita apa adanya dengan penuh kasih, memahami mengapa kita demikian pada saat itu, tidak berusaha mengubah kita segera, tidak berusaha menjadikan kita memenuhi ekspektasinya, melainkan memahami kita? Sahabat sejati sanggup memahami apapun yang terjadi. Karakteristik keempat adalah bahwa di hadapan Yesus, Anda bisa sepenuhnya terbuka dan jujur tentang apapun. Coba Anda merenungkannya. Apakah ada seseorang hari ini di hadapan siapa Anda bisa sepenuhnya terbuka dan jujur? Apakah Anda mempunyai sahabat yang seperti itu? Kelima, Yesus berkomitmen terhadap Anda sebagai sahabat. Yesus tidak pernah mengecewakan Anda. Mungkin Anda kecewa, namun hal itu bukan karena Dia. Mungkin ekspektasi Anda melampaui apa yang disediakan hikmat dan kasih-Nya. Pokoknya Yesus tidak akan mengecewakan Anda. Yesus tidak akan meninggalkan Anda. Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak pernah membiarkan Anda. Matius 28 ayat 20. Mazmur 23 adalah penegasan yang indah bahwa Yesus senantiasa menyertai kita. Sesungguhnya, lebih dari sekedar juru selamat dan Tuhan kita yang senantiasa menyertai kita, Yesus adalah kehidupan kita. Persahabatan seperti itu membutuhkan waktu untuk dikembangkan. Apakah kita demikian sibuk melakukan urusan kita, terlalu sibuk untuk mengembangkan persahabatan dan hubungan yang mengasihi? Yesus berkomitmen terhadap kita. Apakah ada seseorang terhadap siapa Anda berkomitmen? Apakah ada seseorang yang berkomitmen terhadap Anda yang dapat Anda andalkan? Keenam, Yesus terbuka dan selalu transparan terhadap kita. Allah tidak akan merahasiakan apapun tentang diri-Nya yang perlu kita ketahui. Allah bersedia membuka diri. Coba Anda merenungkannya. Ia makan bersama-sama dengan murid-murid-Nya. Ia berlayar bersama mereka di Laut Galilea. Ia tertawa bersama dengan mereka. Ia mengobrol dengan mereka. Ia bersekutu dengan mereka. Ia mempunyai segala macam sahabat. Namun mereka itulah sahabat-Nya yang paling akrab. Yesus mengetahui bagaimana cara menjadi sahabat. Ia terbuka dan transparan. Jangan lupa bahwa Yesus hidup bersama-sama dengan mereka. Saya dapat membayangkan Yesus merangkul mereka. Saya dapat membayangkan bahwa seringkali mereka secara pribadi dan private mengadukan kesusahan dan frustrasi yang mereka alami, hal-hal yang tidak mereka pahami. Entah berapa kali Yesus pasti menanggapi, "Aku mengerti bagaimana perasaanmu. Aku mengerti mengapa engkau merasa demikian. Ketahuilah bahwa segalanya akan baik-baik saja." Yesus mengasihi mereka, tertawa bersama dengan mereka, mengalami segala macam yang biasa mereka lakukan sehari-hari bersama dengan murid-murid-Nya. Yesus adalah sahabat mereka dan terbuka serta transparan terhadap mereka. Saudara pendengar, mengapa ada hal-hal yang kita sembunyikan? Sebab kita tidak mau ditolak. Mengapa kita menyembunyikan perasaan yang ingin kita ekspresikan? Sebab kita khawatir kalau ada seseorang tidak menerima perasaan kita. Coba Anda merenungkannya. Kapan terakhir kali Anda mengatakan kepada seseorang yang menjadi sahabat Anda, "Ketahuilah bahwa saya mengasihi kamu." Atau kepada pasangan Anda, "Saya mengasihi kamu." Sebagian orang sulit mengungkapkan hal itu. Pada suatu hari ketika saya sedang dalam perjalanan bersama dengan sahabat saya teringat akan segala hal yang kami alami bersama. Dan hati saya meluap karenanya, lalu saya mengatakan, "Saya sungguh mengasihi kamu." Tiba-tiba saja ia menjadi sedikit tidak leluasa. Saya merasakannya. Mungkin dalam hati ia berpikir, padahal dia kan pendeta. Apa yang diinginkannya? Atau apa yang ia harapkan dari saya ya? Entah bagaimana perasaannya ketika itu. Saya tidak yakin ia sendiri memahami perasaannya sendiri, sebab ia tidak terbiasa mendengar seseorang yang sesama jenis mengucapkan, "Saya mengasihi kamu." Ia menjadi sedikit kurang leluasa hingga saya tidak mengucapkan apa-apa lagi. Pada akhirnya ia maklum bahwa saya hanya mengekspresikan perasaan saya yang jujur terhadapnya. Sesama pria pun perlu saling merangkul. Sesama wanita pun perlu saling merangkul.

untuk mengekspresikan kasih. Kita tidak mengungkapkan perasaan kita karena khawatir orang salah paham. Padahal kita perlu belajar terbuka dan transparan. Bukan berarti kita memberitahu kemana-mana segala yang pernah Anda lihat, dengar, rasakan, atau hasratkan, melainkan kita bersikap terbuka dan transparan secara wajar. Ketika seseorang mengatakan, "Saya mengasihi kamu," apakah Anda menjadi tidak nyaman mendengarnya? Apakah Anda menjadi tidak seimbang secara emosional? Atau apakah Anda merasakan kehangatan yang mengagumkan? Masalahnya, kita cenderung membangun tembok-tembok pemisah dan kita tidak mengekspektasikan siapapun memanjatnya atau menerobosnya. Padahal Yesus memerintahkan dalam Yohanes 15 ayat 12, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Mengasihi artinya menerima, terbuka, transparan, mempercayai, dan layak dipercaya. Mengasihi berbicara tentang komitmen. Ketujuh, Yesus mendorong kita untuk menjalin hubungan lain. Alkitab memerintahkan agar kita jangan menyembah Allah lain selain Dia, namun Dia menghendaki kita menjalin hubungan kasih dengan sesama. Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang pencemburu, namun bukan dalam arti cemburu seperti manusia terhadap sesamanya, melainkan cemburu yang kudus demi kebaikan kita sendiri. Allah tidak menghendaki kita menyembah siapapun atau apapun juga selain Dia, dan itu benar. Akan tetapi Allah menghendaki kita menjalin hubungan kasih dengan sesama. Misalnya, firman-Nya mengajarkan, "Kasihilah istrimu seperti aku mengasihi jemaatku." Mengapa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Semakin kita mengasihi Yesus Kristus, semakin kita akan mengasihi sesama. Sebab mengenal Yesus adalah mengasihi Dia. Dengan mengasihi Dia, kita diperlengkapi untuk mengasihi sesama. Sesungguhnya, kalau kita hanya menjalin hubungan yang dangkal, akibatnya akan negatif. Saya tidak percaya bahwa ada seorang pria atau wanita yang hanya menginginkan hubungan yang dangkal dengan pasangannya. Setiap pria atau wanita pasti menginginkan hubungan yang menetap dengan pasangannya. Entah berapa banyak anak yang akan mengatakan tentang orang tua mereka, "Seandainya saja ayah saya mau menjadi sahabat saya." Kalau Anda merenungkannya, apakah ada sahabat yang tidak merelakan Anda menjalin hubungan dengan sesama? Terkadang kita merusak persahabatan kita karena kita ingin terus menggenggamnya. Kita ingin memonopoli untuk diri kita sendiri. Padahal bahkan Yesus pun tidak melakukan hal itu. Sahabat sejati bisa mempercayai kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Sahabat sejati tidak menggenggam hubungan kita dengan orang lain. Sahabat sejati layak dipercaya. Kedelapan, Yesus terus-menerus mengungkapkan kasih-Nya kepada kita melalui berbagai ekspresi. Demikianlah yang dilakukan seorang sahabat sejati. Seorang sahabat sejati peka bukan saja terhadap kebutuhan Anda, melainkan juga keinginan Anda.

0: Saudara pendengar, kapan terakhir kalinya Anda membelikan sesuatu bagi sahabat Anda karena pernah mendengarnya mengatakan, suatu hari kelak saya mau memiliki itu? Mungkin sangat mahal, namun Anda tetap membelikannya juga tanpa alasan lain selain dari fakta bahwa dia adalah sahabat Anda. Sebab seorang sahabat sejati selalu mencari cara-cara untuk mengekspresikan kasihnya kepada sahabatnya. Menakjubkan bukan? Betapa kita cenderung terpusat pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda melakukan sesuatu sebagai ungkapan kasih sejati? Dapatkah Anda membayangkan segala yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya? Bukan berarti ia membelikan mereka ini itu, melainkan hal-hal kecil yang ia lakukan bagi mereka, segala hikmat besar yang ia berikan kepada mereka, juga makan bersama di rumah Maria, Martha, Lazarus. Tahukah Anda bahwa cara terbaik untuk mengembangkan persahabatan adalah dengan makan bersama? Demikian banyak kegiatan yang berlangsung di sekeliling kita, sehingga kita sangat sulit mengembangkan persahabatan karena kesibukan yang lain. Keakraban dibangun di atas kedekatan hubungan yang dimulai dengan kedekatan dalam roh. Menarik bukan bagaimana anak-anak berpegangan tangan ketika masih kecil, menyeberang jalan bersama, berjalan bergandengan menuju sekolah minggu. Sayangnya, sedikit demi sedikit, mereka tidak lagi berpegangan tangan. Aneh bukan? Betapa jauh kita, walaupun kita menganggap diri sangat dekat. Saudara pendengar, hal itu akan terjadi pada anak-anak kita kalau kita sebagai orang tua hanya menjabat tangan anak-anak kita setelah mereka mencapai usia tertentu. Padahal sewaktu mereka kecil, kita bergulat bersama mereka. Sesungguhnya anak-anak kita menginginkan rangkulan yang sama, kasih sayang yang sama. Sesungguhnya semua orang membutuhkannya. Sayangnya sebagai orang dewasa kita cenderung mengatakan dengan bahasa lisan ataupun bahasa tubuh, jangan menyentuh saya, jangan terlalu dekat dengan saya. Nanti kamu mengetahui sesuatu tentang saya yang kamu tidak suka. Padahal mengasihi, menangis bersama, berangkulan, berbagi, keterbukaan, transparansi, komitmen, penerimaan, dan semuanya itu adalah bagian dari membangun hubungan yang mengasihi. 9. Yesus adalah pendengar yang menghibur, yang memberi inspirasi. Seseorang pernah mengatakan bahwa awal dari kasih adalah mendengarkan. Coba Anda merenungkannya. Adakah seseorang dengan siapa Anda bisa duduk bersama dan mencurahkan beban dalam hati Anda? Kita perlu belajar menatap mata lawan bicara kita agar kita benar-benar menangkap apa maksudnya. Sebab mungkin kita mendengar ucapannya, namun kalau kita memalingkan wajah kita, lawan bicara kita akan berpikir bahwa kita sedang memikirkan hal lain. Yesus adalah pendengar yang baik. Ia tidak pernah menginterupsi. Ia mendengarkan dengan segenap hati. Ia tidak cepat mengkritik. Dalam Yakobus 1 ayat 5 kita membaca, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Allah tidak mengatakan, ini sudah yang ke-14 kalinya engkau meminta hal yang sama. Sebagai sahabat sejati, Yesus mendengarkan. Saudara pendengar, terkadang kita melakukan percakapan yang tidak pernah tuntas. Misalnya yang seorang mengatakan, kemarin saya melihat John. Lawan bicaranya tidak menanggapi. Maka percakapannya tidak pernah tuntas. Anda tidak mungkin membangun hubungan dengan percakapan satu arah. Anda harus menuntaskan percakapan. Kemarin saya melihat John. Bagaimana kabarnya? Baik, baru tuntas. Entah berapa banyak istri yang mengeluh. Saya berbicara kepada suami saya, namun ia hanya bergumam. Itu bukan hubungan namanya, itu bukan persahabatan, itu tidak peka namanya. Yesus sendiri adalah pendengar yang hebat. Coba Anda merenungkannya. Adakah seseorang kepada siapa Anda bisa mencurahkan hati Anda? Siapakah dia? Ketika Anda sedang berbicara, ia memberikan perhatian penuh. Ia bukan saja menatap Anda, melainkan juga saat itu, seluruh dunia berkisar di seputar Anda. Sebaliknya ketika seseorang berbicara kepada Anda, bagaimana Anda mendengarkannya? Apakah dengan sibuk melakukan ini itu, atau dengan penuh perhatian, mengingat mungkin Anda satu-satunya orang kepada siapa ia mempercayakan hal itu? Terakhir, ke-10. Yesus mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, bagi kita semua, lebih dari 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Yesus rela mati demi persahabatan dengan kita semua. Itulah ujian yang paling hakiki. Dalam Yohanes 15 ayat 13, Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bisa memberikan nyawa kita kepada sahabat-sahabat kita dengan memberikan waktu dan berbagai hal lainnya. Yesus memberikan nyawanya pada akhirnya untuk mengembangkan persahabatan yang kekal dengan kita semua yang tidak akan pernah berakhir. Apa yang Anda relakan demi mengembangkan persahabatan? Mengapa Anda bersedia merelakan hasrat dan rencana Anda sendiri? Apakah Anda bersedia merelakan sesuatu yang ingin Anda lakukan demi mengembangkan persahabatan dengan seseorang? Atau apakah Anda demikian mementingkan diri sendiri sehingga terus membangun dinding-dinding pemisah dan melewatkan persahabatan yang mungkin Anda kembangkan? Saya ingin menantang Anda untuk mengembangkan persahabatan. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui pasti, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Anda telah menjalin hubungan dengan Yesus Kristus? Begitu Anda mempercayai Dia sebagai juru selamat Anda, Ia mulai mengembangkan persahabatan dengan Anda yang akan berakhir dalam kekekalan. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Yesus Kristus menawarkan persahabatannya kepada semua orang. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus sahabat Anda? Charles Stanley mengakhiri program Sentuhan Hati hari ini dengan mengingatkan kita, kalau Anda belum dilahirkan kembali dalam keluarga Allah, Yesus Kristus bukanlah sahabat Anda, melainkan hanya hakim Anda. Tanggapi tawaran persahabatan Kristus hari ini juga. Terimalah tawaran pengampunan dan keselamatannya, dan jadilah sahabat pribadinya. Allah menerima kita dalam keluarganya begitu kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Anda bisa belajar. Waktu bayinya baru berusia 2 minggu, Dr. Margaret Brand menerima surat dari Dr. Carol Jameson, Direktur Rumah Sakit Vellore yang ada di India. Yang terkasih Margaret, kami tidak mau mendesak Anda, namun kami sangat perlu bantuan di bagian penyakit mata secepatnya. Bagian penyakit mata. Pikir saya, ia pasti bercanda. Sebelumnya waktu mereka bertanya kepada saya, di bagian apa Anda ingin bekerja? Saya menjawab, apa saja, selama bukan di bagian penyakit mata. Saya membalik lembaran suratnya dan menulis, yang terkasih Carol, saya tidak keberatan kalau harus cepat-cepat mulai bekerja, namun saya tidak tahu apa-apa tentang mata. Anda harus mencari orang lain. Maaf. Namun, sejam kemudian kurirnya menyerahkan surat balasan lagi. Isinya cuma, Anda bisa belajar. Silakan mulai hari Senin. 7 kata pada secarik kertas itu mengubah hidupnya. Kita mengira bahwa Tuhan akan tidak pernah meminta kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Namun pada dasarnya, Tuhan tahu bahwa kita bisa belajar untuk melakukannya. Dr. Margaret menerima tantangan itu dan mulai merawat pasien-pasien penyakit kusta yang matanya terkena penyakit menakutkan yang disebut sebagai penyakit Hansen. Lama-lama ia menjadi ahli di bidang penyakit kusta di mata. Setelah melayani selama 18 tahun di India, ia pindah ke National Hansen Disease Center di Louisiana dan menjabat sebagai Chief of Ophthalmology selama 22 tahun. Betapa seringnya perkataan yang ditulis oleh Dr. Carol Jameson kepada saya itu terlintas di kepala saya. Tulis Dr. Margaret, Anda bisa belajar. Silakan mulai hari Senin. Kita harus memilih antara aku mau atau bersikeras dan berkata, aku tidak bisa, aku tidak mau. Mungkin Tuhan sedang meminta Anda melakukan sesuatu yang menurut Anda tidak bisa Anda lakukan. Kembangkan iman Anda dan katakan ya kepadanya. Anda akan terkejut. Ingat, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, setiap orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus dipanggil untuk mengalami perubahan hidup. Paulus berkata dengan tegas, jangan hidup lagi sama seperti dahulu. Kata lagi menunjukkan bahwa ada kehidupan lama yang harus ditinggalkan. Mungkin dahulu kita mudah marah, menyimpan dendam, berkata tidak jujur, mengikuti keinginan yang salah, atau mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Kita mungkin mengaku percaya kepada Kristus, tetapi cara berpikir dan kebiasaan kita belum berubah.

Firman Tuhan menyebutkan tentang pikiran yang sia-sia. Ini adalah cara berpikir yang tidak dipimpin oleh kebenaran Allah. Pikiran yang demikian membuat seseorang mengejar sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, tetapi akhirnya meninggalkan kekosongan, luka, dan penyesalan. Kehidupan baru dimulai dari pikiran yang diperbarui oleh firman Tuhan. Ketika pikiran kita dipenuhi kebenaran, perkataan kita mulai berubah, keputusan kita menjadi lebih bijaksana, dan sikap kita terhadap orang lain pun menjadi lebih baik. Jangan hanya berkata, "Saya sudah percaya kepada Tuhan." Biarlah keluarga, rekan kerja, dan orang-orang di sekitar kita dapat melihat bahwa Tuhan sungguh sedang mengubah kehidupan kita. Kita memang belum sempurna, tetapi kita tidak boleh merasa nyaman tinggal dalam kehidupan yang lama. Hari ini Tuhan mengingatkan, jangan kembali kepada jalan yang telah ditinggalkan. Jika kita pernah jatuh, datanglah kembali kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya sanggup mengampuni, memulihkan, dan menuntun kita menjalani kehidupan yang baru.

Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ampunilah kami jika masih mempertahankan cara hidup yang lama. Perbaruilah pikiran, perkataan, dan tindakan kami.

berikanlah kekuatan agar kami hidup sebagai manusia baru yang mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Heart Illness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian bersama dengan Tuhan sepanjang hari yang telah dijalani. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan kami telah membuka layanan konseling Heartland Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-87-84-7210 dan juga di Heartland Counseling Center bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling malam ini, silakan di 021-5565-1350. Oke, baik, dan kita angkat telepon dari Kosani. Halo, salam, selamat malam Kosani. Halo.
1: Ginjal gagal, mau itu operasi gagal, ternyata Allah itu.
0: Halo. Halo.
1: Pak, tolong puterin Tuhan Perwahu sebentar saja ya Pak ya.
0: Baik, ya.
1: Pak, tolong luain bos-bos saya, Pak Besar ya Pak ya. Masih Pak Sebuah Pak, selamat malam.
0: Malam, Kosani. Baik, dari Kosani ya, Tuhan berkati. Oke, dan silakan di 0812-87-84-7210 kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo, salam, selamat malam Mas Duta.
2: Ya, selamat malam Pak
0: Duta. Ya, salam juga Mas Duta.
2: Apa kabar Pak Yati?
0: Selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya.
2: Ya, percaya bahwa Allah kita di dalam nama Yesus sanggup melakukan sesuatu dan itu ada yang sangat Tuhan yang gagal. Seperti firman Tuhan juga berkata dalam Ayub 24 ayat kedua dikatakan, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada ancanganmu yang gagal.
0: Amin. Ya,
2: kita belajar dari kisahnya Ayub juga yang mungkin yang Tuhan uji dengan berbagai macam percobaan, ujian, tapi imannya Ayub tidak goyah, imannya Ayub tidak minumnya menjadi mundur di dalam Tuhan. Tapi dia berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada ancaman Tuhan yang gagal dalam hidup kita.
0: Amin.
2: Dan demikian kita juga mengimani bahwa sesuatu yang Tuhan izinkan tidak terjadi dalam hidup kita, semua pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin kita belum melihat jawaban doa kita datang, tapi yakinlah, kalau Ayub aja ditahu Tuhan, maka amin, kita pun juga sanggup itu.
0: Amin, amin.
2: Tetap semangat, tetap percaya, miliki iman yang teguh dalam dia, dan saya percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan setiap kita yang percaya pada dia.
0: Amin, amin.
2: Nah, saya juga kita dukung doanya supaya Tuhan terus menambahkan hikmat dan setiap kerjaan yang saya lakukan, berkati juga, berkati setiap kesehatan saya dan keluarga, dan dia ada dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, kakak saya pribadi yang kemarin sempat sakit ya, kondisi kesehatan sudah membaik, dan hasil dari diagnosa lanjutannya juga 100% sudah benar-benar pulih dan tidak ada diagnosa yang lainnya. Dan saya percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, semua karena kenyataan Tuhan yang luar biasa.
0: Amin.
2: Dan saya juga apa namanya, semangat buat PMPI ya, besok akan sidang dan bapak segala sesuatunya. Saya percaya bahwa hikmat dari Tuhan yang baik dan PMPI akan mendapatkan ke dokter segera.
0: Amin, amin. Terima kasih Mas Duta.
2: Ya, kalau bisa minta diputarkan PMPI satu lagu judulnya Seribu Pujian.
0: Seribu Pujian.
2: Jadi PMPI satu ayat satu
0: sebenarnya. Tuhan berkati Mas Duta. Salam, salam. Baik, dari Mas Duta ya, tetap semangat juga. Baik, kita angkat telepon dari Oma Rena. Salam, selamat malam Oma Rena. Halo, salam, selamat malam Oma Rena.
3: Shalom, selamat malam Bapak Pendeta.
0: Ya.
3: Puji Tuhan bisa dengar lagi radio lain semalam hilang.
0: Oh.
3: Ya, cari-cari, nggak ketemu. Puji Tuhan malam ini tadi tak cari ketemu ternyata. Mohon dukungan doa Pak saat
0: ya,
3: ini
0: Oma.
3: Khusus buat ponakan saya. Namanya Ibu Kinanti.
0: Ibu Kinanti.
3: Yang ya yang pasca operasi kanker payudara. Tadi harusnya kemoterapi, ternyata belum bisa karena ada gangguan pada ginjalnya. Jadi mohon dukungan doanya ya Pak.
0: Baik, baik.
3: Biar semua berjalan lancar, dan saya percaya, kita semua percaya bilur-bilur Tuhan yang akan menyembuhkannya.
0: Amin.
3: Dan mungkin doa yang terutama itu aja ya, doa untuk keluarga kami, khususnya kesehatan buat kami semua, khususnya buat lutut saya terutama. Itu aja. Saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami.
0: Amin, amin.
3: Saya percaya kalau Tuhan pasti menolong. Itu aja Pak. Nanti saya minta lagu Tuhan Pasti Menolong Pak.
0: Tuhan Pasti Menolong. Baik, kita coba carikan nomor ya.
3: Iya. Nah, buat Bapak Pendeta tetap semangat.
0: Amin.
3: Semoga selalu diberikan kesehatan. Selamat bertugas, selamat malam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati Oma juga. Shalom. Ya, dari Oma Rena, Tuhan tolong dan Tuhan berkati, ya. Baik, dan saya akan membacakan juga pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari, oke, sebentar saya buka dulu. Oke, dari Ibu Rita Mutiara. Oh, baik. Sorry, Pak Ferry ya. Pak Ferry, salam. Selamat malam Heartline dan Pendeta Epi. Saya Ferry, mohon dukungan doa untuk ibunda kami yang masih terbaring sakit di ICU RSPP. Kami mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan kesehatannya. Terima kasih. Pendeta Epi, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakannya untuk pergumulan Pak Ferry. Buat ibunda ya, yang saat ini terbaring lemah, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa buat hambamu, Pak Rendi. Kami menyerahkannya ke dalam tanganmu, jamalah dan pulihkan ginjalnya. Berikan kekuatan bagi tubuhnya dan damai bagi hatinya. Berkati setiap pemeriksaan obat dan tindakan medis, agar semuanya menjadi sarana kesembuhan. Kami percaya Tuhan, kuasamu tetap bekerja dan kasihmu tidak pernah meninggalkannya. Mengalir kasih karunia dari sorga, dalam nama Yesus, memenuhi Pak Rendi malam ini. Kami juga bersatu hati berdoa buat anakmu, Mas Duta. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Duta ke dalam tanganmu. Karuniakanlah dia hikmat dalam setiap keputusan. Bukakan pintu pekerjaan yang terbaik. Dan juga peliharalah keluarganya dalam kasih serta keharmonisan. Kami juga berdoa buat Ibu Christine. Tuhan jamah dia, kuatkan dan sehatkan tubuhnya kembali. Biarlah damai sejahtera-Mu, perlindungan dan berkat-Mu nyata atas mereka. Dalam nama Yesus, mengalir kasih karunia untuk keluarga ini, untuk kesehatan Ibu Christine, dan juga untuk keluarga anak-Mu Duta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Ibu Kinanti, ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat dan hebat. Kuatkan dan pulihkan tubuhnya setelah melewati kanker payudara. Bangkitkan roh-Mu atasnya dan jauhkan dari setiap komplikasi dan berikan kesehatan yang semakin baik khususnya di bagian ginjalnya. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa kesembuhan buat anakmu Ibu Kinanti saat ini. Hanya oleh karena bilur-bilur-Mu, ia boleh pulih dan sehat. Juga kami berdoa buat Oma Rena dan seluruh keluarganya. Peliharalah mereka dalam damai-Mu, dalam kasih dan perlindungan-Mu. Dan khususnya lutut hamba-Mu Oma Rena. Tuhan jamah. Jamah lutut yang sakit. Pulihkan tulang-tulang, sendi-sendi, serta otot-ototnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi hamba-Mu di masa tuanya. Sehingga ia boleh melihat segala anugerah yang Kau berikan baik kepada anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Tuhan, Engkau kekuatan perisai baginya sehingga hamba-Mu dapat kembali bergerak dengan baik dan mampu melakukan aktivitas dengan penuh sukacita. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan dan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati segala usahanya. Dan Engkau yang membuat dia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Oma Rena, buat Maria anaknya dan Yolanda cucunya. Tuhan berkati. Kami juga bersatu hati berdoa buat ibunda dari hamba-Mu Pak Ferry yang saat ini terbaring di ruang ICU. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Ferry, ibunda dari hamba-Mu Pak Ferry yang sedang terbaring di ruang ICU ke dalam tangan kasih-Mu. Jamalah dan pulihkan tubuhnya. Kuatkan setiap organ serta stabilkan seluruh kondisinya kembali. Berikan dia hikmat, berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan. Dan berikan juga hikmat kepada para dokter dan kekuatan bagi keluarganya. Kiranya kuasa kesembuhan dan damai sejahtera-Mu nyata atas hamba-Mu mengalir dari sorga dan memenuhinya. Memenuhi ruang di mana ia berbaring saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin.

Baik, pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Samuel ya, Samuel di Jakarta. Memohon dukungan doa, besok akan mengantarkan tamu dari luar ya, supaya semua lancar dan tidak ada halangan. Baik, kita akan dukung dalam doa, dalam perjalanan untuk mengantarkan tamu. Tuhan sertai ya buat Pak Samuel. Juga datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Kesaksian kepada Yang Terhormat Bapak Pendeta, saya mempunyai kabar sukacita sejak saya ikut acara sharing and prayer dan program-program lainnya. Seperti PRMK, saya merasakan dan mengalami roh saya semakin menyala-nyala dan semakin sukacita dan semakin percaya dengan kuasa Jesus Christ. Melalui doa-doa Bapak Pendeta yang tulus dan serius yang dapat menerobos kemustahilan manusia dan dunia. Semua rasa ini saya bawa ke Misa Ekaristi di gereja pada Sabtu sore yang lalu, dan sebelumnya saya rasanya sudah tidak sabar untuk menceritakan semua rasa ini dan pengalaman saya kepada Jesus Christ. Sejak mengikuti acara sharing and prayer dan program lainnya di Radio Heartline, teman-teman dekat saya juga bilang saya belakangan ini kelihatan berbeda dan tampak sukacita. Biasanya terlihat sering merenung. Teramat terima kasih sekali Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi. Shalom dan semoga berkat melimpah dari Jesus Christ menyertai semuanya. Baik, puji Tuhan ya Ibu Ave Maria Emmanuel. Terima kasih atas kesaksiannya. Sangat memberkati, menguatkan dan meneguhkan. Juga pokok doa datang dari Pak Peter. Salam Pendeta Epi, mohon doa, kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan di panti. Baik, kita akan doakan ya juga buat Pak Peter ya, masih belum ada waktu untuk kunjungan ke sana ya. Mohon bersabar. Dan juga berdoa untuk kesehatan Pak Dirja ya, agar juga Tuhan sembuhkan ya, pulihkan, segera beri kekuatan baru sehingga boleh kembali melakukan aktivitas ya. Kita doakan untuk pemulihan kesehatan Pak Dirja ya, setelah melewati operasi ya, Tuhan jamah dan beri kekuatan baru kembali. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Kami bersatu hati memohonkan belas kasihanmu buat anakmu Samuel. Tuhan Yesus, anakmu Samuel besok akan mendampingi para tamu dalam kegiatan tur. Mohon berikan kesehatan, hikmat, keramahan, dan kelancaran dalam setiap tugasnya. Lindungi seluruh perjalanan dari segala bahaya. Dan jadikan Samuel berkat bagi setiap tamu yang dilayani. Kuasamu memenuhinya dan perkataannya menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa mengucap syukur atas kesaksian hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Engkau terus membimbingnya dalam kebenaranmu dan firmanmu menjadi berkat baginya. Kuatkan teguhkan hatinya untuk tetap percaya bahwa engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau berharga di matanya. Oh Tuhan, oh Yesus, engkau dahsyat dan luar biasa. Dia berharga di matamu dan engkau mengasihinya. Tuhan berkati hambamu, Ibu Ave Maria Emmanuel. Rohmu melindunginya dan memberi damai dan sukacita bagi jiwanya. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus atas hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kami juga berdoa buat hambamu Pak Peter. Dalam pergumulannya, Tuhan ia tetap percaya. Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau yang memulihkan kesehatannya. Dan memberikan dia kekuatan yang baru. Sehingga imannya boleh terus bertumbuh dan mengalami engkau. Sehingga ia mampu menghadapi segala tantangan, pergumulan hidup. Karena engkau ada baginya. Kami juga berdoa buat anakmu Pak Dirja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Pak Dirja ke dalam tangan kasihmu. Jamah dan pulihkanlah kesehatannya. Kuatkan tubuh serta imannya. Dan angkat setiap kelemahan dan penyakit dari tubuhnya. Kiranya damai sejahtera dan kuasa kesembuhanmu nyata dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini kesaksian dari Ibu Evangelis Ayuningsih Espak dengan alamat Pegarok RT 03/01 Karangan, Mempawah Hulu, Kalimantan Barat 78363. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Melasari Diyaski yang telah mendukung saya dan jemaat di Karangan. Uang yang dikirimkan telah kami terima lewat pos wesel, sudah sampai dan saya telah belikan bebek dan makanannya sekaligus. Saya tidak bisa membalas segala kebaikan Bu Mela bersama Yaski yang tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Saya percaya Tuhan memakai Yaski sebagai kepanjangan tangan untuk hamba-hambanya di pedalaman. Saat ini saya ingin memberikan kesaksian bagaimana hidup di pedalaman. Tidak ada listrik, PLN belum masuk, dan kami menggunakan pelita untuk penerangan. Di pedalaman kami tidak mengenal televisi, tidak ada handphone, hanya beberapa yang memiliki radio. Kalau malam semua serba gelap, makanan kami serba direbus, tanpa garam, tanpa bumbu masak. Dan kalau mandi, kami mandi di sungai. Tubuh atau badan ini digosok dengan batu atau sabut kelapa. Kami mencuci pakaian tanpa sabun cuci, hanya direndam, diperas, lalu dijemur, kemudian dipakai.
2: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah

yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari. Mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
0: Iya. Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
2: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Alasan-alasan untuk mengucap syukur, bagian kedua. Nas Alkitab dari Mazmur pasal 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. John Gordon menulis, "Saya ingin berbagi dengan Anda manfaatnya dari dua kata sederhana. Terima kasih." Kata-kata itu memiliki kekuatan untuk mengubah kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bersyukur lebih bahagia dan cenderung mempertahankan persahabatan yang baik. Rasa syukur juga meningkatkan fungsi ritmis jantung yang membantu kita mengurangi stres, berpikir lebih jernih di bawah tekanan, dan menyembuhkan diri secara fisik. Secara fisiologis, mustahil untuk merasa stres dan bersyukur pada saat yang sama. Ketika Anda bersyukur, Anda membanjiri tubuh dan otak dengan endorfin yang membangkitkan semangat dan memberi Anda energi. Rasa syukur juga penting untuk lingkungan kerja yang sehat. Alasan nomor satu

Kedua, saat makan malam bersama teman dan keluarga, berkelilinglah di meja makan dan mintalah setiap orang mengucapkan hal-hal yang mereka syukuri. Ketiga, psikolog Martin Seligman menyarankan agar kita menulis surat yang mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang. Orang-orang yang melakukan hal ini merasa jauh lebih bahagia dan tidak tertekan. 4. Ucapkan terima kasih di tempat kerja. Ketika Dow Conan menjadi direktur Campbell Soup, ia menulis sekitar 30.000 surat ucapan terima kasih kepada karyawannya dan memberi semangat kepada perusahaan dalam prosesnya. Program pengakuan terbaik dan termurah dari semuanya terdiri dari ucapan terima kasih yang tulus. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih. Setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 61. Keputusan Tuhan yang terlaksana. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui penyataan di atas, ada tiga kebenaran yang perlu direnungkan. Pertama, realitas rancangan hati. Kedua, rancangan hati tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dan ketiga, Tuhan bertindak aktif dalam kehidupan. Pertama, hidup manusia dipenuhi dan diwarnai dengan rupa-rupa rancangan hati. Baik itu berupa rancangan yang bijak atau tidak, baik itu rancangan demi kepentingan diri atau kepentingan orang lain, baik itu rancangan buruk atau baik. Memang, ada orang bersikap masa bodoh terhadap masa depannya dan tidak mempunyai rancangan apa-apa. Orang yang demikian sulit mencapai keberhasilan hidup. Rancangan hati adalah kenyataan hidup, dan hal itu adalah baik adanya. Orang yang gagal merancang sesuatu dalam hati adalah orang yang merancang gagal dalam hidupnya. Kedua, rancangan hati dan kenyataan hidup kita seringkali berbeda atau tidak sesuai satu sama lain. Segala hal yang dirancang diharapkan menjadi kenyataan. Namun faktanya seringkali tidak demikian. Banyak kenyataan hidup berbeda dengan rancangan hati.

0: Mengapa? Karena manusia hanya bisa berusaha merancang dalam hati, namun tidak berkuasa untuk menggenapinya. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan manusia. Rancangan hati selalu berhubungan erat dengan pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman yang berhasil di masa lalu belum tentu terjadi lagi di masa depan. Pengetahuan bersifat teoritis, dan teoritis tidak selalu sesuai dengan kenyataan hidup. Sebab itu, rancangan hati yang berdasarkan pengalaman tidak selalu terjadi begitu saja. Dan rancangan hati yang berdasarkan pengetahuan tidak selalu berhasil juga. Tatkala kenyataan hidup berbeda dengan rancangan hati, manusia sulit sekali menerima kenyataan itu, sehingga menimbulkan kekecewaan, frustasi, dan kemarahan. Ketiga, penulis Amsal melihat bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan mewujudkan kenyataan hidup. Kenyataan hidup dilaksanakan oleh Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada dua kemungkinan tindakan Tuhan berkaitan dengan rancangan hati. Pertama, rancangan hati itu banyak, namun Allah berkuasa untuk melaksanakan salah satu rancangan hati. Kedua, Allah berkuasa untuk melaksanakan kehendak-Nya di luar rancangan manusia. Namun, kenyataan hidup selalu berasal dari kedaulatan-Nya. Tuhan tidak pasif menerima rancangan manusia, melainkan Ia aktif bertindak untuk menggenapi rancangan-Nya. Apakah setiap kenyataan hidup ditetapkan oleh Tuhan? Dosa bukanlah berasal dari Allah, sebab itu dosa tidak ditetapkan oleh Allah. Segala hal yang agung dan mulia berasal dari Allah. Sedangkan segala yang jahat berasal dari manusia. Apa yang terlaksana berasal dari Tuhan. Maka setiap orang percaya harus menerima kenyataan hidup dengan percaya pada kekuasaan dan kedaulatan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan bagi orang percaya, karena Allah selalu aktif bekerja di tengah umat-Nya. Berusahalah menjalani kenyataan hidup, meski berbeda dengan harapan dan rancangan hati. Dalam hal ini, diperlukan kerendahan hati untuk mengakui kebesaran Tuhan. Janganlah kecewa jika rancangan hatimu tidak terlaksana, melainkan belajarlah berlapang dada menerima kenyataan hidup. Berusahalah untuk menyesuaikan diri kita dengan kenyataan hidup. Kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan dipakainya untuk mengaburkan masa depan, sehingga manusia belajar sepenuhnya bersandar kepada Tuhan dan mengakui Dia dalam segala hal. Jika Tuhan telah menutup suatu jalan hidup yang tidak sesuai dengan rancangan tadi, maka Ia akan membuka jalan hidup yang lain. Karena itu, carilah dan hidupilah jalan hidup yang lain itu. Bersyukurlah Ia masih membukakan jalan hidup itu dan tidak menutupnya sama sekali. Jangan lupa, di dalam Dialah kita hidup dan bergerak. Dialah Tuhan yang patut dipuji dan diagungkan selamanya. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, apa saja rancangan yang ada di hati kita? Sebutkanlah. Kedua, apakah rancangan hati itu terlaksana atau tidak? Ketiga, mengapa rancangan hati tidak terlaksana? Keempat, bisakah kita menerima kenyataan-kenyataan hidup yang bertentangan dengan rancangan hati? Kelima, apakah Anda senantiasa berusaha untuk memahami kedaulatan Allah atas kehidupan sehari-hari? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Temukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama Renungan Sentuhan Hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang dekat dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Yosef Damien. Kasih Sayang. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.

0: sangat terpuruk. Anda pasti dapat memahami apa yang dialami oleh Yosef Damien. Ia meninggalkan rumahnya di Belgia untuk membantu para penderita kusta di Pulau Molokai, Hawaii.
1: Pada tahun 1873, ketika seseorang pergi dalam misi seperti yang dilakukan oleh Damien, mereka tidak pulang atau meminta pindah jika mereka merasa rindu akan rumah atau merasa putus asa. Tidak lama kemudian, Damien, seorang misionaris Katolik, merasakan keduanya. Ia mencoba untuk berteman dengan penduduk di pulau ini, tetapi mereka tidak menerimanya, dan gerejanya hampir selalu kosong. Inikah tujuan dari kedatanganku? Apakah ini hasil dari persiapanku selama bertahun-tahun? Damien bertanya pada dirinya sendiri.
0: Selama 12 tahun, ia berusaha memahami dan membantu orang-orang yang terkena penyakit kusta. Ia ingin membuat perbedaan dalam kehidupan mereka dan memberikan perawatan. Kadang-kadang, ketika mereka sangat memerlukan, mereka akan membiarkannya merawat luka mereka dan menawarkan bantuan. Ketika mereka meninggal dunia, ia akan berdoa untuk jiwa mereka sambil melihat tubuh mereka yang terluka. Namun, orang-orang yang masih hidup ini tidak ingin berdoa bersamanya atau mendengarkan kata-katanya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan harapan dan merasa sangat sedih.
1: Dia tidak bisa lagi menahannya dan memutuskan untuk

0: nanti. Setiap orang memiliki batas atas apa yang mereka bisa tangani. Dia sudah selesai, dia sudah mencoba sekuat tenaga, tetapi masih tidak cukup. Dia memilih untuk berhenti dan pulang ke rumah.
1: Dennis Cohn menulis, ketika dia berada di dermaga, siap naik kapal untuk kembali ke Belgia. Ia melihat tangan-tangannya dan melihat bintik-bintik putih. Hal ini menandakan bahwa ia menderita penyakit kusta. Alih-alih pulang, ia memutuskan untuk kembali bekerja di koloni penderita kusta.
0: Saat ia berjalan mendaki bukit, kabar itu tersebar. Orang-orang merasa tersentuh. Kini ia menjadi bagian dari kelompok mereka. Ia tahu bagaimana perasaan mereka, sedih, sendirian, dan ditolak oleh masyarakat. Mereka mulai datang. Ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan kesulitan, saling membantu. Akhirnya, ratusan dari mereka berkumpul di luar rumah kecilnya.
1: Pada hari Minggu berikutnya, Damien pergi ke gereja kecilnya seperti biasa. Namun kali ini, gereja itu sangat ramai. Semua orang mendengarkan dia, seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Selama 4 tahun setelahnya, Damien mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Sampai dia terlalu sakit untuk bangun dari tempat tidur. Pada tanggal 15 April 1889, Damien meninggal dunia dan dimakamkan bersama orang-orang yang dilayaninya.
0: Sejak tahun 1965, terdapat sebuah patung Damien di gedung Capitol Amerika Serikat sebagai tanda penghormatan seorang pria yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ketika Damien melihat tanda-tanda kusta dan memutuskan untuk kembali, ia membuat pilihan yang permanen untuk meninggalkan kenyamanan rumahnya. Ia sepenuhnya berdedikasi dan tidak bisa kembali.
1: Orang-orang yang hidup sebelum Yesus mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar peduli tentang mereka? Karena ia tampaknya menghakimi mereka yang berbuat salah. Namun, ketika Yesus datang, Tuhan menjadi manusia dan hidup bersama kita, memahami penderitaan, kesepian, dan kekecewaan kita. Yesus yang juga disebut Immanuel, yang berarti Tuhan bersama kita.
0: Tindakan Damien dapat membuat Anda memahami seberapa pedulinya Tuhan kepada Anda. Ketika Yesus datang ke bumi, ia membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Ia menjadi manusia seperti kita. Meskipun ia bisa meminta bantuan dari malaikat untuk menghindari kematian yang menyakitkan di kayu salib. Sebaliknya, ia memilih untuk mengorbankan hidupnya agar kita dapat hidup.
1: Ketika Anda merasa sedih dan ragu, apakah Tuhan peduli pada Anda? Lihatlah salib dan ingatlah bahwa salib itu menunjukkan bahwa Dia benar-benar peduli pada Anda.
0: Tidak peduli sejauh mana Anda menjauh dari Tuhan. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan. Dia masih akan menyambutmu dengan kasih dan menghiburmu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28.
1: Pendengar, hari ini kita belajar bahwa hal-hal yang kita capai dalam hidup berasal dari pengorbanan yang besar.
0: Saudara pendengar, ketika kita berhenti hanya memikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan orang lain, kita benar-benar mulai hidup. Bisakah Anda memikirkan pengorbanan apapun yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan Anda sendiri yang akan berdampak positif pada kehidupan orang lain. Jika Damien kembali ke negara asalnya, Belgia, dan tinggal di sana sepanjang hidupnya dalam keadaan sehat, apakah dia akan merasa bangga dan puas seperti yang dia rasakan sebelumnya? Apakah seberapa lama Anda hidup sama pentingnya dengan seberapa memuaskan kehidupan Anda?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Kedewasaan bukan diukur dari seberapa ringan hidupmu, tetapi dari ketenanganmu di tengah badai. Hardliner, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu.

0: Adakah hati Allah seakan-akan tertutup bagi Anda? Ada satu cara untuk membuka hatinya, yaitu dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah tanda kasih seseorang yang rendah hati. Orang yang rendah hati merasa heran apabila seseorang menolong mereka, karena ia menganggap dirinya tidak layak menerima bantuan itu. Orang yang rendah hati peka sekali terhadap perhatian, pertolongan, atau kebaikan hati dan berusaha untuk membalas kebaikan itu. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidup Anda, karena segala sesuatu berasal dari tangannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

saat persoalan menghampiri, seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tuhan, sumber segala penghiburan. Bapa Surgawi memberi kita penghiburan dalam segala situasi, bahkan ketika penderitaan kita disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 8, ayat 1 sampai dengan 11.
1: Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakannya sampai ayat 5. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?"
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, kita tahu Tuhan berjanji menghibur kita. Bacalah Yesaya pasal 66 ayat 13. Tetapi apakah Dia juga akan menyertai jika kesusahan itu akibat kesalahan kita sendiri? Banyak orang percaya mengajukan pertanyaan ini, dan mereka sering menganggap jawabannya adalah tidak. Tetapi Tuhan tidak menghukum kita karena dosa. Bahkan Ibrani pasal 8 ayat 12 mengatakan Dia melupakan dosa kita. Yang tersisa adalah akibat perbuatan salah kita. Jika kita berpaling pada Tuhan, Dia akan memimpin kita melalui kejatuhan yang menyakitkan itu. Ingat perempuan yang dibawa orang-orang Farisi kepada Yesus. Ia tertangkap basah sedang berzina, yang berarti melanggar hukum. Para pemimpin agama bersiap melemparinya dengan batu sampai mati. Tetapi Yesus berbicara padanya dengan belas kasihan. Meskipun Yesus tidak memaklumi dosanya, Yesus tahu ia sudah menderita akibat dari pilihannya yang tidak bijaksana. Yesus mengampuninya dengan berkata, "Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Yohanes pasal 8 ayat 11. Saudara pendengar, apapun yang kita lakukan, tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bacalah Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Salah satu caranya mengungkapkan kasih itu adalah melalui janji penghiburan ketika kita terluka, bahkan ketika penderitaan itu akibat kesalahan kita sendiri. Kita bisa membiarkan rasa malu menjauhkan kita dari pelukan kasihnya, karena kita yakin Dia tidak akan memberi penghiburan kepada orang yang tidak taat. Atau kita juga bisa mempercayai firman-Nya yang berkata bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kemurahan dan Tuhan sumber segala penghiburan. 2 Korintus pasal 1 ayat 3.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 19 hingga pasal 19 ayatnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada pasal ke-19 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa. Puaskanlah jiwa ini ya Kristus dengan sapaan firman-Mu saat ini. Di dalam terang firman-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 19 ayat 5-8. Yoab masuk menghadap raja di kediamannya dan berkata, "Pada hari ini engkau membuat semua hambamu kehilangan muka, padahal mereka telah menyelamatkan nyawamu dan nyawa putra-putrimu, nyawa istri-istrimu dan nyawa selir-selirmu. Engkau mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buahnya tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini, seandainya Absalom hidup dan kami semua mati pada hari ini, pastilah hal itu kau pandang baik. Sebab itu bangunlah, keluar dan berbicaralah menenangkan hati hamba-hambamu. Aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, tidak seorang pun akan tinggal bersamamu malam ini. Hal ini akan lebih celaka bagimu daripada segala celaka yang telah kau alami sejak masa mudamu sampai sekarang." Lalu raja pun duduk di pintu gerbang. Kepada seluruh tentara diberitahukan demikian, "Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang." Kemudian datanglah seluruh tentara menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri, masing-masing ke kemahnya.

sahabat Scripture Union Indonesia, manusia hanya mau mendengarkan apa yang ingin dia dengarkan. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh kecemasan akan satu hal, kita cenderung mengabaikan semua hal lainnya dan terus menuntut sampai kita mendengar apa yang kita inginkan. Kabar kematian Absalom dibawakan oleh Ahimaas dan seorang Etiopia. Kabar kemenangan disampaikan kepada Daud, tetapi kabar itu tidak menenangkan hatinya. Kabar baik tidak ia pedulikan, karena hanya satu yang Daud ingin dengarkan, yaitu keselamatan Absalom. Maka disampaikanlah kabar buruk bahwa Absalom tidak selamat. Daud sangat terpukul. Dukanya diungkapkan dengan nyaring. Sukacita kemenangan berubah menjadi duka cita perkabungan. Tentara yang menang biasanya disambut dengan meriah. Tetapi kali itu mereka terpaksa masuk kota dengan diam-diam. Dalam kondisi demikian, Yoab menegur sikap Daud, sekalipun nyawa taruhannya. Ia mengingatkan Daud untuk tidak berlarut-larut dalam duka cita. Sebagai raja, Daud seharusnya menghargai dan membalas kesetiaan para hambanya. Jika Daud tidak bertindak, ia akan kehilangan semua kesetiaan itu. Teguran Yoab menyadarkan Daud bahwa ia harus bangkit dari duka citanya, sebab ada tanggung jawab yang harus dikerjakannya sebagai raja. Ia tetap harus memimpin rakyatnya dengan bijak sehingga tidak boleh dilumpuhkan oleh perasaan duka cita. Hanya dengan cara demikian bangsanya dapat kembali tenang dan aman. Belajar dari kisah Yoab dan Daud, kita memahami bahwa nasihat dan teguran yang bijak bisa datang dari siapa saja. Karena itu, jangan pernah meremehkan nasihat ataupun teguran dari siapapun, termasuk dari mereka yang kita anggap statusnya lebih rendah dari kita, atau yang kita anggap hidupnya atau kerohaniannya tidak lebih baik dari kita. Mari kita dengan rendah hati menerima masukan, nasihat, bahkan teguran dari siapapun. Semuanya karena Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menolong kita menjalani hidup dengan benar. Mari kita berdoa. Ya Bapa, lembutkanlah hati kami agar tidak menutup telinga terhadap teguran, dan kiranya kerendahan hati bertumbuh dalam diri kami, sehingga setiap nasihat yang baik menjadi benih hikmat yang menghasilkan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Hari ini berjudul Alkitab membantu kita mengatasi godaan, bagian 1. Nats Alkitab dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tampaknya dimanapun Anda melihat saat ini, godaan selalu ada. Kaum muda kita dibombardir oleh citra yang membingungkan, menggoda dan mengikis standar kesopanan dan pengendalian diri. Seorang pendeta berusia 80 tahun yang bijaksana dan berbakti ditanya pada usia berapa godaan seksual tidak lagi menjadi masalah. Tanpa ragu ia menjawab, mungkin setelah usia 80. Sebenarnya, jika Anda masih bernafas, Anda rentan, dan itu belum berakhir di situ. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak wanita yang terjerat dalam dunia literatur, film, dan video porno yang menggoda dan mudah diakses. Tekad penyaringan internet dan kemitraan akuntabilitas pribadi semuanya berharga dan dapat membantu. Namun hal-hal ini saja tidak akan mendatangkan pembebasan atau memberikan kesembuhan dari luka moral yang ditimbulkan oleh musuh. Kita semua perlu mendengar dan mengindahkan beberapa petunjuk Alkitab yang ditawarkan untuk perlindungan kita. Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 27-28. Langkah pertama adalah menyadari bahwa hawa nafsu bersifat merusak dan dilarang dalam Alkitab. Di sini Yesus tidak berbicara tentang pandangan sesaat. Ia berbicara tentang pandangan penuh kerinduan yang mengobarkan hasrat dan menuntun kepada dosa. Pandangan ini menyiratkan sebuah proses, bukan sekedar pikiran sekilas. Kata Yunani blepo yang digunakan di sini untuk memandang, menyiratkan perenungan khusus atau pikiran yang disengaja dan mendalam. Jelaslah pandangan yang membangkitkan nafsu yang salah seharusnya menjadi isyarat bagi kita untuk memohon Roh Kudus agar membantu kita menolak dosa dan hidup dalam kemurnian.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa bersama saya dengan Pendeta Junri Alo di pagi ini, dan kita akan mengambil waktu sejenak untuk memikirkan dan merenungkan mengenai teks firman Tuhan sekaligus relevansinya bagi kehidupan kita di masa kini. Pagi ini di hari Jumat tanggal 11 September 2026, saya berada di studio Heartline bersama dengan Saudara Toga akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam acara Inspirative Power Ministry, sebuah acara yang kami setting sudah berjalan kurang lebih 15 tahun, dan kita bersyukur karena Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, juga support dana yang terus menerus sehingga program ini bisa berjalan dengan baik sampai hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 September, kita akan membahas mengenai pengharapan di tengah-tengah pergumulan. Kita barusan mengalami erupsi, juga anak Krakatau yang menyebarkan debu. Beberapa waktu yang lalu di NTT mengalami gempa, dan juga daerah Kalimantan banjir. Jadi situasi yang tidak menentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak bisa melawan alam. Kita tidak bisa mengendalikan alam. Karena kita tidak berkuasa untuk mengatur itu semua. Manusia melakukan hal yang menjadi bagiannya tapi justru kontraproduktif. Justru sebaliknya, manusia membuang sampah sembarangan, kotor sehingga selokan mampet, sungai-sungai kotor, ikan-ikan mati, polusi, penyebaran limbah, baik limbah industri atau limbah pabrik yang masuk ke sungai dan mencemari semua ekosistem yang ada di sana. Dan airnya tidak bisa dikonsumsi, menyebabkan gatal, bakteri, dan seterusnya. Ini adalah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab atas alam. Tapi apapun itu, ada bagian kita yang merusak alam, tapi juga ada hal yang di luar kendali kita seperti anak Krakatau yang erupsi dan juga gempa misalnya, atau yang terjadi di Sumatera, longsor dan seterusnya, atau yang terjadi di perbatasan antara Nepal dan Tiongkok, gletser yang runtuh, yang turun, yang mengakibatkan banyak orang mati karena tertimbun pasir, batu, air, es yang melanda rumah-rumah. Ini sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang saya maksud dengan pergumulan, dengan tantangan. Tapi apakah ketika kita menghadapi itu, apakah masih ada harapan, masih ada pengharapan kita akan sesuatu yang baik? Kita tahu bahwa sebagai seorang Kristen kita terus berharap akan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Mungkin pergumulan kita adalah soal keuangan, sakit penyakit, masa pensiun, anak-anak, masa depan, atau keluarga yang retak, pekerjaan yang berat, pekerjaan yang tidak menentu, atau pergumulan kita berkaitan dengan doa yang belum dijawab, atau lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit, atau terikat kita, atau orang-orang terikat pada narkoba, drugs, perdukunan, minum-minuman keras, seksual, pornografi, dan seterusnya. Itu pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang pasti pernah ada di dalam lembah pergumulan itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap terus berpengharapan di tengah-tengah pergumulan itu. Di mana kita menaruh pergumulan itu ketika pergumulan itu datang. Apa itu pengharapan di dalam iman Kristen? Pengharapan di dunia ini, dalam masyarakat umum, biasanya mereka akan menyampaikan dalam bentuk kalimat-kalimat singkat. Misalnya, semoga kamu baik-baik saja ya, good luck, atau yang lainnya. Itu sebuah pengharapan akan sesuatu yang baik. Itu secara umum. Tetapi, bagi pengharapan Kristen, kalimat-kalimat itu sedikit berbeda. Orang-orang Kristen akan berkata, pasti Tuhan bekerja untuk kebaikan, bahkan saat keadaan tidak menjadi baik-baik saja, Allah turut bekerja di sana. Contoh yang sangat jelas adalah peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Dia mengalami tekanan bertubi-tubi. Tapi pada akhirnya itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel, bukan? Ketika mereka ada di Mesir. Jadi pengharapan Kristen bukan optimisme kosong. Pengharapan Kristen bukan omong kosong, tetapi pengharapan yang memiliki dasar yang kuat, batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Pengharapan Kristen punya dasar kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dasarnya adalah Kristus sendiri. Mari kita lihat dan baca dalam Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Bapak ibu saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, Allah kita adalah Allah sumber pengharapan. Bukan, dia bukan pemberi harapan palsu, tetapi dia pengharapan sejati satu-satunya. Bukan pemberi harapan saja. Kristus bukan hanya memberi harapan, tapi dia sumbernya. Dia sumber dari pengharapan itu. Kristus adalah sumber pengharapan itu. Roma 15 ayat 13 sekali lagi saya bacakan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ingat dan hafalkan ayat mas ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma 15 ayat 13. Kristus Tuhan sumber pengharapan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tiga hal yang menjadi kebenaran penting berkaitan dengan pengharapan. Yang pertama, pergumulan itu nyata. Kita tidak bisa lepas dari pergumulan. Tapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, jangan pura-pura kuat. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menyangkal pergumulan kita, untuk menolak pergumulan yang datang pada kita. Tidak. Tapi dia memberi kita kekuatan. Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Allah telah mengalahkan dunia." Jadi Tuhan akan memberi kita kekuatan. Di dunia ini kita akan menghadapi pergumulan, bahkan penderitaan. Tapi Yesus berkata, "Aku telah mengalahkan dunia ini." Itu yang pertama. Jadi yang pertama, kita tidak bisa menolak pergumulan. Kita harus menerima dan menghadapi pergumulan. Yang kedua adalah, justru dalam pergumulan itu kita dimurnikan iman kita. Apakah kita teguh berpegang pada Kristus atau tidak. Tuhan tidak langsung mengangkat beban pergumulan, bahkan badai yang datang pada kita. Terkadang Tuhan mengizinkan badai itu untuk membentuk kita menjadi orang yang taat. Roma 5 ayat 3-4 berkata, "Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Jadi tantangan, persoalan, pergumulan justru memberi kita kekuatan untuk memurnikan. Ingat baik-baik kata itu, memurnikan iman kita. Jadi tantangan yang kita hadapi memurnikan iman kita, apakah kita terus berpegang pada Kristus atau tidak. Yang terakhir, yang ketiga, pergumulan itu hanya sementara Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak selama-lamanya sampai mati kita mengalami pergumulan. Tidak, pergumulan itu sementara. Karena sesudah melewati itu ada kemuliaan kekal yang Tuhan berikan dan janjikan pada kita. Ingat baik-baik kisah Ayub. Kisah Ayub beruntun bertubi-tubi mengalami pergumulan, tantangan berat. Tapi pada akhirnya Tuhan memulihkan dia. Bahkan dalam kehidupan kekekalan Tuhan akan memberikan kita mahkota bagi siapapun yang tahan terhadap pergumulan hidup yang dilewati di dalam Kristus dan bersama Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada, mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alau menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Jumat. Shalom.
0: I Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana jika kebudayaan berbenturan dengan iman? Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15. Tidak ada generasi selain generasi sekarang yang menginginkan dari budayanya sesuatu yang lebih yang hanya bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus. Contohnya apa? Kenyamanan dari kemakmuran yang mencakup rumah, mobil, kebahagiaan, dan saldo di bank. Saat itu menjadi daya pendorong sebuah masyarakat. Banyak sekali orang yang mengadopsi mentalitas bahwa Tuhan akan memberikannya dengan berharap agar dia menjadi pemenuh yang agung atas ekspektasi kita. Ini juga menjelaskan mengapa ada banyak sekali rumah tangga yang pecah di komunitas Kristen. Mengapa ada banyak sekali orang yang punya Alkitab tapi tidak pernah membacanya, yang rutin ke gereja dan menganggapnya sebagai hiburan yang cukup bagus, tapi tidak diubahkan oleh apa yang mereka alami. Anak-anak mereka mengalami masalah, narkoba dan aktivitas seksual dan konsekuensinya, sama seperti orang-orang yang sebaliknya tidak berpura-pura memiliki hubungan dengan Tuhan. Bisakah Anda mengharapkan agar kebudayaan memenuhi semua keinginan Anda, dan yang lebih penting, semua kebutuhan Anda? Atau adakah hal-hal yang sudah ditebus di atas salib 2000 tahun lalu yang tidak akan pernah dapat diberikan oleh dunia? Marilah kita berhenti sejenak dan mendefinisikan area yang disebut kebudayaan ini. Jika merujuk ke kamus, Anda akan menemukan berbagai definisi, mulai dari yang praktis sampai yang teknis. Termasuk yang ini, keyakinan adat, wujud sosial, dan ciri-ciri material dari sebuah kelompok ras, agama, atau sosial. Dan juga sifat-sifat khas dari eksistensi sehari-hari sebagai pengalian atau cara hidup yang dimiliki bersama oleh orang-orang di tempat atau periode waktu yang sama. Sekelompok sikap, nilai, tujuan, dan kebiasaan bersama yang menjadi ciri dari sebuah institusi atau organisasi, dan sebagainya. Mendefinisikan kebudayaan agak mirip dengan memaku agar-agar ke tembok. Sewaktu Anda mengira telah berhasil, yang Anda dapatkan hanyalah paku kosong di tembok, karena benda yang tadinya tergantung di pakunya sudah tidak ada lagi. Ada yang membandingkan kebudayaan dengan rumah yang Anda tinggali atau sungai yang harus Anda renangi, yang selalu dipengaruhi oleh arus yang bisa menghanyutkan Anda dan keluarga Anda ke arah yang tidak diinginkan. Dalam kaitannya dengan keluarga, saya membayangkan kebudayaan sebagai foto berbingkai. Keluarga kita menjadi subjek fotonya, dan kebudayaan menjadi bingkai yang mengelilingi kita. Kata kebudayaan tidak muncul di Alkitab, tapi kebudayaan menjadi latar belakang dari semua cerita yang ada di dalamnya. Di tahun 60-an, istilah perang kebudayaan menjadi populer karena disorot melalui terbitnya buku James Hunter yang bertemakan gambaran garis batas peperangan yang membagi isu homoseksualitas, aborsi, hukum senjata, dan sebagainya. Ini mirip dengan garis tengah yang ada di lomba tarik tambang. Pergumulannya berfokus pada apa yang Anda terima dan tolak. Secara periodik, tema peperangannya serta deretan karakternya berganti. Tapi perang kebudayaan yang sebenarnya tidaklah pernah berhenti, dan pergumulan itu jelas sekali sudah terjadi sejak di Taman Eden. Penghuninya adalah penonton sukarela yang kemudian menjadi partisipan, yaitu saat mereka dihadapkan dengan pilihan dan konsekuensi mengerikan dari memilih jalan sendiri di atas jalan Tuhan. Siapapun yang sudah benar-benar mempelajari Alkitab harus mengakui bahwa perang kebudayaan berkecamuk di sepanjang sejarah peradaban dan akan terus melatar belakangi hal-hal yang terjadi sampai akhirnya Kristus datang kembali dan mendirikan kerajaannya, yaitu masa ketika orang benar memerintah dan kehendak Tuhan menjadi hukum yang berlaku. Sementara itu, jika Anda mendengar anak Anda berkata, "Mengapa aku harus menjadi berbeda?" Anda menjadi partisipan dalam perang kebudayaan. Jadi, bagaimana cara Anda menghadapi elemen-elemen kebudayaan yang bertentangan dengan iman Anda? Ingat, kebudayaan adalah bagaikan sungai yang Anda renangi. Ada yang sangat salah jika Anda tanpa berpikir mengambang saja mengikuti arusnya.